0: Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar, tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 paling rendah. 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Ya. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah memberikan tindakan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Ada 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan Distankab Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, nyata ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh.

0: sampaikan Lukmanul Hakim.
1: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
2: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi, karena belum ada kasus juga kita temukan, edukasinya adalah melakukan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
1: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
3: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi, kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
1: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
5: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dengan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
4: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
6: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
4: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan.

0: dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
2: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
3: Dan Alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
2: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khaliq Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
4: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
2: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
1: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
5: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
6: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
7: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini yang saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
6: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan, mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
8: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
9: Tengah ini Kulon bisa selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
8: Rutin. Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
9: Harapannya apa, Pak?
8: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
6: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
10: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
11: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
10: Selain menampilkan Tanjidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
12: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
13: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
10: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
1: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bahtiar Rifai.
14: Dinosperse ini yang wujudnya game.
15: Universitas Dianuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinosperse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
14: Dinosperse ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tetapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga, bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu Alpha.
15: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinosverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
16: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu udah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
15: Peluncuran Dinosverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan 2 resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paralvelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi terkini dari Jembatan Ampera mengenai sosialisasi siaran Piala Dunia 2026, kolaborasi antara RRI, TPRI, dan antara di Car Free Day di Jembatan Ampera, bersama rekan kami Hairul Rizky. Rizky.
4: Ya, Dela dan juga pendengar, rapat kami laporkan langsung dari Car Free Day Jembatan Ampera Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini sedang berlangsung sosialisasi siaran Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko yang akan dilaksanakan pada bulan Juni atau tepatnya tanggal 11 Juni 2026 mendatang, yang akan disiarkan langsung ke PRI, RRI, dan juga nanti akan dipublikasikan oleh Antara. Dan kolaborasi ini juga memasuki minggu kedua untuk sosialisasi siaran Piala Dunia kepada masyarakat khalayak banyak yang ada di CFD atau di Car Free Day Jembatan Ampera 2026 kali ini. Dan ribuan pengunjung juga, yang baik itu yang ingin melakukan olahraga ataupun ingin melihat dan juga berfoto-foto di Jembatan Ampera, ini sangat antusias. Terutama saat melakukan sosialisasi, TPRI, RRI, dan juga Antara juga mengajak masyarakat yang hadir, pengunjung yang hadir untuk ikut bersuah foto dan juga menjelaskan bagaimana mekanisme nanti siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan langsung TPRI, RRI, dan juga Antara. Dan untuk saat ini juga suasana ataupun kondisi cuaca juga dapat kami laporkan sangat cerah dan juga sangat mendukung untuk pelaksanaan Car Free Day 2026 kali ini, di mana untuk tahun ini sendiri Car Free Day dilaksanakan hanya khusus di 2026 ataupun baru dilakukan 2026, dan juga didukung oleh masyarakat banyak untuk dilakukan pada minggu-minggu berikutnya, karena juga mendukung UKM-UKM dan juga aktivitas masyarakat yang ingin berolahraga secara masif di Piala Dunia 2026 ataupun di tahun 2026. Dan demikian dapat kami laporkan. Berikutnya akan kami lanjutkan bagaimana jalannya CFD sosialisasi Piala Dunia 2026, khususnya siaran di TVRI, RRI, dan juga Antara. Demikian dari Jembatan Ampera, Hairul Rizki melaporkan kembali ke studio.
3: Laporan langsung dari Hairul Rizki dari Jembatan Ampera mengenai sosialisasi siaran Piala Dunia 2026, kolaborasi antara RRI, TPRI, antara di Car Free Day. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Tembang dari Lala Huta dengan judul lagunya Anak Sekolah ya. Tembang spesial untuk adik masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi di Palembang pagi ini pendengar. Dan tentunya kami juga akan memberikan informasi-informasi ke ruang dengar Anda untuk Sumatera Selatan dan sekitarnya hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Yang mungkin mau ikut request tembang kesayangannya biar tambah semangat pagi hari ini, bolehlah ya di line telepon kami di 0821-7927-900. Dan nantikan informasi lainnya. Jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi kami RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store.

92,4 FM Pro 1 RRI kanal informasi dan inspirasi The Dance Company Papa Rock and Roll, tempat spesial untuk Anda yang masih setia untuk di Pro 1 pagi hari ini ya. Biasanya kalau pagi-pagi itu kebanyakan dari kalangan masyarakat Indonesia itu harus minum secangkir kopi di pagi hari. Betul? Betul apa betul ya? Nah sebenarnya kalau kita rajin minum kopi di pagi hari ternyata juga banyak banget manfaat untuk tubuh kita. Jadi gak sebagai menambah semangat aja ya, ternyata kopi itu juga sering dijadikan teman sarapan yang nikmat, terus juga menikmatin hari gitu. Ternyata nih sejumlah penelitian yang menunjukkan kopi itu memiliki beragam efek positif bagi tubuh, utamanya kalau diminum di waktu yang tepat dalam jumlah yang tepat ya. Jadi ini pendengar, minum kopi di pagi hari ternyata membawa banyak banget manfaat. Sementara minum kopi di sore hari hingga malam hari perlu dihindari agar tidak mengganggu waktu tidur. Kalau biasanya kalau kamu yang punya insomnia ya, apalagi gak kebiasa untuk minum kopi, kalau minum sore hari, wah dijamin gak bisa tidur. Nah yang pertama, ternyata manfaat dari minum kopi itu bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi. Kopi itu ternyata mengandung kafein yang berfungsi sebagai stimulan alami, ini untuk otak kita ya. Mengutip dari NDTV, jadi ketika kafein masuk ke aliran darah dan mencapai otak, ia akan memblokir neurotransmitter adenosin yang menyebabkan yang namanya rasa ngantuk. Akibatnya, jadi aktivitas neuron ini meningkat dan membuat kita tuh lebih fokus dan tentunya lebih waspada serta siap menjalani aktivitas kita seharian dan produktif. Terus juga selain manfaatnya minum kopi di pagi hari itu bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi, terus juga bisa meningkatkan suasana hati, terus juga meningkatkan performa fisik, mendukung kesehatan pencernaan, terus juga mengurangi stres. Nah, selain peningkatan mood tadi, kopi juga dapat membantu meredakan stres karena kafein menstimulasi produksi serotonin dan dopamin ya. Nah, keduanya ini merupakan neurotransmitter yang berperan dalam memberikan rasa senang dan rileks. Terus juga bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Karena salah satu minum kopi di pagi hari ini yang mengejutkan yaitu kemampuannya dalam mengurangi resiko penyakit jantung. Terus bisa membantu menurunkan berat badan ya, karena bisa membantu proses penurunan berat badan. Selain peningkatan metabolisme, kopi juga dikonsumsi sebagai minuman sebelum olahraga. Tapi harus diingat ya, untuk minum kopi ini harus seimbang porsinya. Jangan sampai kamu campur gula, creamer yang banyak, terus dicampur apa-apa yang lain-lainnya gitu ya. Cukup segelas kopi aja, kalau bahasa itu americano ya. Atau kalau kamu gak bisa terlalu pahit, boleh dikasih gula sedikit aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda yang sedang melakukan aktivitas untuk pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.
2: Sanggar Sastra.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Ada Palembang pagi ini hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Palembang bentuk tim percepatan putusan PTUN terkait integrasi program pengendalian banjir. Pendengar, Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan membentuk tim percepatan tindak lanjut hasil putusan pengadilan tata usaha negara atau PTUN tahun 2022. Ini guna mengintegrasikan program pengendalian banjir dan pemeliharaan lingkungan hidup di wilayah tersebut. Wali Kota Palembang Ratu Dewa pada mengatakan ini pembentukan tim lintas dinas ini bertujuan untuk mengeksekusi terhadap 5 poin putusan dari PTUN. Ini nomor 10 garis miring G, garis miring TF, garis miring 2022, garis miring PTUN PLG dapat berjalan lebih terkoordinasi dan transparan kepada publik. Dan ada pun 5 poin krusial dalam putusan tersebut yang wajib dipenuhi pemerintah Kota Palembang meliputi penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH sebesar 30%, pengembalian fungsi rawa konservasi, penyediaan kolam retensi dan sistem drainase yang memadai, penyediaan tempat pengelolaan sampah yang tidak mencemari udara dan air, dan penyediaan posko bencana banjir. Ratu Dewa juga memberikan instruksi tegas kepada jajarannya ini untuk merampungkan draft dan struktur tim gabungan tersebut dalam waktu 3 hari. Dan ia juga menargetkan tim ini sudah harus siap bergerak dengan langkah konkret di lapangan dalam waktu 15 hari ke depan. Nah, sebagai bagian dari realisasi putusan, jadi pemerintah Kota Palembang ini mengklaim telah melakukan penambahan kolam retensi serta normalisasi drainase secara berkala setiap tahunnya. Dan selain itu juga, tahun ini pemerintah kota juga fokus pada pengerjaan pemeliharaan daerah aliran sungai atau das bendung. Tetaplah bersama kami masih di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kami masih akan memberikan informasi ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Anda baru saja dengarkan teman dari Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Ini spesial untuk yang tadi udah ikut request ya di offline di 369977. Katanya lagi nikmatin hari Minggu karena kondisi jalan juga terlalu enggak terlalu sepi, jadi enak banget buat nikmati lagu-lagu kayak gini. Oke, spesial untuk Anda ya. Dan selamat pagi yang baru saja mendengarkan, jangan lupa untuk mengunduh aplikasi kami RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus Anda juga bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id dan jangan lupa juga untuk YouTube channel kami ya, subscribe di Pro 1 RRI Palembang. Nantikan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info terkini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Rem Laude dengan menari-nari. Ini sudah membawa kita 37 menit beranjak pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Beralih ke informasi lainnya pendengar. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang ini menutup 5 perlintasan liar tidak terjaga di wilayah operasionalnya guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Manajer Humas KAI di PT 3 Palembang Aida Suryanti ini mengatakan bahwa penutupan tersebut dilakukan bersama Balai Teknik Perkeretaapian, TNI, Polri, dan komunitas rail fans sebagai bagian dari upaya menekan potensi kecelakaan di jalur kereta api. Penutupan perlintasan liar tersebut merupakan upaya KAI ini untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat pengguna jalan. Jadi perlintasan ini tidak resmi sangat beresiko karena tidak dilengkapi dengan perangkat keselamatan dan tidak dijaga oleh petugas. 5 perlintasan liar yang ditutup itu berada di KM338+7/8. Ini peta jalan antara stasiun Karangenda ya, stasiun Lembak, KM388, ini emplasemen stasiun Simpang, KM337, emplasemen stasiun Lebak, KM549, peta jalan stasiun Lubuk Linggau, stasiun Kota Padang, dan KM391, peta jalan stasiun Muara Gula ke stasiun Muara Enim. Jadi penutupan dilakukan secara kolaboratif sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan keselamatan transportasi perkeretaapian yang lebih baik sekaligus ini juga untuk melindungi masyarakat dari resiko kecelakaan di perlintasan sebidang liar.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan beralih ke informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Dan ini terkhusus untuk Sumatera Selatan dan sekitarnya hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo atau Brigade ini tengah mematangkan rencana pembukaan kembali jalur pendakian Gunung Dempo Sumatera Selatan yang ditargetkan ini terrealisasi sebelum akhir Mei 2026. Dan rencana tersebut ini mengemuka setelah Brigade ini melakukan serangkaian audiensi dan koordinasi dengan pemerintah kota Pagaralam, DPRD, serta kepolisian resort Pagaralam ya. Sekretaris Brigade Desta Ndururu ini mengatakan bahwa penurunan aktivitas vulkanik ini menjadi dasar utama usulan pembukaan jalur tersebut. Desta juga menjelaskan Wakil Wali Kota Pagaralam, Berta, ini memberikan dukungan penuh dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026. Pemerintah Kota Pagaralam bahkan langsung berkoordinasi dengan UPT KPH Wilayah 10 Dempo Sumatera Selatan ini untuk membahas teknis pembukaan jalur. Dan langkah cepat ini diambil karena Gunung Dempo ini merupakan destinasi wisata unggulan yang diproyeksikan menarik bagi banyak wisatawan menjelang hari ulang tahun HUT ke-25 Kota Pagaralam pada Juni 2026 serta peringatan HUT RI dalam 3 bulan ke depan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jika Jakarta identik dengan Tugu Monas, maka Palembang identik dengan Jembatan Ampera sebagai ikon kota. Jembatan yang menghubungkan wilayah seberang Ilir dan seberang Ulu ini merupakan simbol kota yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Palembang. Jadi, tak heran jika lokasi ini menjadi pusat fenomena alam langka gerhana matahari total pada 9 Maret 2016. Sebagai ikon Kota Palembang, Jembatan Ampera terus mengalami perubahan dan peremajaan. Dikala malam, dihiasi lampu-lampu sehingga nampak indah dan eksotis. Banyak yang berpendapat menyaksikan Jembatan Ampera dikala malam hari sama dengan seperti menyaksikan eksotika Venesia di Italia. Melancong ke Palembang belum lengkap rasanya jika tidak menyaksikan keindahan Jembatan Ampera di malam hari.

92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Jalan penghubung desa Sipatuhu dengan beberapa desa di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku Selatan, Sumatera Selatan, ini terputus akibat longsor hingga menyebabkan arus lalu lintas kendaraan lumpuh total. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Oku Selatan, Heri Pramono, ini mengatakan bahwa curah hujan tinggi yang terjadi pada Kamis 21 Mei 2026 ini menyebabkan badan jalan amblas. Akses vital masyarakat desa Sipatuhu dengan beberapa desa lainnya di Kecamatan Banding Agung tersebut amblas membentuk lubang besar dengan panjang 7,5 meter, lebar 4 meter, dan memiliki kedalaman vertikal mencapai 5,5 meter. Nah, ini meskipun tidak ada korban jiwa, namun bencana alam ini menyebabkan arus lalu lintas kendaraan roda 2 dan 4 putus total. Bahkan masyarakat sekitar terpaksa melewati jalur alternatif yang jaraknya jauh dan lebih terjal ini untuk beraktivitas sehari-hari ya. Dan BPBD Oku Selatan melakukan kaji cepat lintas sektor guna mengantisipasi bencana susulan dapat membuat kerusakan pada badan jalan semakin parah. Jadi tim gabungan dari personel BPBD Oku Selatan, TNI, Polri, serta perangkat desa setempat ini memasang barikade portal, garis polisi, hingga papan spanduk. Ini sebagai peringatan di sisi jalan untuk mengedukasi masyarakat agar sementara waktu tidak melakukan aktivitas di jalur tersebut guna mengantisipasi korban jiwa.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. 41 menit beranjak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, yang sudah dari tadi dengerin Pro 1 untuk di Palembang pagi ini. Jangan lupa ya, nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat kita di program Indonesia Layak Anak atau Idola, dan kita bakal bersama adik-adik dari SD Kusuma Bangsa ya. Nanti ada Harsha Abiwara Kusuma, terus juga ada Syakwena Aklema Berlian. Ini sama-sama dari SD Kusuma Bangsa. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan waktunya saya Dilawawi pamit undur diri dari rumah dengan Anda di Palembang pagi ini. Selain ada rekan Nadiar yang akan menemani Anda di Palembang saya ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa di program Indonesia Layak Anak untuk edisi hari Minggu 24 Mei 2026 yang bisa Anda saksikan juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Saya Dilawawi undur diri dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini,
7: Paribas.
6: Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.

0: Program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz. Wujudkan lingkungan masyarakat yang layak untuk anak.
1: Indonesia layak anak
0: melalui Idola Indonesia.

Ya, selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan yang pasti ceria di hari Minggu, karena kita akan kenalan satu-satu dengan teman-teman kita yang ada di studio, juga ditemani oleh orang tua tercinta di acara kita Indonesia Layak Anak Idola bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Kak Nadiar hari ini juga Kak Aziz yang akan menemani adik-adik di hari Minggu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tema hari ini adalah ubah hobi menjadi prestasi atau unstable kids. Nah, kita akan ngobrol sama-sama dengan dua narasumber kita, adik-adik dan teman-teman kita yang luar biasa ganteng dan juga cantik hari ini. Kita kenalan langsung ya.

0: Poppy Novianti. Assalamualaikum Mbak Poppy.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya, ini baru perdana nemenin adiknya apa anaknya di studio ya. Oke. Baik. Kalau Sakuena ini dipanggilnya apa kalau di sekolah?
2: Ayin.
0: Ayin. Kok jauh banget dari namanya ya? Dipanggil di rumah juga ya, Kak ya?
1: Panggilan.
0: Iya, Ayin. Ayin kelas 3 SD Kusuma Bangsa. Gimana sekolah di sana? Enak enggak sih?
2: Seru.
0: Seru. Banyak teman dong ya?
2: Banyak.
0: Banyak ya. Temannya cowok laki-laki yang banyak. Apa cowok apa perempuan nih?
2: Perempuan.
0: Perempuan. Oke, nanti kita ajak ngobrol lagi ya sama Ayin juga mamanya. Kita pari dulu ke sebelahnya. Ada yang ganteng yang pakai kacamata, Hasya Abiwara Kusuma. Assalamualaikum Hasya.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar?
3: Sehat.
0: Sehat. Wow, ini kayaknya semua bahasa Inggris, nanti kita kenal langsung bahasa Inggris ya. Oke, nanti Harsha dulu nanti sama Ayin ya. Harsha, silakan kenalan bahasa Inggris dong. Ya.
3: Hello everybody, my name is Harsha Abiwara Kusuma. You can call me Harsha, okay?
0: Okay.
3: I study in SD Kusuma Bangsa. And my I'm 9 years old.
0: Okay. Oh, sampai bingung kalau bahasa Inggris ya. Memang dari kecil ya Arce ya suka bahasa Inggris ya.
3: When I was 4 years old, I already know.
0: Oh, okay. Kita beri ke mamanya dulu deh biar terjemahin ya. Ada Rahma Dita Listianingrum STMSC. Assalamualaikum Mbak Rahma.
4: Waalaikumsalam.
0: Panggilannya apa nih Mbak Rahma?
4: Bisa dipanggil Dita.
0: Dita, oke, okay, Dita. Mbak Dita, ini luar biasa nih Harsyanya bahasa Inggris. Atau di rumah memang sudah dibiasakan bahasa Inggris nih?
4: Iya, kebetulan dari usia 4 tahun sudah dibiasakan
0: 4 tahun sudah biasa
4: bahasa Inggris. Iya, karena sebetulnya waktu itu untuk persiapan, karena saya studi di Inggris,
0: okay.
4: Persiapan untuk berangkat, tapi jadinya anak-anak nggak jadi berangkat gitu, jadi sama omanya.
0: Berapa tahun tuh di negara Inggris?
4: Satu tahun aja sih.
0: Satu tahun.
4: Study master.
0: Yeah. Jadi Arsyanya tetap sama keluarga di Indonesia.
4: Iya, sama ibu saya.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Ayin, tadi belum kenalan bahasa Inggris ya? Oke. Okay.
2: Hello everyone, my name is Shakwena Klima Berlian. You can call me Ayin. I am 9 years old. I study at Kusuma Bangsa School.
0: Oke, okay. keren. Tapi kakak pakai bahasa Indonesia aja ya kayaknya. Kita ke Ayin dulu deh. Ayin, hobinya apa sih di selama ini dari kecil? Udah biasanya hobinya apa nih yang dilakuni setiap hari ini?
2: Ayin dari kecil sukanya itu nyanyi.
0: Nyanyi? Dari kecil?
2: Iya.
0: Bener ya Mbak Poppy ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, berarti dari umur berapa dia udah kelihatan bakat nyanyinya?
1: Kayaknya dari umur 2 tahun itu udah hobi banget nyanyi.
0: 2 tahun udah, oke.
1: Tapi
0: bisa ke mic-nya dikit.
1: Oke. Okay. Kelihatannya itu waktu Ayinnya ada perpisahan waktu TK. Kebetulan Ayin diminta sama gurunya bernyanyi bersama. Nah, saat itu kebetulan Ayinnya yang pegang mic kan.
0: Yeah.
1: Terus kelihatan nih, oh Ayinnya kayaknya suka bernyanyi.
0: Mm-mm.
1: Nah, saat itu karena lihat ada bakatnya bernyanyi, jadi kita arahin lah Ayin untuk les vokal.
0: Les vokal, begitu.
1: Jadi dimulai dari TK.
0: Dari TK suka, sudah kelihatan suka hobi nyanyi ya. Mm-hmm. Ayin pertama kali nyanyi apa? Ingat gak?
2: Pas masih kecil suka nyanyi lagu ABCD.
0: ABCD, EFG gitu ya? Boleh dong dinyanyiin dulu, nanti nyanyi lagi sekali lagi ya, 2 kali berarti hari nyanyi. Oke, okay. Bisa?
1: Masih ingat gak?
0: Atau nyanyi yang paling hobi apa nih yang paling disuka nyanyinya?
2: Namaku dalam doamu.
0: Boleh, coba kakak mau denger deh.

0: Iya, getaran suaranya ada ya. Memang ada kelihatan bakat dari usia 2 tahun ya. Ini pernah menjadi juara gak?
1: Pernah.
0: Ah, juara berapa waktu itu?
1: Pernah lomba internal di Kusuma Bangsa juara 1.
0: Juara.

0: satu dipertahanin ya prestasinya ya, karena ini baru kelas 3 ya Mbak Poppy ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrol. Kita beri dulu ke yang ganteng ini. Oke, baik, kita ke Rasha nih. Gimana nih, kalau Rasha sendiri sekolah, hobinya apa nih? Harsha, hobinya apa? Bahasa Indonesia aja ya. Your hobby?
1: My hobby is to draw.
0: Wow, why? Kenapa because, suka itu?
1: Because I just like drawing.
0: Oh begitu. Jadi itu memang hobi dari kecil ya Mbak Dita?
2: Iya, dari kecil kelihatan dia suka gambar doodling seperti itu ya. Terus saya juga suka gambar, mungkin dia melihat saya gambar juga.
0: Iya. Ya. Kalau di sekolah ini Arsyanya kelihatan lebih fokus kemana nih Mbak Dita?
2: Saya lihatnya sih Harsha suka pelajaran, kalau pelajaran ya suka pelajaran math, English, science, sama IT.
0: IT, oke. Jadi ini anak nomor pertama.
2: Pertama ya.
0: Iya. Kalau Ayit nomor berapa? Nomor satu juga. Iya, sama-sama nomor satu semua nih. Oke, tadi Ayit sudah menunjukkan kebolehannya nih. Kalau Mas Arsha? Apa nih yang menjadi prestasinya nih kabarnya di Olimpiade Matematik ya? Ya, bisa cerita sama kakak seperti apa saat itu lombanya?
1: So, I've joined many probably like above 10 Olympiad competitions, and most of them I got bronze or silver, and I've joined some of piano competitions, and I got gold on the piano competition in Veranza at Aston Hotel Aston, and ENPF I always get diamond, which is the best.
0: Wih.
1: The best rating.
0: Keren. Kasih aplaus dong buat Mas Arsha. Kalau boleh kakak terjemahin, itu tadi kejuaraannya di apa ya, piano ya?
2: Iya, piano.
0: Piano.
2: Selain Olimpiade Matematika, dia juga suka piano.
0: Piano juga. Oke. Okay. Matematikanya seperti apa Mbak Dita?
2: Ya, matematikanya apa saja yang di
0: dilombakan itu, apa di, saat itu?
2: Perbedaannya dengan pelajaran sekolah, mungkin pelajaran sekolah dia kan kurikulumnya memakai kurikulum Cambridge, kalau di
0: Cambridge ya,
2: Suma Bangsa ya.
0: Suma Bangsa.
2: Namun kalau Olimpiade itu maybe satu level di atasnya seperti itu. Jadi banyak word problems ya, jadi kalimat soal-soal kalimat seperti itu.
0: Iya. Baik, Mbak Dita. Arsha kan lebih ke bahasa Inggris ya. Nah, jadi dia di sekolah ada kesulitan nggak komunikasi dengan bahasa Indonesia gitu dengan teman-teman?
2: Do you have any difficulties?
0: Ada nggak Mas Arsha ketika ngobrol sama teman, sama apa ya, guru gitu menggunakan bahasa Indonesia?
1: No.
0: Jadi biasa ya.
1: It's because mainly I don't really use the Indonesian language, like the actual Indonesian language, like the the what's it called? The nice Indonesian language. I just use like what my friend says.
0: Oh, artinya apa tuh Mbak Dita?
2: Dia kurang bisa kalau bahasa Indonesia baku seperti itu. Tapi dia casual Indonesian, dia mengerti. Dan memang di Kusuma Bangsa mostly pakai English.
0: Pakai English ya. Pelajaran juga.
2: Dia memang harus pakai bahasa Inggris malah.
0: Harus. Pakai bahasa Inggris. Jadi udah terbiasa gitu ya. Oke.
2: Okay. Ayin juga.
0: Ayin, coba deh jangan kalah sama Mas Arsha. Gimana nih? Kalau Ayin itu di sekolah bahasa Inggrisnya ketika mulai pelajaran atau seperti apa? Bisa cerita dalam bahasa Inggris juga nih. Oke. Okay. Atau bahasa Indonesia aja boleh gabung. Kalau di sekolah itu biasanya dari awal mulai pelajaran menggunakan bahasa Inggris langsung ya, atau pakai Indonesia juga di mix?
3: Kalau menurut Ayin, kalau bahasa Inggris atau
0: Indonesia,
3: matematika atau science itu baru pakai bahasa Inggris. Kalau pelajaran Indonesia atau civic pakai bahasa Indonesia.
0: Ayin kesulitan nggak ketika ada pelajaran atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia seperti itu? Nggak ada kendala ya? Nggak ada. Aman-aman aja ya.
4: Karena dia juga suka bahasa Inggris.
0: Inggris. Oh, karena memang suka Ayin bahasa Inggris. Coba dong, kakak mau dengar seperti Arsya tadi menggunakan bahasa Inggris gitu. Bisa kan mengungkapkan cerita apa gitu? Ya.
3: After high school, I go to my course. I don't know it. There's many course. I don't remember my course. Until I think until 7.
0: Oke. Baik, Mbak Poppy, ini semua anak-anak punya hobi ya, bisa katakan dari bahasa Inggris, dari menyanyi, itu bisa jadi prestasi gitu. Nah, gimana Mbak Poppy untuk menanamkan disiplin, kemudian belajar, memanage waktu, antara, karena anak-anak kan masih ada usia bermain gitu. Nah, gimana Mbak Poppy, nanti juga Mbak Dita menanggapi, silakan Mbak Poppy. Ya.
4: Dari awal, Ain sebenarnya semuanya tuh kayak kebanyakan kayak anak-anak yang lain juga ya, yeah. Kayak banyak banget keinginannya sebenarnya dari bernyanyi, piano, dance, semuanya itu anak-anak mungkin seneng banget mencoba sesuatu hal yang baru.
0: Yang baru.
4: Nah, dari Ain sudah saya misalkan Ainnya minta ke saya, Bunda, Ain pengen banget les dance atau les gimnastik atau apa. Dari awal saya pasti akan menekankan, okay, baik kita les untuk untuk jadi hobinya Ain, tapi dari awal Ain harus saat kita memulai itu Ain harus benar-benar ditekunin kayak gitu, yeah. Dan juga yang bikin Ain benar-benar happy kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia ikut sesuatu memulai itu harus benar-benar di apa di apa ya,
0: apa ya, di kayaknya ditekunin gitu, iya, ya bener, jangan setengah-setengah gitu. Baik, kita coba dulu ya, kayaknya ada yang nelpon, kita coba angkat dulu ya, siapa tuh teman-temannya mau nanya, kita ke telepon dulu. Oke, selamat pagi RRI. Iya, ini Pak Kliwon ya. Oke, Pak Kliwon, ini ada anak-anak ceria nih berprestasi luar biasa dari Kusuma Bangsa. Silakan Pak Kliwon disapa dulu nih, ada adik kita Harsha dan juga ada Ayin.
5: Tapi saya bisanya bahasa isyarat.
0: Bahasa isyarat susah nih. Bahasa Indonesia aja deh.
5: Kepada walinya,
0: Mbak. Oh, kepala orang tuanya ya?
5: Iya, betul.
0: Boleh, ada Mbak Poppy dan Mbak Dita. Silakan Pak Kliwon.
5: Pagi Mbak Poppy, Mbak Dita.
0: Pagi.
1: Pagi.
5: Gini, saya ada pengalaman pahit terhadap sebenarnya bukan saya, bukan keluarga saya, tapi keponakan tepatnya di Jogja. Itu sekolah di internasional, yang masuknya saja mungkin 8 bulan gaji saya baru bisa masuk ke sana. Setelah remaja, sayangnya Mbak, anak-anak itu kayak anti dengan lingkungan, anti dengan masyarakat, bahkan kayaknya egoisnya terlalu tinggi. Dan itu saya amati beberapa, tidak semua memang. Ada beberapa anak-anak yang kecilnya di lingkungan yang elit, yang mewah gitu. Tapi setelah remaja sampai apalagi dewasa itu kayak lupa dengan lingkungan, tidak mau tahu kondisi lingkungan gitu. Nah, pertanyaan saya, untuk menseimbangkan antara intelektual, antara intelijensi dan kehidupan bermasyarakatnya itu, ada enggak terapi-terapi khusus? Terima kasih.
0: Baik.
5: Selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Kliwon. Nah, ini pertanyaan luar biasa. Kita minta tanggapan Mbak Dita dulu, nanti Mbak Poppy ya. Jadi inti pertanyaan dari Pak Kliwon, ini ada pengalaman di Jogja dulu. Ada anak yang memang dia sekolah di internasional yang kelas mewah seperti itu. Tapi ketika ia dewasa termaja, ini ada sedikit sifatnya cuek gitu sama lingkungan. Dan tidak, kepeduliannya tidak ada. Nah, ini bagaimana sebagai orang tua? Silakan Mbak Dita.
2: Ya, ya, terima kasih pertanyaannya. Mm-hmm.
0: Bisa Pak maju sedikit Kliwon, Mbak, mic-nya?
2: Ya.
0: Ya. Oke, Pak Kliwon. Ya, di Pulau Rimau nih jauh.
2: Oh iya, ya, baik.
0: Silakan.
2: Tentunya kekhawatiran itu juga ada di kita sebagai orang tua juga ya, Mbak. Saya dan suami saya juga berusaha untuk balancing antara sekolah yang memang kita targeting. Kan kurikulum SD Kusuma Bangsa itu national plus, jadi nasional tapi plus Cambridge untuk beberapa mata pelajarannya seperti itu. Nah, di samping itu kalau saya dan suami yakin basic agama ya itu mempengaruhi seperti itu, yeah, tumbuh kembang anak nantinya seperti apa. Jadi pertama kita tetap masukkan seperti Harsha ini ada les ngaji seperti itu, mm-hmm, dan bukan hanya ngaji namun juga diberikan pelajaran-pelajaran tentang akhlak seperti, mm-hmm, itu. Kemudian juga Harsha ini kan banyak saudaranya di Jogja sebenarnya, karena papanya orang Jogja, jadi sepupunya banyak sekali. Harsha ini sebenarnya cucu ke-13,
0: mm-hmm, keluarga jadi, besar ya,
2: keluarga besar, dan sepupunya banyak di Jogja, jadi sering kita ajak misalkan sedang di Jogja seperti itu, karena general, mm-hmm, jadi tidak hanya sekolah internasional atau national plus, ada juga yang sekolah negeri. Kita selalu bawa Harsha dan adiknya juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang selayaknya seperti anak-anak lainnya juga, mm-hmm, seperti itu.
0: Bersosialisasi minimal sama keluarga ya.
2: Iya,
0: ketika
2: betul,
0: ada hajatan atau acara khusus gitu ya. Iya.
2: Dan kalau saya lihat, kalau Gen Alpha sekarang kan memang lebih kritis ya dibanding gen-gen sebelumnya, generation sebelumnya. Memang kadang timbul pertanyaan, kok mereka begini, kok mereka begitu. Nanti kita sebagai parents, saya dan suami percaya kalau anak itu memang dibentuk dari bagaimana orang tuanya mengarahkan mindsetnya seperti itu. Jadi ya kalau dia ada pertanyaan ya kita jelaskan seperti itu.
0: Oke, baik.
2: Mungkin Mami Ayen bisa menambahkan.
0: Silakan Mbak Poppy. Mas Arsha, headnya dipakai dulu, kita mau foto ya biar ganteng ya. Lihat kamera kita. Oke, sebentar Mas Aziz. Baik, silakan untuk Mbak Poppy. Gimana Mbak Poppy membentengi Ayin gitu, jangan sampai nanti seperti Pak Kliwon bilang, ketika remaja dia cuek dengan lingkungan dan lain sebagainya. Silakan Mbak Poppy.
4: Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Sebenarnya sama seperti Mbak Dita juga. Maksudnya anak-anak juga kita bentengi dengan agama, dan juga ada juga lesnya, les mengaji. Nah, di samping itu juga kan anak-anak selain di sekolah juga ada kegiatan di luar kan. Kegiatan di luar misalkan kayak les dance atau misalkan les piano
0: gitu.
4: Itu kan juga mencakup banyak anak-anak juga, maksudnya nggak private, maksudnya nggak private antara guru les atau sama anaknya langsung, nggak person to person, maksudnya juga rame-rame kayak gitu. Nah, di situ juga bisa mendapatkan sosialisasinya juga ke sama semua orang juga, nggak harus dari kumbangnya langsung sendiri, maksudnya satu sekolah aja, tapi di semua sekolah kayak
0: baik
4: gitu.
0: Dan juga ada lagi
4: anak-anak juga kan weekend juga kita ajak kumpul keluarga untuk bertemu
0: keluarganya
4: juga.
0: Ya. Baik, nah, oke. Okay. Itu ya Pak Kliwon udah ditangkapi sama orang tuanya dan Mbak Dita dan Mbak Poppy. Jadi intinya semua sudah membentengi baik agama dan juga untuk kegiatan sosial, bahkan juga kunjungan sama keluarga. Mudah-mudahan ini dewasa nanti dia termasuk anak-anak yang memang berakhlak mulia ya, Mbak Dita juga Mbak Poppy. Mari bergerak, silakan kanal YouTube kita di like dan kasih komentar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, untuk Kak Dita, Mbak Poppy dan juga Mas Arsha dan juga Mbak atau Ayin, kita break sebentar ya. Nanti kita akan ngobrol lagi sampai nanti menjelang pukul 10 waktu pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Idola Indonesia Layak Anak. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini.
6: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
7: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
3: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ya, baik pendengar adik-adik di rumah, kita lanjut lagi Idola Indonesia Layak Anak bersama teman-teman kita. Ada Mas Arsya, ada teman kita Mbak Ayin nih, yang cantik sekali. Kemudian ada juga kedua orang tua tercinta, Bunda Poppy dan Bunda Dita, yang menemani adik-adik semua di studio di kesempatan siang hari ini. Oke, kita lanjut lagi ke Mama Dita dulu nih. Mama, tadi sempat ngobrolin masalah hobi ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol sama Mas Arsya, hobinya apa nih? Ekskulnya di sekolah nih, Mas Arsya sendiri. Sukanya apa nih? Di make-nya?
1: Ekskulnya.
0: Ya, ekskulnya apa?
1: Ekskulnya futsal.
0: Futsal? Kenapa suka futsal?
1: Karena ayah suka futsal.
0: Oh, jadi ikut-ikutan ayah dong. Enggak juga. Memang suka asik
1: dan,
0: ya mainnya ya.
1: Iya, dan seru juga.
0: Seru juga, banyak teman dong pasti di futsal ya.
1: Of course.
0: Oh, of course. Oke, okay. Mbak Dita memang suka ya di ini Mas Arsanya sama futsal. Memang dari kecil atau setelah kelas 1 SD gitu?
2: Kebetulan setelah kelas 2 SD sih 2 baru SD. Suka futsal. Mm-mm. Tapi memang bapaknya suka bapaknya kan suka futsal, jadi dia suka ikut nonton.
0: Ikut nonton, itu, sekali ya. Ikut main juga ya.
2: Iya, jadi dia latihan sama bapaknya. Tapi ya pas bapaknya pulang gitu.
0: Oke, jadi memang olahraga bisa menjadi hobi yang bisa mendekatkan sama teman-teman. Betul. Ya, sosialisasi. Kemudian Mbak Dita, untuk membimbing anak-anak, katakanlah dari era digital seperti saat ini, kan ini gadget ya, sementara di sekolah memang diwajibkan menggunakan media seperti notebook, laptop dan lain sebagainya. Ini bagaimana untuk menjaga atau membentengi anak-anak dengan pengaruh dari gadget sendiri, Mbak Dita?
2: Ya kalau dari kami itu mereka boleh main game sebenarnya pada saat weekend. Jadi screen time-nya itu pada saat weekend saja.
0: Weekend ya.
2: Kalau di weekdays itu tidak boleh, tidak ada screen time yang di iPad atau game seperti itu.
0: Yeah.
2: Nah, dan juga ketika dia screen time harus ada jeda. Jadi 20 menit main game, 20 menit rest time seperti itu.
0: Itu harus disiplin waktunya ya.
2: Iya, dia udah terbiasa, jadi dia
0: udah
2: pasang
0: hafal
2: alarm sendiri. Terus nanti alarm bunyi, rest time.
0: Iya.
2: Kemudian seperti itu lagi. Iya. Sama adiknya juga gitu.
0: Mas Arsya, ngobrol lagi dong kita. Mas Arsya, tadi mama bilang Arsya ada waktu-waktu tertentu main game. Game apa sih yang suka dimainin?
1: Roblox.
0: Oh, kenapa suka main game itu? Asik? Atau ada tantangan?
1: Harusnya pernah lihat di YouTube orang main Roblox yang obi-obi itu.
0: Oh, gitu.
1: Katanya seru, jadi kita download.
0: Download gitu.
1: Ternyata seru.
0: Seru. Nah, Mas Arsya, bagi waktunya gimana sama waktu apa jam main itu, kan ada alarmnya kata mamanya ya. Jadi Mas Arsya disiplin dengan waktunya.
1: Iya.
0: Jadi nggak misalnya apa kata orang Palembang tuh nambah-nambah waktu gitu. Ma nanti dong, ntar lagi, nggak seperti itu.
1: Enggak.
0: Jadi ketika alarm bunyi langsung selesai main gamenya, langsung belajar lagi. Iya. Baik, kita ke Mbak Ayin nih. Mbak Ayin, gimana nih kalau masalah gadget sendiri? Mama Popinya dulu menjawab, gimana mengatur waktu antara bermain handphone, kemudian bagaimana Mbak Popi membentengi anak-anak ketika berkaitan dengan teknologi ya.
3: Iya, sama sih, sama kayak Mbak Dita juga.
0: Iya.
3: Untuk handphone sendiri emang udah ada perjanjian. Kita kasihnya cuma pas weekend aja.
0: Sabtu minggu ya?
3: Iya, hanya okay. Sabtu minggu aja. Jadi kalau udah Sabtu pagi dia udah tahu nih, oh itu jadwalnya.
0: Nggak perlu dikasih tahu lagi.
3: Tapi karena banyak juga kegiatan di luar, kadang juga jarang juga jadi main handphone. Kalau lagi santai aja. Kalau misalkan apa namanya main handphone, kalau misalnya udah kelamaan tuh kadang adeknya kadang, ayo kak kita main, jadi main sama-sama. Itu nggak gaji, jadi nggak full juga handphone.
0: Nggak full. Bisa nanti diterapkan ketika mereka udah remaja ya. Nah, karena sekarang gempuran teknologi, kalau kita nggak bisa memanage-nya, ini akan berpengaruh ketika dia mencapai usia remaja. Oke, kita ke Ayin lagi nih. Kita ngobrol lagi ya sama kakak. Ayin, di sekolah sukanya pelajaran apa sih Ayin?
4: Sukanya pelajaran matematika sama English.
0: Kenapa milih dua pelajaran itu?
4: Karena seru.
0: Seru? Serunya gimana sih? Cerita dulu sama kakak.
4: Kalau English kadang kita suka main game.
0: Main game? Boleh tahu game apa waktu di sekolah? Ingat?
4: Main game Bamboozle.
0: Bamboozle, wih asik ya, nyusun-nyusun gitu ya?
4: Bukan.
0: Ah, bukan apa? Permainan ini ya? Permainan seperti apa itu?
4: Jadi nanti di screen itu ada kayak nomor-nomor, kita harus pilih nanti boys versus girl.
0: Wah, boys versus girl, itu yang bikin asik ya. Terus matematika kenapa suka? Karena kan banyak kan anak-anak gak mau belajar matematika. Kenapa Ayin suka?
4: Sama sih kayak
0: bahasa Inggris.
4: Lebih banyak game gitu.
0: Oh, matematika juga ada game? Game seperti apa sih kakak, penasaran?
4: Bamboozle tapi versi matematika.
0: Matematika, iya. Jadi dua mata pelajaran itu yang disuka. Kalau yang lain suka juga kan?
4: Lumayan.
0: Oke, Mas Arsha, suka pelajaran apa di sekolah?
1: English, Math, sama Science.
0: Science, why? Kenapa dipilih tiga itu?
1: Karena seru.
0: Seru aja?
1: Iya.
0: Oh, kemudian kalau matematika, ngitung-ngitung suka ya?
1: Iya. Kalau English ya pas kelas 2. Atau kelas 3 semester 1, gak ingat. Itu tuh sama guru
0: bahasa Inggrisnya?
1: Sir Yoshi.
0: Jadi asik ya gurunya ngajar ya?
1: Iya.
0: Jadi sambil percakapan gitu, ngobrol ya pakai bahasa Inggris gitu?
1: Iya. Tapi pas kelas 3 semester 2 itu gak sama Sir Yoshi lagi.
0: Oh, udah pindah guru lain?
1: Iya.
0: Kurang asik atau asik juga? Asik juga?
1: Kurang asik.
0: Jujur mah. Oke, kita sapa dulu nih, ada yang kasih like, Muhammad Berli. Teruslah berkembang dengan semangat anak Indonesia. Ayo, siapa ini Muhammad Berli? Kasih salam dong. Ayo, Mas Arsha sama Mbak Ayin. Oke, makasih.
4: Makasih.
0: Bilangnya apa?
1: Makasih.
0: Oh. Terima kasih untuk Muhammad Berli yang udah monitor. Silakan yang lain kasih komentar dan juga like di kanal YouTube kita Prosaterari Palembang. Baik, Mbak Dita. Arsha tadi katanya suka dengan matematika, kemudian juga bahasa Inggris dan sains ya. Nah, ini gimana Mbak Dita membimbing anak supaya Arsha itu tetap fokus pada pelajaran, kemudian dia memang pada hobi tiga mata kuliah, mata pelajaran itu, bagaimana sebagai Mbak Dita membimbingnya gitu di rumah?
2: Ya kebetulan saya dan suami itu basicnya engineering. Basicnya memang STEM seperti itu, science, technology, engineering, and math gitu. Jadi kalau yang mengajar English, science, dan math memang saya sendiri di rumah. Namun karena saya sekarang kerjanya di Jakarta, jadi kan bolak-balik ke Palembang. Kebetulan Harsha dan adiknya ini udah bisa saya ajar jarak jauh via Zoom.
0: Karena kan sekarang sudah pakai semua itu ya.
2: Jadi setiap malam mungkin kalau ada exam atau ada tugas seperti itu sama saya gitu.
0: Mbak Rita, kebanyakan ini tanda kutip ya, orang tua kan kadang kepinginan orang tua sama anak sering berseberangan ya. Nah, Mbak Dita gimana untuk hal itu? Apakah menyerahkan sepenuhnya sama Mas Arsha, atau Mbak Dita sebagai orang tua harus seperti ini, seperti itu, seperti apa nih, Mbak?
2: Kalau saya dan suami sendiri percaya kalau anak masih seusia Harsha seperti ini harus di-encourage dari orang tua terlebih dahulu. Jadi kita encourage dia untuk ikut berbagai macam kegiatan untuk diperkenalkan gitu kepada anaknya. Nanti jika memang anaknya itu suka atau tidak suka dengan kegiatan tersebut, ya kita kita assess lagi anaknya ini potensi dan minatnya ternyata di sini. Jadi yang itu yang ditekuni.
0: Iya, tidak memaksakan kehendak.
2: Tidak memaksakan kehendak. Namun memang menurut saya harus di encourage, harus diperkenalkan, karena kalau tidak kan mereka tidak tahu juga.
0: Tidak tahu, benar. Oke, kalau Mbak Poppy, gimana Mbak Poppy sama Ain dan adiknya? Apakah menurut hobi mereka atau sesuai dengan jalur mereka sukai, atau seperti apa bimbingan dari orang tuanya?
3: Kalau dari Ainnya sebenarnya dari Ainnya dulu pengennya itu misalkan ya pengen ikut kegiatan apa kayak gitu. Tapi setelah dari Ainnya kita juga lihat ini bagus nggak, maksudnya untuk Ainnya gimana ke depannya, maksudnya ganggu pelajarannya apa enggak. Terus kita juga pasti sama Ain harus ini buat perjanjian dulu nih. Yeah. Karena kalau misalkan ikut kegiatan A B C itu untuk belajarnya gimana? Nanti perjanjiannya setelah
0: gitu.
3: Itu ya. Nanti setelah itu untuk pelajarannya setelah itu kan capek tuh pasti kegiatannya. Nah, setelah itu mau masih tetap belajarnya gimana kayak gitu. Yeah. Jadi emang udah ada perjanjian dari awal. Yeah. Terus juga Ainnya juga apa? Kadang kita juga yang kadang saya sebagai orang tua tuh kadang ngeliatnya juga ngerasa, aduh capek nggak ya anak ini?
0: Sudah ini nanti les ini,
3: ya, ini itu capek nggak? Tapi sebenarnya anaknya happy, anaknya yang benar-benar yang kalau ketemu sama teman-teman banyak itu tuh seneng happy
0: gitu.
3: Pulang pun capek tetap happy.
0: Tetap happy.
3: Gitu. Jadi karena lihat anaknya juga happy, belajarnya juga balance, makanya kita tetap dukung apa keinginan dari anak kita.
0: Baik. Termasuk
3: yang
0: mungkin
3: positif aja sih.
0: Termasuk mungkin cara bicara. Kemudian ini ada kursus tersendiri anak-anak ikut public speaking?
3: Benar.
0: Iya, ini ada komentar dari yang punya kayaknya.
3: Iya.
0: Ada Mbak Diana Efrianti. Selamat siang Mbak Diana, terima kasih. Keren anak-anak, hebat semuanya, semangat. Pasti kenal nih sama Mbak Diana nih.
3: Bener.
0: Ayo Ain, kasih salam dong sama Mbak Diananya. Panggilnya apa nih, Bunda?
4: Iya.
0: Oke, halo Bunda, salam dong.
4: Hai Bunda Diana.
0: Iya, Bunda Diana, dikasih salam tuh sama Ain. Mas Arsya kasih salam juga nggak?
1: Halo Bunda Diana.
0: Halo. Ada juga Irene Farisa. Keren dan hebat banget nih Ain dan Harsha. Proud of you.
2: Thank you.
0: Thank you.
4: Terima kasih.
0: Thank you. Oke, kita kembali lagi ke Ain nih. Ain tadi sudah menunjukkan kebolehan nyanyi. Nah, Mbak Poppy, kalau urusan nyanyi ini hobi yang bisa dikatakan terus disalurkan atau membuat Ain lebih bisa katakanlah itu fokus ya, hanya bukan bernyanyi hanya, tapi itu sebagai selingan yang memang buat dia nanti berprestasi gitu. Nah, apakah bernyanyi ini memang terus dilatih atau memang sejenis kayak meluangkan waktu aja?
3: Karena anaknya suka,
0: terus
3: kita juga bisa lihat maksudnya. Mm-mm.
0: Kasih kursus gak sih dalam hal olah vokal juga?
3: Ada.
0: Akhirnya suka? Suka ya?
3: Suka banget.
0: Suka banget ya. Bernyanyi. Tadi udah lagunya yang itu ya, ada lagu lagi gak sih yang bisa dikasihin apa onjek kebolehannya?
3: Boleh
0: bahasa Inggris gak apa-apa? Ya, kita mulai ya.
4: Little girl at a lonely well, with the same little tale to tell. Feeling trapped by the walls that hold her, feeling stuck in the story they told her. Another day with the fates away, never daring kiss to obey. So she's dreaming all alone, sharing secrets with the stone.
0: Ya, keren. Lagu apa itu judulnya?
4: Lagu Snow White Waiting on a Wish.
0: Oh, kayaknya Putri apa? Snow ya? Putri Salju ya? Oh, itu ada dongengnya ya, terkenal. Mar Arsya, tadi udah nyanyi dua kali Ain. Nah, sekarang Mar Arsya apa nih unjuk kebolehannya nih? Boleh gak? Nyanyi bisa juga gak?
1: Bisa.
0: Bisa? Nyanyi apa? Nyanyi apa? Mau duet sama Ain? Oke, judulnya apa Mas Arsya? Atau Mas Arsya mau kunjuk kebolehan apa nih?
1: Kebolehan?
0: Storytelling kah? Boleh cerita bahasa Inggris?
1: Cerita?
0: Iya, cerita bahasa Inggris.
1: Enggak inget.
0: Oh, enggak inget ceritanya. Jadi Mas Arsya maunya unjuk kebolehan apa nih? Nyanyi juga? Atau? Oke, kalau Mbak Dita ngelihat Arsya hobinya lebih ke arah mana nih selain olahraga gitu?
2: Piano sih.
0: Oh piano. Nah piano nih Mas Arsa, katanya udah latihan sampai kemana nih untuk piano sendiri? Lagu apa?
1: Lagu
0: apa tadi sebutin, For Alice ya?
1: Iya, For Alice.
0: Kenapa suka itu dipilih? Itu kan udah lumayan legenda ya. Asik ya? Iya. Yeah.
1: Karena mau aja.
0: Oh, suka aja.
1: Karena susah.
0: Gimana Mbak Dita? Mas Arsanya kalau melatih untuk piano sendiri otodidak atau memang ada ininya?
2: Ikut kursus sih.
0: Ikut kursus ya. Ada yang memang membimbingnya.
2: Iya, betul.
0: Sampai sejauh ini gimana kalau untuk pianonya?
2: Kalau pianonya progresnya lumayan pesat karena dia sendiri juga suka.
0: Suka
2: jadi
0: ya.
2: Di rumah itu dia latihan sendiri juga.
0: Baik. Kita lanjut dulu, ada Karela Faitur Rahman 301. Semangat terus adik. Siapakah ini Karela? Oh iya nih, kayaknya kasih like nih. Makasih ya.
4: Makasih.
1: Thank you.
0: Thank you. Ada Marbelly Gaming. Ya, Marbelly Gaming ya. Wah, keren nih. Oke, ada Muhammad Yuniarto 3020. Halo Arsya Ain, minggu depan kita seru-seruan lagi di kelas ya. Wow.
2: Mungkin
0: Muhammad Yuniarto. Jangan-jangan guru. Oh, public speaking-nya. Oke. Public speaking juga ya. Ada juga Madoko Misolo Year 5. Year 5, semangat ya adik-adik. Namanya keren banget. Makasih ya Mas Madoka Shimalo Shore. Oh, Year 5. Namanya keren banget.
1: Makasih.
0: Oke. Nah, kita mau tanya lagi sama Ain. Ain, kalau pas lagi weekend Sabtu Minggu sama mama sama papa di rumah, ini kegiatan apa yang Ain suka? Untuk liburan atau jalan-jalan atau apa nih kegiatan yang dilakukan?
4: Jalan-jalan bareng.
0: Jalan-jalan bareng. Kemana kalau boleh tahu bocorannya?
4: Kadang makan pagi bareng.
0: Iya, makan pagi bareng. Asik ya, sama keluarga bisa kumpul ya akhir pekan ya. Memang seperti itu ya Mbak Poppy ya? Iya. Ya, oke. Okay. Kalau Mbak Dita sama keluarga akhir pekan diisi dengan kegiatan apa nih sama Mas Arsya dan keluarga nih? Marasya sendiri pekan. Sukanya apa akhir pekan? Sabtu Minggu.
2: What do you like to do on weekend?
0: Weekend.
1: Main game.
0: Oh, game. Bebas ya kalau Sabtu
2: dia,
0: Minggu.
2: Karena dia waktu screen time-nya weekend.
0: Weekend. Enggak mau diganggu ya Mbak Dita.
2: Tapi dia tetap ada les juga ya mamnya.
0: Oh, masih tetap les akhir pekan.
2: Iya.
0: tapi hari Sabtu aja Minggu full, enggak libur ya.
2: Minggu public speaking. sama renang.
0: Aduh, jadi padat juga ya kegiatannya. Pernah gak sih Ain ngeluh sama mama? Ma, gimana sih aku gini-gini? Gak pernah atau seperti apa Ain? Enggak?
4: Pernah dulu.
0: Kenapa? Capek? Tapi gak sampai nangis kan?
4: Enggak.
0: Tapi sekarang gak lagi ya?
4: Enggak,
0: udah enjoy kayaknya. Kalau Mas Arsya gimana Mas Arsya? Capek gak sih dengan banyak kegiatan? Pernah komplain gak? Ya komplain gak with mom?
1: Pernah,
0: gimana komplainnya? Atau nangis? Enggak?
1: Lupa.
0: Tapi
1: yang penting gak nangis.
0: Enggak nangis, iya dong. Harus pintar ya. Ada salam juga dari Wirasunukusuma 4330. Siapa nih? Anak-anak hebat dan kebanggaan orang tuanya. Siapa nih?
2: Papanya.
0: Selamat siang Pak Wira. Aduh keren banget. Juga tadi Bapak Muhammad Berli ya, ayahnya Ain. Ini punya anak-anak yang luar biasa. Baik, ini kalau bicara anak-anak, yang pasti orang tua menjadi contoh utama ya. Nah gimana nih Mbak Ayi, Mbak Dita sama Mbak Poppy untuk menjaga yang namanya, kita kan sebagai orang tua ya punya pekerjaan juga di luar, kemudian membeles antara pekerjaan di luar sama anak-anak, membagi waktunya seperti apa biar lebih ketika ada masalah tantangan atau seperti apa itu jangan kelihatan sama anak. Ini gimana memanage-an sama pasangan gitu?
2: Mungkin Mami Ayi
0: dulu nih ya. Iya, gimana nih momennya? ketika ada persoalan apa, jangan sampai anak-anak bisa tahu ada apa ketika dengan pasangan atau seperti memanage waktunya atau juga hal-hal seperti itu, privasi atau pribadi gitu.
3: Kalau itu karena kan kebetulan sama ayahnya juga kita LDR ya.
0: Oh iya. Sudah lama seperti itu.
3: Dari awal nikah LDR. Nah, jadi kalau misalkan ayahnya pulang, jadi
0: full gitu.
3: Mungkin kita pasti quality time sama-sama. Quality time. Terus ayah juga ngikutin kegiatan anak-anaknya. Jadi bukan hanya sekedar dengar cerita aja kan, ngikutin kegiatan anak-anaknya. Nah, kalau misalkan kita lagi ada masalah pun, kita pasti enggak akan nunjukin ke anak-anak.
0: Jadi
3: pasti itu hanya kita berdua aja. Kalau memang pengen banget untuk dibicarain paling kita WA-WA gitu. Yang penting anak kita enggak tahu saat itu.
0: Iya, untuk menjaga hal-hal itu ya. Kalau Marita gimana nih untuk menjaga bisa quality time bersama pasangan gitu kan, itu butuh juga karena kita perempuan gitu kan.
2: Iya, betul.
0: Ya, gimana tuh Mbak Dita?
2: Saya mungkin pengalamannya sama kayak Mbak Poppy, LDM dari awal nikah.
0: Oh, pas banget gitu
2: keduanya. 10 tahun.
0: Lumayan lama ya.
2: Iya. Dikarenakan bapaknya anak-anak kerjanya di site gitu, jadi 40 hari on
0: pulang,
2: site, kemudian pulangnya 2 minggu sampai 3 minggu seperti itu. Tapi memang dari awal nikah kita sudah tekankan kalau
0: ada prinsip
2: punya
0: gitu
2: anak,
0: ya.
2: Apalagi anaknya lelaki, saya anaknya dua-duanya laki-laki.
0: Laki-laki.
2: Ya, harus dekat sama bapaknya juga gitu. Jadi pada saat pulang ke Palembang atau ke rumah gitu 2 minggu sampai 3 minggu itu memang full papanya yang anterin les, kemudian seperti itu.
0: Ya. Jadi lebih chemistry-nya dapat ya.
2: Pokoknya kalau papa lagi pulang, papanya lagi pulang, kita harus quality
0: full
2: time ya, full.
0: Baik, tidak ada urusan kerja lagi ya. Kemudian ada Kak Ro 1223. Gimana sih resepnya biar ada, punya anak yang pinter, cakep dan cantik? Gimana resepnya nih? Mbak Poppy dulu jawab nih. Gimana tipsnya? Mungkin menjaga anak gitu supaya tetap menjadi anak yang smart, soleh gitu, soleha gitu. Gimana tipsnya?
3: Tipsnya pastinya kita selalu dampingin anak-anak. Terus kita juga pasti harus mengajarkan hal yang positif, nilai-nilai agama, dan juga berkomunikasi ke lingkungan kayak gitu. Jadi memang benar-benar apa yang anak inginkan, kita dukung selagi itu hal yang positif.
0: Seperti
3: itu yang pastinya pasti kita selalu mendampingi.
0: Mendampingi. Gitu. Jangan pernah lalai dan juga lengah ya. Pak Dita, gimana tipsnya? Kak Ros nanya tuh.
2: Kalau saya kurang lebih sama Mbak Poppy, kita saya dan suami juga percaya kalau madrasah dan tauladan pertama anak-anak itu kan orang tua. Jadi dimulai dari orang tuanya dulu, bagaimana mencontohkan ke anak-anak gitu supaya tetap semangat belajar, tetap balance waktu juga untuk kegiatan lain, untuk agama seperti itu.
0: Baik, itu ya Kak Ro, sudah dibagi tuh tipsnya, bisa diikutin loh. Tapi kalau untuk ganteng sama cantik itu memang dari anugerah yang Maha Kuasa ya. Oke, sudah mau di penghujung, kita mau satu-satu pesan nih. Yang pertama dari Mbak Poppy dulu, pesannya buat orang tua boleh, buat anak-anak di rumah juga boleh. Nanti Ain, Mas Arsa juga Mbak Dita, silakan Mbak Poppy. Singkat aja yang pastinya kena gitu. Silakan.
3: Singkat apa pesan, pesan untuk anak-anak? Teruslah berkarya, teruslah berusaha, yakinlah apa yang saat ini sedang diusahakan atau saat ini sedang dicapai atau kegiatan yang sedang dilakukan, pasti kedepannya akan ada hasil yang akan bisa digunakan untuk di masa depan.
0: Iya deh. Ain, pesan buat teman-teman apa sayang?
4: Kalau ada yang mau dicapai, jangan pantang menyerah.
0: Cie, jangan pantang menyerah ya kalau capek ya. Oke, Mas Arsha, mau pakai bahasa Inggris boleh. Silakan pesannya buat teman-teman. Bahasa Indonesia juga boleh, bebas.
1: Stay strong. Always stay strong.
0: Always stay strong. Wow, keren, mantap itu. Mbak Dita, ada pesan apa nih buat kita orang tua dan juga untuk anak-anak?
2: pesan untuk orang tua, jangan menyerah dan jangan capek gitu membersamai anak-anak, karena pastinya kadang kita ada capeknya juga gitu. Namun nanti akan berbuah hasil seperti itu. Untuk anak-anak, jangan menyerah dan yakin tidak ada yang tidak bisa, apalagi kalau Allah sudah berkehendak.
0: Ya mantap, kita kasih aplaus dulu dong. Oke. Oh, ada salam tuh dari Mbak Nina Gaisani, panutan kami loh Mas Harsha itu. Hey, why? Makasih ya Mbak Nina. Ada apa? Kembar Zahariansyah, keren banget anak-anak ini, penerus nusa dan bangsa. Sehat selalu dan semangat. Terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Iya. Oke, okay, kita sampai di sini. Jumpanya. Makasih banyak ya Mbak Poppy, Ayin, Mas Arsa. Semoga sehat dan sukses ya Mbak Dita. Terima kasih. Ya,
2: terima kasih.
0: Semoga selalu anak-anaknya akan didampingi sampai dan nanti menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Ya. Amin. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar adik-adik di rumah. Selesai sudah kebersamaan kita di Indonesia Layak Anak bersama narasumber kita yang luar biasa, dan Mbak Poppy, Mbak Dita, juga Ayin dan Mas Arsha yang sudah bersama kita di Idola hari ini. Semoga akan memberikan motivasi buat adik-adik yang ada di rumah supaya lebih maju dan lebih keren lagi. Karena dia pamit undur sama Kak Aziz di Idola hari ini. Terima kasih semuanya. Tetap semangat dan berikan yang terbaik untuk orang tua dan lingkungan kita. Kami pamit, terima kasih, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harap.
2: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Ulleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Que tá time um terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
2: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos escapados.
3: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
2: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Não, ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang. Pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai, juga mengganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.

0: gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritek Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, menjelang hiburan dan informasi nuansa islami juga, di mana kita akan hadirkan azan sholat zuhur untuk hari ini pada pukul 12:01 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, ragam hiburan dan informasi yang kemarin kebersamaan kita sampai nanti pukul 15 di Palembang siang ini. Hari Minggu, hari yang nuansanya lebih santai karena kita bisa enjoy sama keluarga, kemudian tidak ada aktivitas yang diburu-buru untuk selesai. Tapi kalau seperti itu, yang namanya kesehatan tetap kita jaga ya. Utamakan kesehatan, apalagi di musim seperti saat ini yang tidak bisa kita prediksi kapan ketika hujan turun dan juga terik matahari. Semuanya butuh imunitas yang sangat perlu diperhatikan bagi kita. Bebringer, tinggal menghitung hari, kita semua juga akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban 1447 Hijriah. Nah, untuk Anda yang berniat untuk berkurban pada tahun ini, untuk lebih berhati-hati dalam memilih hewan kurban, dan nanti akan juga kita hadirkan ragam informasi seperti apa kita memilih atau tipsnya bagaimana kita memilih hewan kurban yang memang berkualitas, sehat, dan karena banyak akan dinikmati banyak orang. Berikutnya kita akan lanjut dulu hiburan menjelang nanti kita dengarkan nuansa islami menjelang azan sholat zuhur.

Trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

pendengar punya ide cerita film pendek yang keren dan penuh makna? Nah, ini kesempatan buat kamu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali membuka Akfest 2026. Tahun ini ada beberapa kategori menarik, mulai dari ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga film pendek vertikal untuk kementerian atau lembaga. Temanya juga nggak kalah menarik, mengangkat 9 nilai anti korupsi, integritas, hingga kampanye anti korupsi lewat cerita kreatif. Yang bikin makin semangat, proposal terpilih berkesempatan mendapatkan dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop filmmaking, mentoring langsung bersama profesional, sampai hadiah dan penghargaan. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfest Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfest Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Jadi, buat kamu yang suka bikin film, menulis cerita, atau punya ide kreatif untuk menyuarakan semangat anti korupsi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini ya. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, pendengar bisa mengunjungi Instagram @akfest.kpk atau website resmi akfest.com. Sekali lagi, cek informasinya di akfest.com dan media sosial @akfest.kpk.

0: Baik, pendengar, untuk Anda yang akan melaksanakan ibadah salat zuhur, sudah masuk waktunya dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RR

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah info selengkapnya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Sumatera Selatan, Bank Sumsel Babel membiayai operasi bagi 20 pasien bibir sumbing sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat. Program ini diharapkan dapat membantu para pasien mendapatkan kembali rasa percaya diri dan kualitas hidup yang lebih baik. Kegiatan bakti sosial ini melibatkan tenaga medis profesional, dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Operasi bibir sumbing gratis ini menjadi bukti nyata komitmen Bank Sumsel Babel dalam mendukung kesehatan masyarakat Sumatera Selatan. Melalui kegiatan inilah, Bank Sumsel Babel tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan daerah, tetapi juga hadir memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Momentum HUT ke-80 Sumsel ini, Bank Sumsel Babel ini dimanfaatkan untuk memperkuat semangat kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat.

0: Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan memindahkan 40 narapidana kategori risiko tinggi dari Sumatera Selatan ke Lapas Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Para warga binaan tersebut berasal dari Lapas Kelas 1 Palembang dan ditempatkan di 6 lapas berbeda di kawasan Nusa Kambangan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Yudi mengatakan pemindahan ini dilakukan untuk mewujudkan pembinaan dan pengamanan yang lebih tepat bagi narapidana high risk. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemberantasan narkoba, kemudian ponsel ilegal, dan berbagai pelanggaran di dalam lapas serta rumah tahanan. Proses pemindahan narapidana dilakukan dengan pengawalan ketat oleh petugas pemasyarakatan bersama aparat kepolisian dari Sumatera Selatan. Hingga Mei 2026, tercatat sudah 88 warga binaan dari berbagai daerah dipindahkan ke Nusa Kambangan sebagai bagian dari program pembinaan khusus. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Pendengar, menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, di mana kita akan bersama mengikuti warta berita dari Pro 1 RRI Palembang. Baik, pendengar, bagaimana kita akan memilih hewan kurban yang akan berkurban pada tahun ini? Di antaranya, pendengar, ini ada beberapa tips yang akan kita hadirkan untuk Anda. Yaitu yang pertama, hewan yang dibeli adalah dalam kondisi sehat. Sehat tersebut meliputi matanya yang cerah dan tidak belekan, bulunya dalam kondisi bersih dan tidak kotor, cermin hidung basah dan bersih termasuk kotoran normal, tidak sedang dalam kondisi yang tidak sehat atau mencret. Kemudian pendengar, hewan yang dibeli terlihat lincah, tidak lesu dan bisa dilihat dari gerakannya yang lincah. Kemudian hewan tersebut memiliki nafsu makan yang baik, terlihat dari hewan ketika diberi pakan. Hewan kurban juga tentu tidak dalam kondisi cacat dengan memperhatikan tanda-tandanya seperti tidak buta, tanduk dalam keadaan utuh, kemudian juga tidak pincang dan daun telinganya utuh. Cara berikutnya adalah usia hewan kurban sendiri untuk kambing atau domba berusia 1 tahun atau lebih, sapi atau kerbau usia 2 tahun atau lebih dengan ditunjukkan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Nah, setelah mengetahui tips memilih hewan kurban, diarahkan umat Islam untuk lebih teliti ketika memilih hewan kurban, agar hewan tersebut dapat dinikmati oleh mereka yang membutuhkan dengan berkah dan penuh manfaatnya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Attack! Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Mebergar, sampai kita pada informasi penutup siang hari ini menjelang Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bergar, rumah disabilitas menjadi tempat atau bisa dikatakan tempat mendapatkan akses pendidikan. Karena akses pendidikan bagi penyandang disabilitas sejumlah daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan meskipun perkembangan pendidikan di kota besar terus meningkat. Kondisi ini menjadi perhatian Rumah Disabilitas Palembang dalam mendorong pendidikan inklusif. Hal itu disampaikan Kepala Departemen PPM Rumah Disabilitas Palembang, Alia, dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi di Pro 1 RR Palembang. Alia mengatakan kendala utama meliputi jarak sekolah yang jauh dan minimnya tenaga pendidik memahami kebutuhan disabilitas. Selain itu juga penerimaan lingkungan sosial terhadap penyandang disabilitas juga masih menjadi tantangan. Diharapkan dunia pendidikan Indonesia semakin inklusif sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Karena pendidikan harus menjadi ruang yang setara tanpa membedakan kondisi fisik maupun latar belakang seseorang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Peran yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya, Sumatera Selatan juga, dan menjadi penyemangat kita, dan kita akan melihat pertandingan ini untuk apa memotivasi kita untuk menjadi sportif tentunya.
3: Indonesia selama 4-5 bulan ke depan proyeksi BMKG itu mengalami kemarau, El Nino. Tapi seperti Pak Eko sampaikan, bahwa di Jawa masih ada hujan, di Jawa masih ada hujan, sehingga serapan pupuk memang masih cukup tinggi. Nah, itu kita harapkan dengan 73% lahan kerawa Sumatera Selatan.
0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari Berita. RRI TVRI Antara kembali berkolaborasi untuk menggencarkan siaran Piala Dunia 2026 di kawasan Car Free Day Jembatan Ampera Palembang. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan melakukan gerakan tanam padi menghadapi El Nino. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Nadia. Pendengar RRI TVRI Antara kembali berkolaborasi untuk menggencarkan siaran Piala Dunia 2026 di kawasan Car Free Day Jembatan Ampera Palembang.
4: Kolaborasi luar biasa kembali ditunjukkan oleh 3 lembaga penyiaran dan media publik nasional, yaitu LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara, dalam menyambut perhelatan akbar Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Melalui kegiatan Car Free Day CF di Kota Palembang pada Minggu 24 Mei 2026, ketiga instansi ini bersinergi menyatakan kesiapan penuh untuk menyukseskan siaran langsung ajang sepak bola terbesar di planet bumi tersebut. Kawasan ikonik Jembatan Ampera, Masjid Agung hingga air mancur yang telah direnovasi tampak dipadati oleh ribuan masyarakat yang antusias mendukung gerakan sosialisasi ini. Sinergi tiga media publik ini menjadi wujud tanggung jawab bersama dalam memberikan pelayanan hiburan, edukasi dan juga informasi secara masif kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Kepala Stasiun RRI Palembang Rahma Juwita mengatakan, RRI telah bergerak aktif melakukan sosialisasi sejak masa pra-pertandingan melalui berbagai platform media sosial dan juga program kreatif. Yang menegaskan pentingnya kolaborasi penyiaran publik ini sebagai wadah pemersatu bangsa melalui olahraga.
2: Kolaborasi antara RRI, TVRI antara luar biasa karena ini menjadi tugas yang menjawab kita sebagai lembaga penyiaran publik untuk memberikan edukasi, hiburan, informasi kepada masyarakat terkait perhelatan internasional yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia khususnya Palembang untuk pelaksanaan Piala Dunia ini yang akan menjadi hiburan yang bermanfaat tentunya. Untuk RRI sendiri, kita sudah pra-pertandingan ini, kita sudah melakukan sosialisasi, kemudian kita sudah membuat program Bolcast. Banyak sekali konten-konten sosial media.
5: Bolcast ya Bu ya?
2: Iya, Bolcast, karena kita berbicara soal bola. Kemudian ada testimoni juga, banyak sekali yang sudah kita lakukan untuk mensosialisasikan pelaksanaan Piala Dunia.
4: RRI juga telah menyiapkan berbagai program khusus berbasis audio dan digital, termasuk format Bolcast yang berfokus mengulas dinamika sepak bola dunia serta menjaring testimoni dari masyarakat luas. Tempat yang sama, Kepala Stasiun TVRI Sumsel Evlianti Analisa menekankan, mandat penyiaran Piala Dunia 2026 ini membawa misi nasionalisme yang besar. Hak siar gratis yang didapatkan oleh TVRI, RRI dan juga Antara tidak lepas dari atensi serta dukungan penuh dari kepala negara agar seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati pesta bola dunia secara merata. Sementara itu, Kepala Biro Antara Sumatera Selatan Doli Rosana menjelaskan, sebagai kantor berita nasional, Antara fokus menyajikan produk jurnalistik multi-platform yang komprehensif guna memberikan perspektif mendalam kepada pembaca di seluruh penjuru tanah air. Dari CFD Jembatan Ampera, Rizky RRI Palembang terus berudara untuk Indonesia.
0: Baik, berikutnya kita beralih ke informasi lainnya. Tim Divisi Pusdokes Polri bersama Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang akhirnya berhasil mengungkap identitas 4 jenazah terakhir korban tewas dalam insiden tabrakan maut bus ALS dengan truk tangki BBM di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Musirawas Utara yang terjadi pada awal Mei yang lalu. Dengan teridentifikasinya 4 jenazah tersebut, seluruh korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut itu dipastikan telah diketahui identitasnya. PLT Kabid Donkes Polda Sumsel, AKBP Andrianto mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium DNA dari Pusdokes Polri diterima pihaknya pada Jumat 25 Mei kemarin sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil pencocokan tersebut, jenazah pertama teridentifikasi atas nama Sukardi, laki-laki, anak biologis Mario. Jenazah kedua diketahui bernama Serapdo Gurning, anak biologis Mona Lisa Sihaan. Sementara jenazah ketiga teridentifikasi atas nama Sukono bin Supardi Nasution. Adapun jenazah keempat diketahui bernama Karnovim Salim, laki-laki yang dikenali melalui kecocokan langsung dengan sampel pembanding berupa peci milik korban. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya kembali. DPRD Provinsi Sumatera Selatan menegaskan akan melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang ramah pada tahun 2020. Berikut laporan pilih.
5: DPRD Provinsi Sumatera Selatan menegaskan akan melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru ramah tahun 2026. Agar berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan. Pernyataan tersebut disampaikan Novianto saat menghadiri peluncuran SPMB Ramah tahun 2026 yang digelar di SMA Negeri 1 Palembang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem penerimaan peserta didik yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Menurut Novianto, pengawasan yang dilakukan DPRD tidak hanya bersifat formalitas, namun dilakukan secara komprehensif agar seluruh tahapan penerimaan peserta didik baru dapat berjalan dengan baik serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
6: Apakah sudah sesuai dengan mekanisme aturan yang ada, atau masih memungkinkan terjadi praktik-praktik penyimpangan? Nah, kalaupun misalnya bagi masyarakat melihat ada indikasi terjadi praktek-praktek penyimpangan, laporkan dengan kami. Tentu kami akan melakukan pengawasan secara komprehensif sehingga sekali lagi pelaksanaan SPMB 2026 ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada lagi praktek-praktek penyimpangan, kecurangan seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan wartawan.
5: Ia menilai keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengawasan menjadi langkah penting untuk menjaga integritas pelaksanaan SPMB. Menurutnya, pengawasan yang melibatkan lintas instansi diharapkan mampu menutup celah terjadinya praktik yang dapat merugikan masyarakat maupun calon peserta didik. Selain itu, DPRD Sumatera Selatan juga menegaskan komitmennya untuk menerima dan menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat apabila ditemukan dugaan pelanggaran selama proses penerimaan berlangsung. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan proses seleksi benar-benar berjalan berdasarkan aturan yang berlaku. Pili Makomi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan melakukan gerakan tanam padi menghadapi El Nino.
7: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dintan TPH Sumatera Selatan melakukan gerakan tanam padi pada lahan sawah seluas 483.000 hektar di sejumlah daerah sentra produksi untuk menghadapi kemarau berpotensi Godzilla El Nino pada 2026 ini. Gerakan tanam gertam tersebut direncanakan dilakukan secara simbolis di Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki pada 19 Mei 2026 oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan sejumlah pejabat pusat. Kepala Dintan TPH Sumatera Selatan Bambang Pramono mengatakan, sekarang ini masih terdapat cukup banyak hujan. Kondisi tersebut akan dimanfaatkan dengan gertam secara besar-besaran agar produksi padi di provinsi ini tetap tinggi. Gerakan tanam padi itu sangat memungkinkan dilakukan di provinsi dengan 17 kabupaten kota karena memiliki luas baku sawah sekitar 519.000 hektar yang 73% diantaranya adalah lahan rawa lebak dan pasang surut. Untuk menyukseskan itu, Bambang mengatakan Gertam Sumsel 2026 pihaknya mengharapkan dukungan dari PT Pupuk Indonesia sebagai perusahaan induk holding pupuk di tanah air.
3: Di tanggal 19 Mei di Kabupaten Oki, mohon dukungannya Pak Eko, nanti ini tanggal serentak untuk 17 kabupaten kota. Yang informasi Mas Opan tadi, Bapak Ibu sekalian, Indonesia selama 4-5 bulan ke depan proyeksi BMKG itu mengalami kemarau, El Nino. Tapi seperti Pak Eko sampaikan, bahwa di Jawa masih ada hujan, di sini juga masih ada hujan, sehingga serapan pupuk memang masih cukup tinggi. Nah, itu kita harapkan dengan 70 juta.

0: Kurs Mengudara untuk Indonesia.
1: Pencegahan stunting di Kota Palembang terus diperkuat melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan calon pengantin yang berisiko mengalami masalah gizi.
2: Tim penggerak PKK Kota Palembang terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program pemberian makanan tambahan atau PMT bagi ibu hamil dan calon pengantin berisiko stunting. Bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang, program ini digelar di Kecamatan Alang-Alang Lebar setelah sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Ilir Timur 1. Ketua TP PKK Kota Palembang, Dewi Sastrani mengatakan, bantuan makanan tambahan yang diberikan bukan sekedar bantuan sesaat, melainkan bentuk perhatian dan intervensi nyata pemerintah dalam memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi dengan baik. Menurutnya, pemenuhan nutrisi selama masa kehamilan sangat penting untuk mencegah lahirnya anak dengan resiko stunting.
3: Jadi, dari seluruh kecamatan, ya, pemberian makanan tambah ini akan diberikan kepada 179 ibu-ibu hamil dari 18 kecamatan. Untuk kecamatan Alang-Alang Lebar ini berjumlah 11 orang ibu hamil, ya. Mudah-mudahan ya, apa yang kami berikan ini bisa membantu kebutuhan gizi bagi ibu-ibu hamil yang ada di kecamatan Alang-Alang.
2: Melalui program tersebut, TP PKK Kota Palembang berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan ibu dan anak terus meningkat. Dengan dukungan semua pihak, target penurunan angka stunting di Kota Palembang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Erlin Fartesa melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program Masa 1 Palembang 9,4 MHz dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
4: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diminta aktif dorongan investasi hingga menekan angka kemiskinan yang masih tinggi.
5: Pemerintah Sumatera Selatan diminta aktif mendorong investasi guna menciptakan lapangan pekerjaan dan menekan angka kemiskinan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Tekanan ekonomi akibat sejumlah kebutuhan pokok maupun bahan bakar yang meningkat seharusnya segera direspon cepat oleh pemerintah agar lapangan kerja bisa terbuka dan menyerap angka pengangguran yang ada. Menurut ekonom Sumsel Dr. Ihsan Hadri, saat ini angka kemiskinan hanya bisa diatasi dengan mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja, dan kepekaan ini diharapkan sebagai langkah dini sebelum terjadinya kemiskinan yang meningkat akibat sejumlah kebutuhan yang tinggi dan kondisi kaum marginal dan disabilitas yang memiliki peluang kecil gitu ya, untuk mendapatkan pekerjaan.
6: Mungkin disabilitas, kaum marginal, ya, dan semuanya gitu kita berdampak. Sehingga kita berharap tidak adanya diskriminasi juga nanti dalam misalnya ketika nanti banyak pembangunan, ada investasi masuk, itu ada penyerapan tenaga kerja, mohon semua bisa ambil peran. Nah, kita berharap pimpinan kita itu bisa memastikan bahwa baik kaum marginal maupun yang bukan marginal termasuk yang disabilitas dan lain-lain itu bisa mengambil peran dalam pembangunan kota. Karena semuanya memiliki peran.
5: Selain hal tersebut, gerak cepat pemerintah dalam mendorong investasi untuk membuka lapangan pekerjaan, pemerintah juga diharapkan bisa mengatasi masalah birokrasi yang sulit, premanisme, hingga sistem nepotisme yang masih terjadi, hingga menutup peluang masyarakat umum untuk bisa bekerja. Dari Palembang, Abas Surya melaporkan.
1: Bergerak akses jalan kantor Lurah Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin memprihatinkan. Jalan yang berlumpur dipenuhi genangan air membuat aktivitas masyarakat terganggu, terutama saat melintas menuju pusat layanan pemerintahan kelurahan.
7: Akses jalan menuju kantor Lurah Keramat Raya Kabupaten Banyuasin kini dikeluhkan warga karena mengalami kerusakan cukup parah. Jalan berlumpur dan dipenuhi genangan air membuat aktivitas masyarakat terganggu, terutama saat musim hujan. Kerusakan jalan ini bahkan disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa perbaikan menyeluruh. Kondisi tersebut menyulitkan warga yang hendak menuju kantor kelurahan maupun menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain menjadi akses menuju pusat pelayanan pemerintahan, jalan tersebut juga merupakan jalur utama penghubung warga menuju kawasan perkotaan. Akibatnya, mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian ikut terdampak. Salah seorang warga SAPI mengatakan jalan rusak sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Menurutnya, warga harus berhati-hati saat melintas karena kondisi jalan licin dan berlubang. Ia menambah

0: Bahkan, kerusakan jalan membuat kendaraan pengangkut hasil pertanian kesulitan melintas. Tidak sedikit warga yang terpaksa memperlambat aktivitas ekonomi karena akses transportasi yang tidak memadai.
1: Sangat mengkhawatirkan, Pak. Satu, sikon dari jalan ini untuk akses keluar masuk juga susah. Baik itu dari anak sekolah, baik juga dari hasil pertanian, dan bapak-bapak yang kerja di luar. Rusaknya jalan di sini, Pak, itu mungkin nggak terhitung lamanya, Pak. Mungkinlah sudah bertahun-tahun.
0: Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, Sobri. Ia menilai kondisi jalan menuju kantor Lurah Kramat Raya saat ini sudah tidak layak dilalui masyarakat. Menurut warga, kerusakan jalan tidak hanya menghambat urusan administrasi di kantor kelurahan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Saat hujan turun, genangan air kerap menutupi lubang sehingga pengendara rawan terjatuh. Untuk itu, warga berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan menyeluruh agar akses jalan kembali aman dan nyaman digunakan.
2: Jadi mohon untuk Bapak Presiden, Bapak Gubernur, dan Bapak Bupati agar kiranya bisa untuk melihat jalan kami ini, karena kami sangat membutuhkan jalan yang menuju akses kantor lurah ini agar cepat bisa dijangkau oleh masyarakat, Pak.
0: Infrastruktur jalan dinilai menjadi kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekarang kita menuju ke daerah Ogan, Komering Ulu, di mana Bupati Koten tersebut, Teddy Meluansah, meninjau langsung proses pengolahan sampah di RDF Plan Jakarta atau Saringan Sampah TB Simatupang. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi antara pemerintah Koten Oku dengan PT Asiana Teknologi Lestari terkait pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif. Dalam kunjungan tersebut, Bupati melihat secara langsung sistem pengolahan sampah yang mengubah sampah landfill menjadi bahan bakar pengganti energi fosil untuk kebutuhan industri semen. Teknologi RDF dalam atau tersebut diklaim mampu mengolah sampah tanpa bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD maupun pungutan biaya pengolahan atau tapping fee. Selain mampu mengurangi volume sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA, skema kerjasama ini juga dinilai dapat memberikan nilai tambah bagi daerah. Perusahaan nantinya akan menyewa lahan milik pemerintah daerah di kawasan TPA sehingga berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah yang baru. Bupati Teddy juga mengatakan teknologi RDF menjadi solusi modern dalam mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Oku yang selama ini masih menggunakan sistem konvensional. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. RRI TVRI Antara kembali berkolaborasi untuk menggencarkan siaran Piala Dunia 2026 di kawasan Car Free Day Jembatan Ampera Palembang. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan melakukan gerakan tanam padi menghadapi El Nino. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090. Wakili Kepala yang bertugas, saya Nadia undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.
4: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang, Bergar. Apa kabar semuanya? Aduh, hari Minggu semuanya ceria ya. Tidak ada yang sedih. Mudah-mudahan semuanya happy, bahagia. Kalaupun ada sesuatu masalah, yakinkan pada diri kita bahwa semua itu akan ada jalan yang terbaik ya. Seperti lagu Pance, ku cari jalan terbaik. Tapi bukan lagu-lagu lama hari ini. Kita bersama di Indonesia banget dengan lagu-lagu terbaru dari tahun 2000 ke atas. Bukan 2000 ke bawah ya, beda dengan Ruang Rindu. Jadi kita ada segmen-segmen tertentu yang membedakan antara Indonesia banget dan Ruang Rindu. Tema hari ini akan kita ajak Anda ngobrol yang ringan-ringan saja, jangan terlalu berat ya. Tema kita adalah arisan kurban. Ayo, siapa yang sudah ikut? Pasti kaum ibu-ibu atau yang masih muda-muda, baik laki-laki atau perempuan, ini biasanya udah ikut arisan kurban ya. Nah, kita akan ngobrol seperti apa sih yang sudah berjalan selama ini, ada gak sih kendalanya, kemudian dampaknya seperti apa, apakah kita merasa bahwa semakin dekat dengan namanya kebersamaan. Karena dengan berbagi kurban, semua orang yang selama tidak mencicipi daging, yang hanya satu tahun satu kali, ini bisa menikmatinya. Baik, itu tema kita, arisan kurban di Indonesia banget hari ini. Silakan kita buka line telepon di 369977. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Selamat siang,
0: ya banget sekali.
1: Dari Harry Prabu Muli, Mas.
0: Dengan siapa Harry?
1: Ah betul loh.
0: Harry Prabu Muli, ketemu lagi kita Harry. Biasanya di Ruang Rindu gak?
1: Iya di Ruang Rindu juga ya. Agak payah Mbak, keriting kadang jari masuknya.
0: Oh masuknya susah ya?
1: Iya.
0: Gak apa-apa lah. Kalau siang kan gampang masuknya kan?
1: Agak-agak gampang juga, gak susah juga.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke, okay, Harry di Prabu Muli lagi nyantai ya, Her?
1: Iya, lagi cari sebongkah berlian, kata
0: Wak. Wih, mantap, sebongkah berlian. Nanti kalau beriannya udah banyak, jangan lupa dibagi-bagi ya.
1: Iya.
0: Harry, tema kita arisan kurban, gimana menurut Harry sendiri? Atau Harry sudah pernah mengikuti itu?
1: Pernah sebelum COVID itu, Mbak.
0: Mm-mm.
1: Bagi saya bagus itu ya. Di zaman sapi persatuan perkumpulan kan, terutama biasanya di masjid-masjid itu, Mbak.
0: Iya.
1: Ya dari kita biaya kan bisa menghemat berapa kemampuan kita.
0: Pernah, lebih ringan ya.
1: Kali itu melo, Mbak.
0: Oh sudah berapa kali ya? Oke.
1: Okay. Tapi sekarang enggak ya, lumini gaget melo lagi kalau.
0: Iya, pokoknya kalau lagi ada rezeki kita ikut gitu kan.
1: Iya, kebersamaan itu mah yang bagus.
0: Jadi kalau pas lagi kumpul tuh asik ya, rame-rame.
1: Rame-rame.
0: Yeah, thank you tanggapannya. Kasih hadiah deh lagunya apa?
1: Dua Mbak ya, kalau hadiahnya pas ya.
0: Oh, satu aja dong, duanya nanti lebaran ya.
1: Oh iya. Merayu Tuhan aja, Mak.
0: Merayu Tuhan, boleh dikirim untuk siapa?
1: Untuk Anda yang di Muara Inim. Untuk yang siapa itu yang di Sungai Rotan itu?
0: Pak Mas Idham.
1: Untuk aduh banyak lupa namanya kalau lagi lupa. Ah, pokoknya itu semuanya aja, Mak ya.
0: Iya, semuanya aja ya, biar enggak susah ya.
1: Untuk Mbak Nadia, Mak. Oh ya, mari bertugas sampai sukses. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Harry di Prabu Muli sudah pernah ikut arisan kurban. Jadi waktu zamannya COVID ya. Nah, jadi arisan kurban ini juga banyak dampaknya yang positif. Kemudian juga bisa kita terlalu apa ya? Ibaratnya kalau sendirian kan biayanya besar tuh. Kalau misalnya bertujuh itu lewat arisan bisa dibagi satu orangnya misalkan 3 juta. Jadi lebih ringan lah. Kemudian itu penuh kebersamaan ketika kumpul, berbagi daging gitu, daging kurban untuk mereka yang membutuhkan di sekitar kita. Kita lanjut lagi. Ruang Rindu, Ruang Rindu. Kebiasaan Indonesia banget. Halo? Iya, kok putus? Iya, silakan Indonesia banget. Kita bersama yaitu topik kita adalah arisan kurban. Selamat siang.
2: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Dengan siapa ini?
2: Gandus hadir.
0: Dengan siapa?
2: Gandus hadir.
0: Waduh, Gandus ini gak malam gak siang ikut kayaknya ya.
2: Kan fansnya Mbak Nadia.
0: Oh begitu, kok tahu sih kalau aku yang siaran gitu ya?
2: Tahu, saya kan dengar Pro 1 terus Mbak.
0: Nah itu jawabannya pinter.
2: Iya.
0: Gimana Eli, ikut arisan kurban gak nih?
2: Belum pernah Mbak.
0: Belum pernah.
2: Ada rezeki belum pernah.
0: Iya, enggak apa-apa, namanya rezeki siapa tahu nanti ya.
2: Ya siapa tahu kalau anak-anak sudah bisa nyari duit nanti.
0: Namanya rezeki kita enggak tahu ya.
2: Amin, Mbak. Ya,
0: amin. Amin. Nah, tapi kalau menurut Eli sendiri seperti apa sih arisan kurban ini?
2: Ya itu bagus Mbak, itu meringankan orang-orang yang kurang mampu gitu
0: kan. Mm-mm.
2: Ya, itu bagus pokoknya.
0: Pokoknya bagus ya intinya.
2: Semoga diteruskan aja. Kayak
0: Iya. Lagunya apa?
2: Lagunya Republik aja Mbak.
0: Judul?
2: Apa?
0: Aku buka dulu ya.
2: Nanti ya Mbak.
0: Republik ada. Hanya ingin kau tahu. Aku takut.
2: Kelamaan Mbak.
0: Yang terbaru apa ya sebentar?
2: Yang ini aja apa?
0: Yang mana?
2: Cinta Sempurna Mbak.
0: Cinta Sempurna, iya itu baru tahun 2023.
2: Iya baru banget itu
0: Mbak. Nanti kita putar ya.
2: Oke, spesial buat anak-anak aku, salam sayang, salam cinta, salam kangen.
0: Emang anaknya dengerin?
2: Iya lagi denger.
0: Oh dia tahu ya lagu Republik ya?
2: Oh kalau yang dia tahu itu lagu-lagu Tor Monitor kayak itu Mbak.
0: Oh iya yang ngetren-ngetren TikTok gitu ya.
2: Oke, terima kasih Mbak Nadia.
0: Sama-sama.
2: Hati-hati Mbak Nadia, semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Nadia.
0: Ya sama-sama Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gandus sudah bergabung Eli. Yang lain silakan di 369977 tema kita arisan kurban. Silakan yang mau berkurban mungkin tahun ini sudah niatnya kemudian sudah ikut arisan atau enggak juga ikut tapi sudah berniat mungkin ada jalannya ya. Silakan di 369977. Sama siang Indonesia banget.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Wenti?
3: Baik-baik saya.
0: Di BK 10. Musim apa di BK 10 Wen?
3: Banyak musimnya ini Mbak.
0: Musim cabai ya?
3: Musim hajatan.
0: Oh. Musim panen enggak?
3: Kalau panen itu jarang sih Mbak.
0: Jarang
3: karena
0: ya.
3: Banyak yang hajatan.
0: Banyak hajatan ya.
3: Juga itu musim loh Mbak di sini Mbak.
0: Musim apa?
3: Iya demam, batuk, pilek. Banyak yang tidak tahu lah inilah Mbak Mano ini kapan nak sehatnya.
0: Oh lagi demam.
3: Iya, aku lah berapa hari ini memang lagi kurang sehat Mbak.
0: Iya. Cepat-cepat sehat ya.
3: Iya, amin.
0: Oke. Terima kasih lagunya dulu dong. Dengerin hari-hari kan?
3: Oh, kalau aku wajib, Mbak.
0: Iya. Ih, kayak apa aja ini wajib.
3: Nah, serius. Dari dulu kan, gak tahu
0: dewe. Oke. Lagunya apa?
3: Kita coba dari mahal ini, Mbak.
0: Judulnya apa?
3: Batasi Rasa.
0: Mahalini ya.
3: Iya.
0: Judulnya
3: Batasi Rasa.
0: Oke, sebentar kita lihat dulu. Kayaknya belum ada ya. Yang mana judulnya
3: yang
0: tadi?
3: Terbaru itu.
0: Oh, yang terbaru. Bentar.
3: Iya.
0: Bentar kita cek dulu.
3: Yang baru. Lumayan
0: yang baru lah. Yang baru memang. Bentar ya, dicek dulu ya Wen.
3: Satu.
0: Apa tadi judulnya?
3: Sinetron itu.
0: Iya, lagu mahal ini.
3: Batasi Rasa.
0: Batasi Rasa. Oke, nanti kita putar ya.
3: Iya.
0: Dikirimi enggak atau untuk semuanya aja?
2: untuk semuanya, jalan tanpa terkecuali.
0: Nadia,
2: sama siapa Mbak?
0: Sama Azizul.
2: Oh iya, salam kenal aja lah.
0: Belum kenal ya?
2: Ya belum kenal.
0: Oke, okay, untuk semuanya tanpa kecuali.
2: Suara penyiarnya itu.
0: Iya, iya. Nanti kita putar lagunya ya.
2: Iya, kemana dia, makasih Mbak ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di Indonesia Banget hari ini melalui Persatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Langsung saja kita dengerin lagunya yang pertama, Triswaka kan hadir dengan Merayu Tuhan di Indonesia Banget.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Jam Prosat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, harga ikan gabus giling di pasar tradisional yaitu di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp90.000 per kilogram menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh tingginya permintaan masyarakat serta mahalnya pasokan bahan baku dari para pembudidaya ikan. Pedagang ikan giling di pasar Puci Batu Raja mengatakan harga ikan gabus kualitas super sebelumnya berada di kisaran Rp75.000 sebelum naik menjadi Rp90.000 per kilogram. Bahkan para pedagang memprediksi harga ikan gabus giling ini masih berpotensi meningkat hingga menembus Rp100.000 per kilogram mendekati Lebaran Idul Adha. Ikan gabus giling menjadi salah satu bahan lokal dan juga baku utama pembuatan pempek dan kerupuk khas Sumatera Selatan, sehingga permintaannya tetap tinggi meskipun harganya naik. Pasokan ikan gabus di Batu Raja didatangkan dari sejumlah daerah seperti dari Kecamatan Perinjauan dan Kabupaten Ogan Ilir dalam kondisi segar untuk menjaga kualitas produknya. Pendengar, Kapolsek Sinar Peninjauan menyalurkan sebanyak 25 paket bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu dan penyandang disabilitas di Desa Karya Mukti, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan dan juga perhatian sosial. Penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh jajaran Polsek Sinar Peninjauan bersama personil Babin Kamtibmas di wilayah desa setempat. Paket bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari masyarakat penerima manfaat. Kapolsek Sinar Peninjauan menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini akan terus dilakukan sebagai upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, Polri juga harus menghadirkan dan juga memberikan dukungan kemanusiaan bagi warga yang membutuhkan. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WA SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili Kepala Kerja yang bertugas, Senadian mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Prosat.

0: Indonesia banget. Lagi kita ya ngobrol-ngobrol baru pukul 14.06 menit nih. Masih ada waktu ya yang belum bergabung. Silahkan kita buka kembali Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini salah kamar ini, bukan ruang rindu.
1: Oh, iya,
0: Indonesia banget.
1: Banget.
0: Iya, apa kabar Ucu ya? Uju ya?
1: Iya, Mbak.
0: Iya, nih tahu banget kalau Indonesia banget nih ada Mbak Nadiar ya.
1: Kita pecinta Mbak Nadiar.
0: Kan? Wih, bukan pecinta RRI, salah itu.
1: Iya, RRI maksudnya.
0: Uju, Desa Sako ya?
1: Iya, Mbak.
0: Gimana? Ikut arisan kurban enggak?
1: Apa, Mbak? Diulang?
0: Nah. Tema kita arisan kurban.
1: Korban.
0: Arisan. Aduh, telinganya gimana sih?
1: Iya, arisan.
0: Telinganya jangan jalan-jalan. Jadi ingetnya kurban aja, depannya enggak denger. Arisan kurban. Uju ikut enggak?
1: Enggak, Mbak.
0: Enggak, tapi gimana nih menurut pendapat Uju sendiri arisan kurban itu?
1: Bagus, Mbak.
0: Bagusnya kenapa?
1: Saling bisa saling membantu kan.
0: Saling meringankan biaya ya.
1: Iya. Apalagi yang satu korban itu satu keluarga bisa. Ada bulan 7 orang atau 4 orang kan.
0: Enggak, kalau sapi kan memang 7.
1: Kalau kami belajar itu bisa niatkan satu keluarga kan.
0: Oh, enggak tahu kalau soal itu. Ini kita bahasnya arisan. Kalau masalah itu aku enggak berani komentar ya.
1: Iya, Mbak.
0: Gimana menurut Uju arisan kurban ini bermanfaat enggak?
1: Pastinya begitu, Mbak.
0: Ya, itu aja yang saya tanya.
1: Ya, dari Hijriah nak ke Muharram kan tahun menyambut tahun baru kena Hijriah kan.
0: Iya, okay, jangan panjang-panjang kalau agama saya takut ada ulamanya yang lebih paham ya.
1: Iya, Mbak.
0: Okay, lagunya apa?
1: Dari Hijau Daun, Mbak.
0: Hijau Daun apa judulnya?
1: Judulnya dipilihkan saja, Mbak.
0: Pokoknya dari Hijau Daun ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke. Dikirim untuk siapa?
1: Kita kirim untuk seluruh pendengar Indonesia banget ya, Mbak. Moga-moga sehat selalu, Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini cuacanya mendung. Baik. Di studio pulang aman saja.
0: Ya, makasih ya, Uju.
1: Tanya, Mbak.
0: Hah?
1: Mana dia yang boleh sedikit tanya?
0: Oh, nanya apa?
1: Sudah makan, Mbak?
0: Oh.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa aja Uju ini. Oke, makasih ya Ju perhatiannya. Minimal udah nanya, udah makan belum? Loh. Ini Uju ada-ada nih. Kalau kata bahasa Palembang tuh kelakar betok ya. Wadola tuh paham. Mari kita kelan telepon lagi. Indonesia banget.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kliwon?
2: Alhamdulillah ya. Mbak Nadia sudah makan?
0: Alhamdulillah belum.
2: Ketularan Mang Uju ya.
0: Kira dia serius banget mau nanya. Boleh nanya apa? Rupanya kena kita ya. Boleh-boleh nanti tak jewer kalau ketemu ya. Pak Kliwon gimana Pulau Rimau hari ini?
2: Grimis, Mbak.
0: Oh, grimis toh.
2: Iya,
0: enggak apa-apa.
2: Sudah setengah jam yang lalu grimis terus.
0: Dari pagi memang enggak cerah ya?
2: Iya, betul. Iya.
0: Iya deh. Baik. Pak Kliwon, kita bahas tentang ini loh, arisan kurban. Gimana nih? Kalau di Pulau Rimau banyak enggak yang ikut?
2: Banyak, Mbak. Hampir rata-rata seperti itu.
0: Oh, rata-rata.
2: Iya, kecuali yang ekonominya sudah ini ya.
0: Iya, bisa dia nekel sendiri gitu kan.
2: Iya.
0: Nah, kalau Pak Kliwon ada pendapat enggak tentang arisan kurban ini?
2: Tapi memang bisa menambah ukhuwah atau persaudaraan itu jadi lebih erat loh.
0: Lewat arisan kurban ya.
2: Dan saya tidak nyebut lokasinya, tapi di sebuah masjid yang dulu karena memang situ masyarakatnya kurang ini. Dulunya kalau korban itu lebih sering mengandalkan dropping hewan korban dari luar. Sekarang kabarnya kemarin saya kesana sudah 10 lembu 4 kambing. Yang 10 lembu itu katanya semuanya arisan itu, Mbak.
0: Wah, mantap, keren banget.
2: Malah mungkin kalau melihat 10 lembunya dibanding jumlah penduduk

0: Pak Kliwon, lagunya apa?
1: Saya lupa judulnya, tapi dari... Inilah, kalau ketemu orang pintar saya jadi grup.
0: Waduh, aduh, bisa aja nih Pak Kliwon ini. Apa, dari penyanyinya aja, liriknya
1: dari
0: aja?
1: Gitar saja, Mbak.
0: Dari?
1: Mungkin depan suram, apa ya.
0: Dari siapa tadi?
1: Gitar.
0: Oh, Itikaf, boleh. Judulnya ada suram-suram gitu ya?
1: Iya, pokoknya pakai saya
0: gitu. Iya, pokoknya lagu terbaru dari mereka lah ya.
1: Betul.
0: Ya? Dikirim untuk siapa, Pak Kliwon?
1: Bunda Masito, Mama Anna, Ibu Maria, Pak Darmawan, Pak Anwar, Bu Nadia yang suka bangun, Bang Uju tadi, Pak Idham, dan yang lain-lain, semoga selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Nat, semoga berkah untuk menghibur masyarakat ini.
0: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sebentar, Pak Kliwon. Aduh, putus. Itikaf udah dapet, bener gak judulnya ya? Mungkin di depan buram, ada buram-buramnya. Mudah-mudahan bener ya. Oke, kita lanjut lagi dari Pulau Rimau. Kita kemana lagi? Kita ngomongin tentang arisan kurban ya. Silakan pendengar di 369927 Indonesia banget menemani Anda siang hari ini. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget, Mbak Nadia.
0: Iya, ini dari Ramakasi ya.
2: Betul, Mbak Nadia.
0: Mas Robi ya.
2: Iya, Mbak Nadia.
0: Saya nggak salah lagi kan? Kabar baik, Robi. Di sana gimana, Robi?
2: Cuacanya alhamdulillah enggak panas sama Nadia.
0: Enggak panas, enggak dingin, sedang-sedang aja.
2: Iya. Oke. Enak lah cuacanya, Mbak Nadia.
0: Iya. Robi, kalau di Ramakasi banyak enggak sih ibunya ikut arisan, kurban?
2: Enggak tahu, Mbak.
0: Enggak tahu ya. Kalau pendapat Robi, arisan kurban gimana?
2: Oh, bermanfaat sekali, Mbak Nadia.
0: Bermanfaat sekali.
2: Bermanfaat. Istilahnya bisa bantu lah itu, istilahnya kan itu. Apa istilahnya itu, Mbak? Nabung itu, Mbak Nadia.
0: Oh iya, istilahnya nabung ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Bermanfaat sekali itu,
0: Mbak. Bermanfaat, dan memang dia bisa dikatakan tempat berkumpul banyak saudara jadi akhirnya ya. Oke. Lagunya apa, Robi?
2: Lagunya ini aja, Mbak Nadia.
0: Dari apa? Dari siapa?
2: Hah?
0: Dari siapa lagunya?
2: Kepastianmu, Mbak Nadia.
0: Kepastianmu. Lagu terbaru ya, Indonesia ya.
2: Iya.
0: Jangan Malaysia ya.
2: Iya.
0: Kalau Ruang Rindu boleh. Kepastianmu dari siapa nih?
2: Dari siapa?
0: Sebentar. Kalau kepastian ini banyak versi ya. Ada dari Rosa, ada dari Aurel, kepastian 2020. Yang mana?
2: Yang mana?
0: Ah, yang mana? Ayo. Yang dari Rosa aja atau dari Aurel Hermansyah?
2: Rosa, mana dia?
0: Rosa, kepastian ya.
2: Iya, benar.
0: Ya, dikirim-kirim untuk siapa?
2: Salam buat Eli tadi ya. Buat Pak Heri di Prabu Mole tadi ya.
0: Iya, udah masuk dia.
2: Ada Pak Kliwon ya.
0: Udah masuk juga.
2: Tadi siapa? Uju ya.
0: Uju.
2: Iya, Uju stol ya. Kalau tadi senggol marah-marah itu, Mbak Nadia.
0: Oh gitu ya, marah ya?
2: Iya. Teleponnya aku, Mbak Nadia.
0: Oh, bisa marah dia ya?
2: Iya, Mbak Nadia, suka marah juga dia tuh.
0: Kalau ngelihat suaranya gak pernah marah dia itu.
2: Ya kalau marahnya guling-guling di pati, Mbak Nadia.
0: Oh. Guling-guling.
2: Iya, itu sama Uju sama Sisi ya deh.
0: Iya.
2: Ya, dan semuanya aja, Pak Nadia.
0: Baik, makasih ya, Robi.
2: Iya, Pak Nadia, semoga sehat.
0: Amin, amin, amin. Makasih banyak doanya.
2: Urusannya, Pak Nadia.
0: Amin, makasih ya.
2: Ya, makasih, Pak Nadia. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, bulan Zulhijjah, mudah-mudahan doa kita diijabah Allah ya. Karena bulan ini sangat luar biasa, apalagi nanti 8-9 Zulhijjah ini kita semua benar-benar merasakan, walaupun kita enggak ibadah haji, kita selalu berdoa ya buat mereka yang melaksanakan wukuf nanti bisa berikan kesehatan, kelancaran, apalagi saudara kita yang mungkin sedang melaksanakan ibadah.

0: Suci. Satu lagi di 369977. Halo Indonesia banget.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo, Kertapati kah?
2: Betul sekali.
0: Mulai dia, ganti suara. Gimana kabarnya? Simon pribadi, SP ya.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik. Ayo Simon, lagunya apa dulu? Komentarnya dulu dong.
1: Apa Pak komentarnya Pak?
0: Komentarnya, tanggapannya tentang arisan kurban.
1: Gak pernah
0: lah. Oh bukan gak pernah. Gimana menurut Simon kalau arisan kurban itu bermanfaat gak sih buat masyarakat?
1: Betul sekali, bermanfaat benar itu Pak.
0: Gitu.
1: Apalagi? Iya apalagi.
0: Simon, apalagi itu bermanfaat buat dibagi-bagiin.
1: Iya betul sekali itu Pak.
0: Iya. Oke, lagunya dulu apa Simon?
1: Lagunya dari Bumerang.
0: Bumerang yang mana?
1: Kita yang... seorang pramuria, Pak.
0: Oh, yang itu bagus lagunya.
1: Iya.
0: Dikirim gak atau untuk sendiri?
1: Boleh ngirim, Pak.
0: Boleh.
1: Aku banyak ngirim, Pak.
0: Ya, ujung-ujungnya untuk semua, ya.
1: 98 orang ini, Pak.
0: Waduh, ini kisah pramuria nih tahun 90, masuk nostalgia.
1: Iya, itu kan lagu Bumerang, biasa.
0: Ya udah nggak apa-apa lah, saya kasih lagunya.
1: Iya, sekali dong.
0: Iya, tapi ini bagusnya di Ruang Rindu, tapi nggak apa-apa lah.
1: Ya itu aja Pak ya.
0: Oke, dikirim untuk semua ya.
1: Iya, 98 orang tadi.
0: Iya, 98 orang, satunya Simon ya.
1: Iya, itu aja ya.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Simon. Kita ulik-ulik dulu nih tentang arisan kurban yang kami kutip hari ini, bahwa arisan kurban itu salah satu cara kita untuk meringankan ya pasti biaya ya. Kemudian seperti Pak Kliwon bilang, ini biasanya ada salah satu daerah yang biasa menunggu, tapi dengan arisan bisa mandiri. Jadi banyak sekali, terutama untuk juga pemberdayaan para peternak lokal ya. Kemudian dengan adanya arisan kurban ini, maka kurban-kurban yang ada di peternak lokal itu bisa berputar. Ibaratnya tuh ada yang berminat, bisa ke daerah satu, ke daerah yang lain. Kemudian juga yang masih menerima bagi penerima manfaat, ini menerima daging kurbannya, diberikan juga bagi yang muslim ataupun yang non-muslim. Kita tidak pernah memilih ya. Yang pasti juga dengan kita berkorban, ada satu dikatakan ini dengan berkorban kita meladani sejarah ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan Nabi Ismail. Baik pendengar, kita akan lanjut ke lagu dulu. Yang sudah menunggu ini lagu dari Itikaf ya. Agak susah nih ngomongnya. Ya Pak Kliwon ya. Ini kalau di mana ya? Ini ada sedikit Itikaf. Wah, ini mungkin di depan Buram. Lagunya seperti apa sih? Kita dengerin sama-sama ya di Indonesia banget.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar, sampai kita pada sesi yang penutup ya di Indonesia banget. Berapa telepon? 3. Silakan yang ingin bergabung di 369977. Indonesia banget.
1: Indonesia banget, Mbak Nadia.
0: Iya, apa kabar ini? Kemana? Kemarin enggak muncul ruang rindu.
1: Mati lampu.
0: Oh iya, benar.
1: Mati lampu.
0: Jadi enggak bisa monitor ya. Gimana nih Bang Jack hari ini, semuanya sehat keluarga?
1: Alhamdulillah.
0: Sejuk ya. Nah, kita bicara soal arisan kurban. Gimana nih menurut Mbak Zakaria nih?
1: Arisan kurban bagus sekali Mbak Nadia. Kita menjalin
0: silaturahmi.
1: Dan saling kenal mengenal
0: Dan
1: itu memancing untuk selalu berkorban.
0: Iya, saling peduli gitu ya.
1: Baik. Luar biasa, tidak terbatas.
0: Betul. Oke, makasih komentarnya. Lagunya apa Pak Zakaria?
1: Lagunya dari BCL yang baru ya.
0: Yang baru.
1: Selalu ada di nadimu.
0: Wah.
1: Selalu ada di
0: hatiku. Selalu ada.
1: Di nadimu.
0: Bunga Cita Lestari ya.
1: Bunga Cita Lestari.
0: Iya. Dikirim untuk siapa?
1: Dikirim untuk pencipta di Ruang Rindu.
0: Bener
1: banget. Tadi ada Pak Lewon ya.
0: Iya.
1: Komentarnya bagus sekali Pak Lewon. Jadi Pak ini Ilham ya, Ibu.
0: Okay.
1: Kemudian Ari di Skayu, Adi di Cukarane, Bapak Darmawan di Pasitong, tuh semuanya aja ya yang ada di ruang di Indonesia banget.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu buat Mbak Nadia, selalu dalam lindungan Om.
0: Amin. Terima kasih Pak Jack ya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih banyak dari Kenten doanya. Tadi hampir ruang rindu kayaknya. Sama Bang Jack, saya juga kalau udah kebiasaan ruang rindu, nanti pas buka ruang rindu gitu, gak taunya Indonesia banget. Halo, selamat siang.
2: Halo, Indonesia banget.
0: Oh, Indonesia banget. Ini bukan ruang rindu.
2: Mau nyebut ruang rindu, Mbak Jadi malu deh.
0: Banyak yang kejebak ya.
2: Yang ngejebak senior lagi.
0: Gimana kabarnya Om Aito?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Nat.
0: Iya.
2: Tapi ini cuacanya panas.
0: Alhamdulillah. Gak apa-apa, disyukurin aja pokoknya ya.
2: Syukurin, bentar lagi juga buka puasa.
0: Iya, asal jangan mati lampu ya.
2: Alhamdulillah gak mati lampunya.
0: Iya.
2: Lampu yang di atas yang terang.
0: Iya, beda itu. Oke, Oma itu ada nggak tanggapannya dengan arisan kurban ya, ini?
2: Bagus Mbak Nadia, itu kami di sini keluarga besar itu selalu mengadakan arisan kurban itu Mbak Nadia.
0: Oh, di keluarganya Oma itu ya?
2: Potong sendiri, jadi ibu-ibunya kan lebih akrab kita.
0: Masak
2: buat yang begal sapinya gitu.
0: Biar tambah kenal ya, ini keluarga kita nih.
2: Untuk satu sapi kan 7 orang. Jadi kan kita mengadakan arisan kayak gitu Mbak Nat.
0: Iya. Jadi banyak manfaatnya ya.
2: Makan bareng ya. Jadi banyak manfaatnya. Kurban juga kita sudah dapat amal ya.
0: Iya, berbagi dengan sesama.
2: Jadi lagunya 2 Mbak Nat ya?
0: Oh, 1 dong. Kalau 2 nanti enggak cukup.
2: Peter Pan aja Mbak Nat.
0: Peter Pan?
2: Iya.
0: Yang mana?
2: Terus melangkah Pak judulnya lu.
0: Oh, yang Peter Pan yang ada melangkah-melangkah ya.
2: Iya, terus melangkah melupakanmu itu.
0: Peter Pan nanti kita putar lagunya.
2: Dikirim buat semua-semua aja Mbak Nat ya, untuk Pak Derapu tadi ya, untuk Simon pribadi, Bang Robi, siapa yang sudah masuk tadi Mbak Nan?
0: Ada Pak Zakaria, Simon pribadi, Romi Ramakasi, ada Pak Kliwon.
2: Kliwon, ya udah lama ya Pak Kliwon nggak masuk ya.
0: Mudah-mudahan
2: semuanya sehat-sehat selalu aja Mbak Nadia.
0: Amin.
2: Untuk semua penggemar Pro 1 di Ruang Rindu juga di Indonesia banget. Salam sehat selalu. Jangan lupa kita sebentar lagi sudah menghitung hari ya, mau hari raya kurban ya Mbak Nadia. Semoga sehat selalu deh.
0: Baik.
2: Tentunya ditunggu. Salam buat keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Peter Pan ya, Mbak Ega tahu gak judulnya apa itu? Ada langkah-langkah gitu ya. Nah kita cari lagu Peter Pan. Satu lagi, berapa ini sudah menit ke 41 ya. Satu lagi yang terakhir di 369977. Halo Indonesia banget.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini siapa nih? Halo. Dari mana Pak?
3: Di Pelaju.
0: Oh di Pelaju. Iya nih Pak Gandhi ya.
3: Ya.
0: Ya lanjut Pak Gandhi karena waktunya udah mepet ini di ujung.
3: Oh iya.
0: Gimana nih tanggapannya dulu tentang arisan kurban?
3: Oh sangat bagus itu. Saya ikutan olehnya.
0: Oh ikutan ya?
3: Iya. Alhamdulillah.
0: Gimana tanggapannya? Manfaatnya baik ya?
3: Iya bagus gitu.
0: Baik. Lagunya digabung atau ikutan?
3: Ya ibu. Digabung aja sama ibu tadi nak. Siapa ibu tadi yang?
0: Oh yang tadi. Gak kenal ya ibu itu ya?
3: Iya gak kenal itu.
0: Gak kenal. Ah pura-pura gak kenal. Itu sama itu.
3: Ya.
0: Digabung ya sama Peter Pan ya.
3: Iya.
0: Makasih Pak Gandhi.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peringat mohon maaf ya karena keterbatasan waktu Indonesia banget kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung. Semoga apa kita obrolkan hari ini bermanfaat dan memotivasi kita semua untuk selalu berbagi melalui arisan kurban. Senarier bersama rekan Aziz pamit undur di Palembang siang. Nanti ada Ega menemani Anda di Palembang sore. Kami pamit, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget.
1: Dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kanal informasi dan inspirasi
0: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: sore ini.
1: Palembang sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Edisi hari ini di hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Ega Dwianti, tentunya kita akan melanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Beragam informasi dan juga hiburan sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, di sore hari ini kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan Roni Parulian, Butuh Waktu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI,

jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Baik, mendengar pukul 15 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami segenap keluarga besar LPP RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduhannya. Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya.

0: kala, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahu tak kamu, ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini.
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang sore ini ya, bersama Ega yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan hari ini hari Minggu 24 Mei 2026. Ngomong-ngomong, ada yang ikut CFD nggak nih pagi tadi di sekitaran Jembatan Ampera? Jadi ya, sama seperti minggu kemarin yang spesial, pagi tadi juga RRI bersama TVRI dan Antara menghadirkan sosialisasi siaran Piala Dunia 2026. Dan pendengar, kolaborasi ketiga lembaga ini menjadi bagian dari upaya dalam memasifkan ya informasi sekaligus membangun euforia masyarakat dalam menyambut ajang sepak bola terbesar dunia yang nantinya akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Jadi pendengar, di Piala Dunia 2026 ini ya, nanti masyarakat dapat mengakses seluruh informasi melalui siaran terestrial, media daring hingga platform media sosial resmi RRI. Dan juga ya, untuk kehadiran RRI ini merupakan bentuk komitmen dari media publik ya dalam mengawal pesta olahraga dunia. Dan tak hanya TRRI ya, TVRI dan Antara pun tentunya ikut masif menyebarkan informasi dan juga menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 nanti. Jadi bisa dikatakan ya pendengar, sinergi tiga lembaga ini juga membuat siaran pesta bola ya 2026 dapat diakses oleh seluruh kalangan nih, terutama di Sumatera Selatan. Dan sinergi tiga lembaga ini juga berjalan lurus dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar esensi Piala Dunia benar-benar sampai dan menghibur masyarakat. Tentunya pendengar sudah tidak sabar lagi ya untuk menyaksikan ajang sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia 2026, 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Jadi pastikan Anda untuk tidak ketinggalan informasi lainnya tentang Piala Dunia 2026 bersama RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau,

Masih di Palembang sore ini pendengar bareng Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, gimana nih suasana minggu sorenya? Semoga masih santai, masih happy dan tentunya tetap sehat. Buat yang dari Senin sampai Jumat sibuk kerja depan meja, duduk lama ya sambil ditemani kopi dan cemilan tiap jam istirahat, pasti relate banget nih sama topik kita sore hari ini. Pendengar, biasanya begitu hari minggu datang, mendadak muncul rasa bersalah ya, karena selama seminggu kita ini minim gerak. Akhirnya pas hari minggu datang, langsung semangat olahraga berjam-jam tanpa pemanasan. Jadi ada yang tiba-tiba jogging jauh, main futsal, sampai nge-gym berat demi balas dendam sama tubuh sendiri. Padahal ternyata ya pendengar, kebiasaan seperti ini justru bisa berbahaya bagi tubuh kita. Dikutip dari rri.co.id ya, dalam unggahan media sosial Dr. Erta dari Klinik Kiera, menjelaskan bahwa fenomena ini disebut sebagai olahraga balas dendam. Jadi tubuh yang biasanya santai selama hari kerja, tiba-tiba dipaksa bekerja ekstra dalam waktu singkat. Secara medis ya, lonjakan denyut jantung yang terlalu drastis pada orang yang jarang olahraga bisa memicu robekan plak kolesterol di pembuluh darah koroner. Dan kalau itu terjadi, aliran darah bisa tersumbat mendadak hingga menyebabkan serangan jantung saat olahraga berlangsung. Makanya nih, kita sering dengar ada orang yang kelihatannya sehat-sehat aja, gak punya keluhan, tapi tiba-tiba jatuh sakit saat olahraga berat. Bahkan ya, Dr. Doan Duman dari Asosiasi Penyakit Pembuluh Darah Vietnam juga mengingatkan kalau olahraga ini memang baik untuk kesehatan, tapi tentunya tetap harus dilakukan dengan aman dan juga sesuai dengan kondisi tubuh. Karena sebenarnya ya, esensi olahraga itu bukan ajang pembuktian siapa paling kuat atau siapa yang paling tahan capek, tapi gimana kita melatih jantung dan tubuh secara rutin, bertahap, dan tetap konsisten. Jadi ya pendengar, daripada langsung olahraga ekstrim di hari Minggu, lebih baik mulai dari sesi kecil terlebih dahulu. Misalnya cukup 30 menit setiap hari, diawali pemanasan tentu saja supaya tubuh kita terbiasa dan enggak kaget. Dan pendengar, saat itu juga ya, bukan soal olahraga paling berat, tapi soal konsisten menjaga tubuh setiap hari. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, dan jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada informasi dan lagu-lagu pilihan yang bakal menemani Anda sepanjang Palembang sore ini.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahu tak kamu, ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini.
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
4: Komentar RI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang sore ini, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo atau Brigade yang mengonfirmasi pembukaan kembali jalur pendakian Gunung Dempo Sumatera Selatan. Jadi pendengar, rencana ini ditargetkan dapat terrealisasi sebelum akhir Mei 2026 setelah melalui serangkaian koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait. Dibukanya kembali pendakian dikarenakan ya aktivitas vulkanik sudah mengalami penurunan erupsi. Jadi berdasarkan laporan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau VPMBG yang mencakup periode 1 April hingga 15 Mei 2026 yang memberikan sinyal positif bagi keselamatan para pendaki. Ketua Brigade Dian Saputra juga mengatakan bahwa dukungan penuh telah diberikan oleh pemerintah Kota Pagar Alam. Jadi berdasarkan hasil audiensi bersama Wakil Wali Kota Pagar Alam, Berta, didapatkan bahwa jalur pendakian ke Gunung Dempo akan segera dibuka pada akhir Mei 2026. Dan juga ya, sebelumnya Brigade juga menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pagar Alam pada Senin 18 Mei 2026 dan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pagar Alam Syahrul Effendi. Jadi para pihak legislatif sangat mendukung pembukaan resmi ini mengingat penutupan jalur pada 7 April 2026 lalu menyebabkan banyak pendaki nekat menerobos secara ilegal. Dan dampak penerobosan tersebut ya terjadi penumpukan sampah yang dibuang sembarangan di sepanjang jalur akibat minimnya pengawasan. Dengan dibukanya kembali jalur pendakian, pihak brigade akan memperketat pengawasan dan juga pengamanan. Terlebih penurunan aktivitas vulkanik dan potensi wisata menjadi dasar utama usulan pembukaan jalur pendakian.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini tanggal 24 Mei 2026 ya, ternyata diperingati juga sebagai Hari Skizofrenia Sedunia atau World Schizophrenia Day. Jadi peringatan ini ya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gangguan mental skizofrenia dan juga pentingnya deteksi dini. Dan juga ya, untuk gangguan mental skizofrenia ini mempengaruhi sekitar 24 juta orang di seluruh dunia. Dan tentunya hari ini ya, untuk peringatan hari ini tentu menjadi momentum juga dalam melawan stigma terhadap penderita gangguan mental. Dan untuk diketahui juga ya pendengar, kalau skizofrenia ini merupakan gangguan mental yang ditandai gejala psikotik menetap dan juga gangguan perilaku. Penderita dapat mengalami halusinasi, delusi hingga kesulitan membedakan realitas dan juga imajinasi. Gangguan ini umumnya muncul ketika seseorang memasuki usia awal 20-an. Namun dalam kasus tertentu, gejala dapat muncul sejak masa kanak-kanak. Dan skizofrenia ini juga mempengaruhi cara berpikir, emosi, hingga kemampuan seseorang menjalani aktivitas sosial sehari-hari. Karena itu ya, penderita membutuhkan penanganan medis dan juga dukungan lingkungan secara berkelanjutan. Dan untuk memperingati skizofrenia sedunia 2026 ini ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengangkat tema Hari Skizofrenia Sedunia tentang pentingnya melawan stigma. Tema tersebut juga menyoroti deteksi dini dan juga perluasan akses pengobatan. Tema peringatan tahun ini berbunyi Bersama Melawan Stigma, Meningkatkan Deteksi Dini dan Memperluas Akses Pengobatan Skizofrenia. Tema tersebut pendengar mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan mental. Untuk informasi selengkapnya Anda juga bisa akses melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan tentunya Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tung sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Beredar unggahan di TikTok yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Zulkifli Hasan, meminta tambahan anggaran sebesar 60 triliun rupiah dari APBN untuk program koperasi desa. Unggahan tersebut pendengar juga mengaitkan klaim itu dengan isu kenaikan pajak menjadi 12%. Konten itu menampilkan foto konferensi pers dan juga momen bersalaman yang seolah-olah berkaitan dengan permintaan tambahan anggaran tersebut. Narasi dalam unggahan kemudian menyebar luas di media sosial. Dan mendengar, dilansir dari turnbackhoax.id, hingga Sabtu 23 Mei 2026, unggahan tersebut telah memperoleh puluhan tanda suka dan komentar. Tim pemeriksa cek fakta kemudian menelusuri klaim menggunakan mesin pencarian Google. Dan pendengar, hasil penelusuran tidak menemukan informasi kredibel yang menyebut Zulhas meminta tambahan anggaran koperasi desa sebesar 60 triliun rupiah dari APBN. Informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dan juga ya, faktanya tambahan anggaran yang diajukan untuk Kemenko Pangan sebesar 272 miliar rupiah guna mendukung pemantauan pendirian dan operasionalisasi koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di lapangan. Jadi tidak ada pengajuan tambahan anggaran hingga 60 triliun rupiah seperti yang diklaim oleh unggahan tersebut. Dengan demikian pendengar, unggahan berisi klaim Zulhas minta tambahan anggaran koperasi desa 60 triliun rupiah dari APBN merupakan konten menyesatkan atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama Anda Lentera Hati untuk menemani Anda di sore hari ini sebelum nantinya kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Lentera Hati yang kami pilih sore hari ini berjudul Kisah Mengharukan Nabi Ibrahim alaihi salam dikuburkan di samping istri. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi dan rasul yang kisahnya tercantum dalam Al-Qur'an. Ibrahim alaihissalam diutus untuk berdakwah kepada penduduk Babilonia. Kala itu mereka menyembah banyak berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia setelah jatuh sakit. Beberapa pendapat menyebut ia wafat di usia ke-175 tahun. Ada juga yang menyebut 70 tahun hingga 200 tahun. Diceritakan dalam buku Lentera Kematian oleh Hakim Muda Harahap, menjelang ajal Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malaikat maut dengan wujud yang rupawan. Melihat itu, beliau bertanya siapa yang menyuruhnya datang. Malaikat maut yang diutus mengatakan bahwa dirinya diminta Sang Holik menyampaikan kepada Ibrahim alaihissalam bahwa dia telah diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Nabi lantas meminta kepada malaikat tersebut agar menunjukkan bagaimana cara dia mencabut nyawa manusia. Sang malaikat maut menjawab, Nabi Ibrahim alaihissalam takkan sanggup melihatnya. Meski demikian, Ibrahim alaihissalam bersikeras agar malaikat maut memperlihatkannya. Secara tiba-tiba wajah malaikat maut berubah menjadi hitam pekat. Kepalanya mencapai langit dan terlihat jilatan api keluar dari mulut malaikat tersebut. Tak ada sehelai rambut pun di tubuhnya, hanya terlihat api yang menyala. Ibrahim alaihissalam yang melihat penampakan itu seketika pingsan. Setelah sadar, beliau berkata, "Wahai malaikat maut, seandainya orang kafir tidak mendapat siksa dengan melihatmu saja dengan rupa demikian, sudah cukup baginya itu sebagai penderitaan." Setelah berkata demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta malaikat maut menunjukkan bagaimana cara dia mencabut nyawa muslim yang beriman. Sang malaikat lantas menampakkan wujudnya yang tampan dengan pakaian putih yang bersih. Setelah mengalami sakit, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia. Beliau lalu dimakamkan tepat di samping sang istri, Siti Sarah, di suatu gua daerah Habrawan atau Hebron. Siti Sarah wafat lebih dahulu dari Nabi Ibrahim pada usia 127 tahun. Sang Nabi sangat sedih ketika ditinggalkan istrinya. Kemudian ia membeli sebuah gua dari seorang lelaki yang namanya Efron bin Zohar dan berasal dari Bani Ham. Gua tersebut dihargai 400 shekel perak, mata uang yang berlaku pada waktu itu. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam membayarnya, Siti Sarah dikuburkan di gua daerah Hebron tersebut. Menukil kitab Mukasyafah Al-Qulub Al-Mughorib ila Hadroh Alam Al-Guyub, susunan Imam Al-Ghazali, diriwayatkan ketika Nabi Ibrahim meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, "Bagaimana engkau menemukan kematian, wahai kekasihku?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Seperti besi pemanggang daging yang dimasukkan ke dalam wol basah, kemudian ditarik." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sebenarnya kami sudah meringankannya untukmu." Wallahu a'lam. Demikian pendengar Lentera Hati berjudul Kisah Mengharukan Nabi Ibrahim alaihissalam dikuburkan di samping istrinya yang kami hadirkan untuk Anda sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Baik pendengar, sejenak kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 29-36 dan akan dibacakan Qori Ahmad Safari Ad-Dafi. Dan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami segenap keluarga besar LPP RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.
1: Semua anak Adam, manusia, sering membuat kesalahan atau dosa, dan sebaik-baik manusia yang membuat kesalahan atau dosa ialah orang-orang yang suka bertaubat. Riwayat At-Tirmidzi,

Dalam Islam, miskin bukanlah aib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengalami hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Beliau tidur di atas tikar kasar dan perutnya sering lapar karena makanan tak selalu tersedia. Tapi beliau tetap mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta. Ini menunjukkan bahwa perhatian kepada orang miskin adalah bagian dari keimanan. Kemiskinan, jika disikapi dengan sabar dan tetap bertakwa, bisa menjadi jalan ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat ke surga, maka kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha, dan tidak bermalas-malasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, memberi lebih mulia daripada meminta. Jadi, miskin bukanlah hina, selama hati tetap kaya dengan iman, sabar, dan syukur. Justru banyak orang yang diuji dengan harta lalu lalai. Sedangkan yang diuji dengan kekurangan tapi tetap teguh justru mulia di sisi Allah. Mari kita ubah cara pandang. Jangan menghina orang miskin. Jangan malu jadi miskin. Karena yang Allah lihat bukan dompetmu, tapi hatimu.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Baik, pendengar Fatin, dengan Proud of You Muslim tadi ya, menutup rangkaian nada religi kita di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya kami masih akan menemani Anda dengan deretan lagu pop pilihan lengkap dengan informasi dan hiburan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami pendengar di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih dalam rangkaian Palembang sore ini ya, bersama Ega yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang sore ini. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho yang menyatakan ya, tidak ada ruang bagi pelaku kriminalitas jalanan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Jadi dia mengatakan pelaku begal akan ditindak tegas. Hal tersebut ya disampaikannya hari ini tanggal 24 Mei 2026 di mana Irjen Sandi menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian mulai dari tingkat Polda hingga Polres dan Polsek untuk meningkatkan patroli rutin, pengamanan titik rawan, serta juga melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku kejahatan yang membahayakan keselamatan masyarakat maupun petugas di lapangan. Dan mendengar ya, Irjen Sandi juga mengatakan langkah tersebut harus dilakukan secara profesional dan juga terukur. Jadi ya, hal ini juga merupakan implementasi kebijakan presisi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang selaras dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas nasional, mendukung iklim investasi, serta juga menjamin aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat berjalan aman dan lancar. Dan juga ya, Sandi mengatakan Polda Sumsel saat ini mengoptimalkan layanan darurat call center 110 yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam tanpa dipungut biaya. Jadi layanan ini ya diharapkan menjadi sarana utama pelaporan cepat oleh masyarakat. Dan seluruh satuan reserse dan patroli kewilayahan juga ya disiagakan untuk merespon laporan masyarakat. Jadi ia berharap optimalisasi call center 110 ini mampu mempercepat kehadiran aparat kepolisian di lokasi kejadian. Ya tentunya kita berharap ya Sumatera Selatan tidak ada lagi aksi-aksi kriminalitas yang dapat mengganggu juga ya kegiatan masyarakat Sumatera Selatan. Dan ini adalah komitmen Kapolda Sumatera Selatan ya untuk menindak pelaku begal. Jadi untuk Anda ya yang mungkin mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dapat melakukan pelaporan melalui kanal 110. Dan pendengar, kami juga informasikan kepada Anda bahwa informasi-informasi lainnya juga akan kami hadirkan melalui Warta Berita bersama Programa 3 RRI pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
3: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten, setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
4: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
4: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
5: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita berpindah ruangan dari satu bilik khusus eksekusi, di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
4: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
6: Kemarin sempat 1.350.
7: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
8: Naik harga nucil emas
6: turun. Kemarin sempat 1.350.
8: Emas apa itu?
6: Ya ini 375.
8: Oh, berapa hari sudah kayak turun cil?
6: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
8: Emas apa aja yang ada di sini, Cim?
6: Yang 423.000.
8: Emas 99 berapa, Cim?
6: 925.50.
7: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
9: Harga buah lagi dadakan turun. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
7: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
10: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
11: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan. Kalau lah penggilingan padi nih, seapa dah baninya kada banyak, kampungan jadi ngeren partai.
12: Anu sekali menggiling kah atau kayak apa tuh?
11: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa? Kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang. Kada kau menapalakan juga aku, baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua kaung, tiga kaung tuh nih, kada kau ditapalakan.
10: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
13: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, komben, itu kesian. Harganya yang melangit.
14: Tapi itu pengaruh memang ke harga benihnya itu naik justru macam?
13: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga memabrik, anu padinya, Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
10: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
16: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celcius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi, tidak kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
15: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Musib Dini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
17: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan

0: Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
1: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
2: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
3: 50?
2: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arhu Suma melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
5: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
6: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
5: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
7: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kan waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
5: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG,

Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin tim yang memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Saya
3: pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
2: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
3: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
4: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
1: Komentar RI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau,

Baik, pendengar Manggu dari 420 dan Cerita Utami ya membawa kita di pukul 19:38 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih dalam rangkaian Palembang sore ini pendengar sama Ega yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Anda juga tentunya bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Baik pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami dan mengikuti rangkaian informasi dan juga hiburan yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini ya, di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Setelah ini masih akan ada rangkaian Palembang malam ini bersama dengan Pilima Komi. Saya Gadwianti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahu tak kamu, ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini.
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
4: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
5: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: kesehatan setelah seharian beraktivitas.
1: Palembang malam ini.
0: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
2: Palembang malam ini.
3: Guys, abis ini kita ngopi yuk. Tadi aku lihat ada tempat nongkrong baru tuh di Jalan Pinus. Hitung-hitung biar ada yang aku upload di Instagram.
4: Hah? Yang tempatnya mewah itu? Yakin? Aku sempat lihat sih, tapi yang datang ke sana influencer semua.
3: Iya, lagi rame tahu. Biar kita nggak ketinggalan zaman. Masa nongkrongnya di kantin mulu sih? Gak ada yang bisa diupload tahu?
5: Ya, nggak apa-apa kali Ra. Kan sama-sama makan juga.
6: Lagian kemarin kan kita juga baru kelar studi tour, Ra. Terus balik studi tour, kan kita makan-makan juga.
4: Kering nih kantongku, tiap hari nongkrong mulu di tempat begituan.
5: Iya, kayaknya mesti hemat deh kita habis ini.
3: Ya ampun, gak seberapa kali guys. Harganya masih masuk akal kok.
6: Shh. Udah, nanti lagi aja. Tuh, dosennya udah datang.
3: Aya, Kevin, Billy, gak ikut ke coffee shop baru? Ayo!
5: Aduh Ra, kayaknya aku gak ikut deh. Duit jajanku mesti dihemat nih.
4: Aku juga lagi nabung biar bisa beli rumah di masa depan. Hitung-hitung biar bisa jadi mantu idaman. Ntar fotoin spot yang bagus-bagusnya ya, biar bisa aku upload juga.
6: Skip deh, aku juga mau nyari buku di perpus buat tugas kita.
3: Ah, gak asik banget kalian. Ya udah, aku pergi sama Valerie aja deh.
7: Saya mohon, berikan saya pinjaman uang itu, Pak, untuk bayar kuliah anak saya. Pak!
8: Kalau bulan depan kamu gak bayar, semua hartamu saya angkut!
5: Eh, itu mamanya Naura gak sih? Lihat deh di pintu itu. Lagi dimarahin sama orang-orang yang serem.
4: Lah, iya bener. Ayo samperin.
6: Eh, ayo buruan samperin. Kasian itu.
5: Tante, Tante gak apa-apa? Ya ampun Tante, ini badan Tante memar semua. Ada apa Tante?
4: Itu siapa Tan? Kok berani banget giniin Tante? Mana tampilannya sangar-sangat lagi.
6: Udah, gak usah ditanya dulu. Kita obatin dulu, bawa ke dalam.
7: Makasih ya anak-anak. Tante lagi kesusahan uang. Naura kemarin minta uang lagi, katanya mau beli laptop sama handphone baru untuk keperluan kuliah. Belum lagi uang jajan hariannya. Tante sudah bilang untuk berhemat, tapi Naura susah dibilangin. Belum lagi uang SPP kalian harus segera dibayarkan akhir bulan ini. Tante gak punya uang.
5: Ya ampun, tapi Tante baik-baik aja kan?
7: Tante sebenarnya malu. Sudah sering pinjam ke tetangga lain. Jadi, Tante memutuskan untuk pinjam ke mereka. Tante hanya ingin Naura, anak sematawayang Tante, kuliahnya selesai. Biar hidupnya gak susah kayak Tante ini.
5: Iya Tante, kita usahain ngomong sama Naura ya. Semoga dia ngerti. Kita juga gak bisa lihat Tante sampai kayak gini.
4: Tante istirahat aja abis ini. Jangan kecapean ya. Kita pamit dulu ya Tante.
7: Makasih ya. Kalian hati-hati ya.
3: Hai guys.
5: Hai Ra. Wah, laptop kamu baru ya?
4: Tablet baru juga ya? Itu bukannya semua keluaran baru ya Ra?
3: Iya nih. Aku kemarin lihat selebgram pakai ini. Bagus kan?
4: Bagus, Ra. Ini yang beliin siapa?
3: Akulah. Biar makin semangat kuliahnya.
6: Ra, aku mau ngomong sesuatu yang penting banget sama kamu. Bisa kita ke tempat lain?
3: Ngomong apa, Bil? Tumben kamu.
6: Ra, mama kamu baik-baik aja?
3: Iya. Kenapa, Bil? Kenapa nanya mamaku sih?
5: Ra, kemarin kita ketemu mama kamu. Badannya memar. Mamamu habis minjem uang sama rentenir buat beliin kamu barang-barang ini.
4: Iya Ra, orangnya sangar-sangar. Kasihan mama kamu, badannya biru-biru semua.
6: Ra, aku tahu kamu suka banget sama barang-barang yang dipakai sama influencer favorit kamu. Tapi kita juga harus mikir apa yang benar-benar kita butuhkan. Jangan sampai karena gaya hidup dan gengsi, kita jadi maksain situasi finansial kita.
5: Itu namanya fake rich, Ra. Kamu cuma mau pamer gaya hidup mewah dan barang-barang mahal di kehidupan nyata atau di sosial media. Padahal sebenarnya kondisi finansialnya nggak mencukupi, bahkan sampai ngutang.
4: Ra, kayaknya kita mesti mikirin kebutuhan dulu deh, baru keinginan. Apalagi cuma buat pamer.
3: Kalian apa sih? Jangan so tau sama hidup aku.
6: Ra, Kita temenan udah lama. Aku tahu kamu dulu gak gini. Kamu anak baik. Kamu jadi apapun, kamu tetap teman kita.
5: Aku gak mau mama kamu kenapa-napa. Aku juga gak mau kamu kenapa-napa, apalagi sampai terlilit hutang. Kita semua mau sama-sama sukses, kan?
3: Aku malu kalau kelihatan miskin. Gak bisa beli barang-barang baru kayak kalian. Aku juga mau gaya hidupku ngikutin zaman.
4: Ya ampun, Ra. Kalau ngikutin zaman, gak akan ada habisnya.
5: Iya, Ra. Aku bersyukur punya teman kayak kalian. Gak perlu barang mewah. Tapi punya teman yang saling support, itu udah lebih dari segalanya.
6: Ra, kamu gak perlu jadi fake rich. Kamu udah terlihat sangat baik sama apa yang kamu punya sekarang. Aku gak mau lihat mamamu terluka, dan kamu jadi susah di masa depan karena utang yang banyak. Mamamu berjuang minjem uang sana-sini demi kamu. Jangan bikin dia kecewa, Ra. Kamu harus sukses. Kita harus sukses.
3: Maafin aku. Aku salah dan egois. Aku terlalu egois sampai malu kalau harus pakai barang-barang yang ketinggalan zaman. Aku ngerasa bersalah sama mama.
5: Ra, kamu gak perlu pura-pura kaya. Kamu udah cantik dengan apapun. Kamu anak yang pintar di kelas. Jadi, aku yakin kamu pasti bakal punya masa depan yang baik.
3: Makasih ya guys,

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Pilma Komi dapat hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda tentunya untuk edisi hari ini 24 Mei 2026 bertepat di hari Minggu. Dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan tentunya akan kami hadirkan berikut program-program unggulan dan juga informasi-informasi terupdate untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya sudah kita buka dengan Sandiwara Radio dengan judul Fake Rich, langsung diproduksi oleh RRI Mataram. Akan kita lanjutkan kebersamaan kita dengan obrolan komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan akan kita lanjutkan kembali juga dengan Pas Jam Pro 1 dan juga Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan informasi serta serangkaian Palembang malam ini akan kami hadirkan juga tentunya untuk Anda, diakhiri dengan renungan malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: ini tentunya mungkin sudah berseliweran juga ya langsung di sosial media kita bahwasanya ada salah satu komunitas untuk pada malam hari ini untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan sudah hadir bersama kita langsung dari rekan-rekan Griwa Negeri 2 ekstrakurikuler dari SMA Negeri 2 Palembang. Tapi sebelum itu, kami informasikan kembali untuk pendengar, di tengah padatnya kegiatan belajar sekolah, tentunya olahraga basket menjadi salah satu ruang bagi siswa untuk tumbuh, berkembang, dan menyalurkan semangat positif. Bukan hanya soal mencetak poin di lapangan, tetapi juga tentang membangun kerjasama, disiplin, tanggung jawab, serta rasa percaya diri. Siswa yang aktif bermain basket di sekolah, maksud kami, juga menunjukkan bahwa prestasi tidak hanya hadir di dalam kelas saja, namun juga dapat diraih melalui bakat dan ketekunan di bidang olahraga. Dengan semangat sportivitas dan juga kekompakan tim, mereka membuktikan bahwa generasi muda mampu menjadi pribadi yang aktif, sehat, dan juga inspiratif. Semuanya akan kita bahas lebih lanjut bersama rekan-rekan dari Griwa Ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Palembang dengan topik basket sebagai gaya hidup anak muda saat ini. Kita sapa terlebih dahulu kedua narasumber kita. Selamat malam. Selamat malam kembali, Vigo dan juga Azam ya. Oke, coba dites lagi. Oke, kita lagi berusaha untuk menampilkan suaranya, menimbulkan suara dari kedua narasumber kita di kesempatan malam hari ini tentunya. Coba dicek lagi.
1: Tes.
0: Oke, masuk ya. Masuk. Kita dengar, kami informasikan kembali untuk siaran kami kali ini bisa Anda saksikan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Kita sapa terlebih dahulu, selamat malam keduanya.
2: Malam, Kak.
0: Malam. Apa kabar Vigo dan juga Azam?
2: Baik, Kak.
0: Alhamdulillah ya. Kita ke Azam dulu. Azam, saat ini lagi sibuk apa nih, Azam? Kegiatannya?
2: Kalau untuk sekarang sih, ya paling basket sih, Kak. Basket sama mungkin nanti kan mau ujian kenaikan kelas.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin itu dulu untuk kesibukannya.
0: Masih di lingkungan sekolah ya?
2: Iya, masih di lingkungan sekolah.
0: Oke. Okay. Vigo, gimana Vigo? Aktivitasnya saat ini lagi sibuk apa nih?
3: Mungkin Vigo beberapa bulan ini lagi sibuk basket. Sama mempersiapkan untuk kuliah, Kak.
0: Oh, mempersiapkan untuk kuliah. Berarti satu tingkat di atas Azam ya?
2: Iya, Kak, satu tingkat.
0: Oke. Tapi kalian berdua tergabung di Griwa ini barengan atau Vigo duluan?
3: Vigo duluan.
0: Oh, Vigo duluan. Oh, seniornya berarti ya?
2: Iya, senior.
0: Oke. Kita ke topik kita hari ini tentang basket sebagai gaya hidup anak muda saat ini. Kami juga mengajak mendengar untuk berpartisipasi bersama kami. Silakan menanyakan terkait topik dengan kedua narasumber di 0711369977, atau pendengar juga bisa langsung WhatsApp di 0821-7927-9090. Oke, kita ke Azam dulu. Azam. Azam, gimana nih? Apa nih yang membuat Azam tertarik akhirnya untuk tergabung dalam dunia basket nih, Azam?
2: Panjang sih, Kak, ceritanya.
0: Ceritain dong, gitu. Iya.
2: Oke, jadi dulu tuh kalau semisalnya pulang sekolah gitu kan, itu suka ada kakak sepupu gitu kan. Sebenarnya dari anim sih, Kak, dari anim awalnya gitu kan, nonton-nonton terus tertarik kan. Yalah, kita ada inisiatif gitu, ada inisiatif buat patungan di bola basket. Terus mainlah di dari SD. Dari SD itu masih ya kelas 6 masih ya biasa-biasa aja. Cuman pada saat kelas 1 SMP itu emang udah ada tekad gitu untuk ikut basket gitu kan. Jadi memang benar-benar ngumpulin uang hasil THR kalau nggak salah. Jadi ikut klub ya sampai sekarang kelanjutan.
0: Sampai sekarang. Oke. Dan ini pada akhirnya kan banyak nih sebenarnya cabang olahraga yang bisa Azam tekuni selain basket. Kenapa nih memilih basket, Azam?
2: Mungkin karena ketertarikannya di sana ya, Kak. Sebetulnya udah pernah coba sih sebelum basket tuh, pernah ikut karate juga gitu
0: yang
2: kan.
0: Lain-lain.
2: Cuman
0: ya,
2: Memang gak cocokan aja untuk individual gitu. Ingin coba hal yang lebih mainstream gitu.
0: Okay. Anti-mainstream. Wah, yang menantang gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Kita ke Vigo. Jadi Vigo saat ini masih aktif juga di Griwa ya?
3: Masih.
0: Wow, jadi sambil melihat perkembangan dan adik-adiknya ya. Oke. Nah, kalau menurut Vigo sendiri, kenapa nih, Go? Basket ini sekarang menjadi salah satu olahraga yang sangat dekat dengan anak muda nih, Go. Kenapa?
3: Karena mungkin anak-anak

0: muda itu suka yang asik dan kekeluargaannya juga kerah ini kan ketat. Okay. Jadi anak-anak muda tuh satu, kalau di sekolah tuh anak-anak basket tuh rata-rata keren menurut orang-orang.
1: Iya iya iya iya, oke. Karena memang stigma positifnya kuat ya. Yeah. Anak-anak basket tuh keren, terus cool gitu ya. Oh, oke. Okay. Baik, baik. Nah, kalau Vigo sendiri gimana nih? Kayak Azam juga enggak? Kapan nih sejak pertama kali seneng basket ini? Sejak kapan?
0: Kalau Vigo dari kecil tuh emang suka aktivitas fisik, Kak.
1: Fisik.
0: Kalau kenal basket itu dari kelas 1 SMA gara-gara ikut teman-teman kan. Baru pulang sekolah lihat teman-teman basket, jadi kayaknya basket ini keren. Terus juga kan ikut teman tadi.
1: Oke, nah kalau menurut Vigo sendiri sebenarnya basket ini hanya sekedar olahraga atau sudah menjadi gaya hidup sendiri nih bagi Vigo?
0: Kalau untuk Vigo, basket ini olahraga plus gaya hidup.
1: Wih, kenapa tuh? Kok bisa?
0: Karena basket ini kita bukan belajar tentang prestasi aja, tapi belajar tentang tanggung jawab, disiplin. Jadi gaya hidup kita ini apa
1: tuh? Iya, oke. Jadi bertambah lagi ya.
0: Iya,
1: benar. Oke, kalau untuk Azam, kenapa nih Azam? Jadi basket ini salah satu hal yang paling menyenangkan ya menurut Azam sendiri. Ada nggak Azam hal-hal yang bisa diceritakan pada saat Azam bermain basket? Apa nih yang Azam rasakan di lapangan, fun fact-nya gitu?
2: Oh, kalau di lapangan? Banyak sih Kak, dimulai dari evaluasi pastinya kan. Terus juga refleksi dan lain sebagainya. Karena kan di basket ini tuh bukan tentang teoritisnya aja, tapi juga praktikalnya Kak. Jadi kenapa kayak seneng gitu ikut basket? Ya karena gak semua teori yang diberikan oleh teman-teman gitu atau pelatih tuh langsung bisa dijalankan di lapangan gitu. Karena pada dasarnya basket itu tuh 20% itu, kalau misalnya udah di lapangan itu 20%-nya pelatih dan 80%-nya itu pemain yang menjalankan. Jadi kita tuh berusaha sebisa mungkin gimana sih caranya untuk menyatukan seluruh otak pemain itu kan. Pasti kan beda-beda nih Kak, orang-orang tuh kan.
1: Benar.
2: Jadi kayak gimana sih caranya buat menyelaraskan itu tuh menjadi satu gitu.
1: Wow, menyelaraskan ya.
2: Iya gitu Kak.
1: Terus apa lagi?
2: Tadi apa Kak?
1: Kenapa nih? Jadi Azam itu menemukan kesenangan pada saat bermain basket. Apa fun fact yang ada di lapangan?
2: Mungkin kan di basket ini kan banyak trik-trik gitu kan. Ada yang jelly layup gitu kan dan lain sebagainya. Jadi kayak kita tuh sama-sama belajar gitu kan. Apalagi ada temen yang memang benar-benar nemenin dari awal gitu. Jadi kayak ya kadang suka coba-coba lapangan baru dan lain sebagainya gitu kan. Coba tempat latihan baru gitu. Jadi kayak menemukan kesenangan tersendiri itu tuh menurut Azam benar-benar rasa syukur yang paling enak gitu.
1: Iya, oke. Okay. Tadi sempat disebut juga nih posisi-posisinya ya. Boleh nggak disepil ada apa aja tuh dalam dalam satu tim basket itu posisinya ada apa aja?
2: Kalau kita tuh ada posisi 1 sampai 5. Kalau posisi 1 dan 2 itu guard. Posisi 3, 4 itu forward dan kelima itu center. Okay, nah, center. Itu pun ada pembagiannya lagi Kak. Jadi untuk pemain 1 itu atau point guard. Nah, itu biasanya point guard itu kalau apa sih Gu? Kalau point guard itu?
0: Ini playmaker.
2: Iya, playmaker.
1: Playmaker.
2: Ya. Untuk kedua itu ada shooting guard. Yang ketiga itu ada small forward. Yang keempat ada power forward. Yang kelima itu tetap center dia.
1: Tetap center. Oke. Okay. Berarti banyak juga ya?
2: Banyak Kak, banyak.
1: Dan itu pasti memegang kendali masing-masing.
2: Iya,
1: dalam betul. Setiap job desk yang diemban di situ. Oke. Okay. Nah, kalau untuk Azam sendiri, menurut Azam bermain basket ini apa namanya memberikan pengaruh positif nggak bagi Azam sendiri pribadi?
2: Wah, tentu Kak.
1: Apa tuh contohnya?
2: Jadi kan kita di basket ini tuh kayak yang Vigo bilang tadi ya, bukan tentang latihannya aja tapi juga kekeluargaan.
1: Okay.
2: Jadi dari basket ini tuh yang cuman awalnya cuman hobi doang itu kan menjadi lifestyle atau gaya hidup gitu kan. Jadi kita tuh ketemu teman-teman yang kadang di luar daerah gitu. Jadi kayak bisa kontak-kontakan juga gitu. Okay. Dan rata-rata memang karena basket ini tuh Azam sendiri tuh banyak belajarnya Kak. Okay. Gimana cara kita berkomunikasi gitu. Karena kan berbeda-beda gitu. Beda tim, beda pemikiran. Beda tim, beda karakter gitu.
1: Bener,
2: jadi
1: bener.
2: Ya memang benar-benar beda aja gitu. Dan memang sangat amat menyenangkan.
1: Menyenangkan basket, dan juga relasinya luas ya. Oke, apalagi pada saat tanding gitu kan. Oke, kita ke Vigo lagi, Vigo. Nah, kalau menurut Vigo sendiri apa ya untuk Vigo ini? Nah, kenapa nih, Go? Bermain basket ini atau budaya basket ini terlihat keren dan juga menarik untuk diikuti. Kenapa nih, Go?
0: Dari kebiasaan budaya orang luar sih, Kak. Karena orang luar itu pasti, misal kalau kita keluar ke luar negeri itu kebudayaannya pasti sore-sore itu main basket. Kalau di sini kan, kalau di Indonesia kita kebanyakan main futsal atau lihat anak-anak komplek tuh main futsal semua kan. Kalau di luar negeri itu kita kayaknya lebih keren tuh mengikuti gaya hidup orang luar negeri.
1: Gaya hidup orang luar negeri kayak sehat gitu ya. Sehat gitu. Dari postur tubuh ya, semuanya kayak, wih, keren, mantap pokoknya. Nah, kalau untuk ini tren fashion dari basket ini sendiri nih, Jam. Seperti jersey, sneakers, atau outfit sporty yang juga mempengaruhi minat anak muda terhadap basket. Setuju gak?
2: Setuju.
1: Setuju, kenapa setuju. Tuh?
2: Karena gini, Kak. Jadi di basket itu tuh biasanya ini banyak stigma-stigma di luar nih gitu kan. Jadi kadang kalau misalnya kita mau lihat nih, dia tuh mainnya jago atau enggak, kayak ya sekali lihat doang gitu. Itu biasanya dilihat dari sepatunya.
1: Oh, ya,
2: biasanya
1: gitu ya?
2: Biasanya gitu. Jadi kayak itu tuh ya sebenarnya enggak baik juga gitu karena itu judge a book by its cover. Bener. Gitu. Enggak lihat dalamnya gitu kan. Cuman ya memang terkadang sepatu itu tuh menentukan performa biasanya. Tapi enggak seluruhnya gitu, rata-rata. Jadi kadang misalnya oh sepatunya apa nih? Wih, Nike gitu kan. Nike apa misalnya? Oh, Sabrina gitu. Wah, mungkin jago nih gitu kan. Cuman ya dilihat lagi, kayak sepatu tuh bisa menentukan first impression seseorang terhadap player tersebut gitu.
1: Tapi sejauh ini relate enggak hal tersebut?
2: Relate
1: ya. Jadi relate. Orang yang memiliki sepatu yang kalian anggap mereka pro gitu banget ya, berarti memang mereka benar-benar bagus mainnya.
2: Karena ada hubungannya, Kak.
1: Oh, ada hubungannya.
2: Karena kan, biasanya nih orang-orang yang tahu tentang basket atau emang benar-benar latihan basket atau emang atlet basket, dia pasti milih sepatu yang cocokan sama dia dan cocokan sama posisinya. Semisal kayak Azam. Azam itu kan posisinya forward gitu. Jadi cocoknya itu lebih ke Giannis. Sepatu Giannis ada Nike itu. Nah, karena dari cushion, dari outsole, insole-nya itu memang benar-benar dibuat untuk seorang forward. Yang gimana itu kan butuh player-nya tuh kayak mainnya eksplosif gitu. Suka lompat-lompat dan lain-lain sebagainya. Jadi itu bisa menjaga ankle dan juga otot-otot yang lainnya gitu, Kak.
1: Jadi kita langsung bongkar triknya ya.
2: Iya, bongkar triknya.
1: Oh, berarti Kak Pili juga bertahu nih kalau misalkan sepatu itu juga mempengaruhi gaya main seseorang juga ternyata. Tapi memang sejauh ini relate ya. Sangat relate sekali, dan juga memang hal tersebut terjadi di lapangan. Karena kalian kan juga melihat secara langsung ya. Melihat secara langsung hal tersebut. Kita ke Vigo lagi, Vigo. Nah, kalau menurut Vigo sendiri, basket ini membantu Vigo nggak untuk membangun rasa percaya diri dan juga kerja sama tim hingga sekarang?
0: Menurut Vigo itu sangat-sangat ini, Kak.
1: Membantu. Kenapa tuh?
0: Karena kepercayaan diri, kalau kita main basket itu kita satu tuh mental, kedua percaya diri, Kak. Baru ketiga skill. Jadi kalau kita cuman punya skill sama mental, itu kepercayaan diri kita sama aja nggak pede juga kita gitu, di lapangan. Terus juga tadi kekeluargaan tadi, Kak.
1: Kekeluargaan juga sangat ini ya, sangat terasa sekali ya.
0: Terasa sekali.
1: Solidaritasnya dalam sebuah kerjasama tim juga sangat terasa sekali dalam satu tim basket ini. Azam sama?
2: Ya, kalau Azam sama sih, Kak. Setuju sama statement Vigo.
1: Setuju ya. Nah, kalau untuk ini sendiri, basket ini bisa menjadi tempat untuk membangun pertemanan dan juga komunitas ya bagi kalian ya. Jadi dari basket ini juga banyak sekali relasi yang sudah didapat tadi, dan iya, juga dari sisi kalian berteman juga sangat ini juga ya, sangat berpengaruh juga dengan kalian mengikuti tim basket ini sendiri. Nah, kalau menurut Azam lagi nih, Zam, ini kalau misalkan apa nih nilai positif yang didapat anak muda dari aktif bermain basket ini, Zam, nilai positifnya?
2: Yang pasti kesehatan, Kak. Mm-hmm. Karena kan kalau kita atlet basket itu kan pasti dikontrol terus kesehatannya, mm-hmm, gitu kan. Mm-hmm. Dan juga setiap latihan itu pasti ada yang namanya latihan fisik.
1: Okay.
2: Jadi terkadang satu hari latihan itu dikhususkan tanpa, mm-hmm, bola gitu. Mm-hmm. Jadi kayak memang benar-benar fisik tuh digenjot kalau di basket, Kak.
1: Okay.
2: Dan yang kedua selain kesehatan itu pertemanan yang pastinya. Mm-hmm. Jadi basket itu ruang lingkupnya kecil, Kak.
1: Mm-hmm.
2: Karena kita tuh bakal tetap ketemu orang-orang yang itu-itu aja gitu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau kita udah kenal dan memang sering ketemu gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ya itu sih, Kak, menurut Azam dua faktor ataupun nilai positif gitu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau di basket
1: ya. Mm-hmm. Oke, kita ke pertanyaan dari pendengar ya. Mm-hmm. Di WhatsApp di 082179279090 tapi tidak mencantumkan nama ini.
2: Mm-hmm.
1: Tapi kalau dari kontak WhatsAppnya namanya Parpes. Oke, Kak, aku boleh bertanya, boleh memberikan pertanyaan, boleh. Kenapa sih basket sekarang makin populer dan jadi gaya hidup anak muda? Silakan nih Vigo jawab.
0: Gaya hidup anak muda.
1: Makin populer dan menjadi gaya hidup anak muda sekarang. Dari Parves, kawan kalian ya?
0: Iya,
1: kami. Disapa dulu ya. Halo Parves, selamat malam.
0: Halo Ves.
1: Silakan.
0: Parves bertanya tentang kenapa jadi,
1: kenapa basket sekarang jadi makin populer dan menjadi gaya hidup anak muda sekarang?
0: Karena basket itu yang seperti saya jelaskan tadi,
1: mm-hmm,
0: keren.
1: Keren.
0: Terus mengikuti apa sih?
2: Perkembangan zaman.
1: Perkembangan zaman
0: juga.
1: Oke. Terus. Mm-hmm. Tapi kalau basket ini stigmanya memang betul, keren, cool, cowok banget gitu ya. Jadi itu yang bisa diambil dari pandangan seseorang, yeah, ataupun mindset seseorang terhadap basket itu tersebut. Dan juga memang positif ya.
2: Positif.
1: Memang kegiatan positif, olahraga, apalagi untuk anak-anak muda, kedepannya nanti juga pasti bakal oke, apalagi kalau diasah dari awal ya. Dari seperti kalian, dari SMA, pasti ke depan makin pro lagi, makin keren lagi, bisa jadi pemain basket profesional. Kalau betul-betul ditekuni. Amin. Kita break dulu, boleh?
2: Boleh, Kak.
1: Break
2: boleh.
1: Dulu, nanti kita bakal balik lagi tentunya dengan para pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami. Yang menitipkan pertanyaan juga boleh, silakan di 0711369977 dan bisa juga di WhatsApp di 082179279090. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ayo, Mak. Ayo. Ayo ya, tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
4: Olahraga lah Makcik Leha, supaya sehat.
3: Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
4: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
3: Imun? Apa benda tu?
4: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
5: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
4: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
3: Berlari?
4: Tak, berlari.
3: Tunggu, Joya, tunggu.

0: Soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Masih bersama Anda, obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-36 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama dengan rekan-rekan dari Griwa ya, dari Griwa Semandupa, ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Palembang. Masih bersama dengan Vigo dan juga Azam Rizkullah, kita sapa kembali. Masih aman ya? Oke, aman, baik. Tadi sudah banyak nih kita bahas juga mengenai asal-usul kalian bisa tertarik di basket, terus juga hal-hal yang sudah kalian alami di dunia basket ini sendiri. Nah, jadi kalau untuk Azam, kalau basket ini bisa menjadi cara anak muda untuk menjaga kesehatan fisik dan mental nggak, Azam?
2: Bisa banget, Kak.
1: Bisa banget. Kenapa tuh?
2: Karena di basket ini tuh bukan tentang latihan fisik aja, Kak. Mm-hmm. Tapi yang ada yang namanya fundamental.
1: Fundamental.
2: Jadi di basket itu tuh bukan cuman tentang seberapa kuat sih kamu bisa nahan hal tersebut, mm-hmm. tapi seberapa juga kuat mental kamu bisa bertahan di basket gitu. Okay. Karena gak semua orang tuh bisa bertahan, Kak, dalam basket. Mm-hmm. Terkadang ada yang cedera kecil sekali langsung gak latihan,
1: langsung udah gak ikut lagi.
2: Iya, udah gak ikut lagi. Hmm. Ada yang cedera berat, tapi karena dia memang mentalnya kuat dan dia ada kemauan dan tekadnya bulat, dia tetap, Kak, mau melanjutkan hal tersebut.
1: Iya, karena sudah menjadi bagian dari hidupnya gitu ya. Sudah effort banget, sayang banget kalau misalkan gak diterusin lagi. Kalau Vigo setuju?
3: Setuju sama Azam. Karena bukan sekedar olahraga sih, Kak.
1: Tetapi
3: juga membangun mental dan rasa tanggung jawab tadi.
1: Rasa tanggung jawab juga. Nah, kalau untuk Vigo, siapa nih, Go? Sosok atau pemain basket yang menjadi inspirasi Vigo untuk terus bermain basket nih, siapa nih, Go?
3: Kalau Vigo, ada tuh, Vigo tuh ngidolain James Harden, gak?
1: James Harden?
3: Dia tuh pemain dari Amerika. Identik dengan berjenggot tebal.
1: Oke, kenapa tuh bisa mengidolain siapa tadi?
3: James Harden.
1: James Harden, kenapa tuh?
3: Karena James Harden tuh dia dari kecil tuh dari hidup orang susah. Jadi dia tuh berjuang dan akhirnya bisa seperti sekarang tuh, berasa sekali kak ininya, kerja keras dia.
1: Kerja kerasnya ya, hingga bisa sampai di titik ini. Oke, kita ke WhatsApp lagi, sepertinya ramai nih. Di 082179279090 ada Roy. Gak tahu di mana nih Roy ya, gak mencantumkan alamatnya di mana. Kak, izin bertanya, apakah bisa untuk memberikan pertanyaan? Bisa dong. Tantangan apa yang sering dihadapi anak muda saat menekuni basket? Silakan Zam.
2: Kalau tantangan itu bermacam-macam, Kak. Karena di basket itu kita tuh bertahap, Kak. Dari yang belum bisa dribble, jadi latihan untuk dribble, bisa dribble, dan yang bisa belum shooting, itu diajarin gimana cara shootingnya. Jadi kayak kalau kita membahas tentang tantangan tuh banyak, Kak. Banyak banget tantangannya. Belum dari tantangan fisik kan, yang biasanya ngos-ngosan gitu kan, pasti ada tantangannya. Dan juga mental gitu. Karena gak seluruh orang tuh bisa dilatih dengan lemah lembut gitu. Kadang memang keras, harus dilatih dengan keras gitu.
1: Oke.
2: Jadi disitulah letak tantangannya gitu.
1: Beda treatment ya. Oke. Karena pasti memiliki tantangan semua ya. Tergantung kita bisa menaklukkan tantangan tersebut atau tidak. Oke, tadi Roy tadi ya. Ini ada lagi. Siapa nih? Halo Kak, saya mau nanya ke Vigo dan Azam. Saya dengar di Griwa ada sosok bernomor punggung 25 yang sangat memotivasi tim baik di dalam maupun di luar lapangan, Kak. Bagaimana tanggapan Vigo dan Azam? Sebelumnya terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Siapa tuh nomor punggung 25?
3: Besti saya, Kak.
1: Oh, besti Vigo. Boleh disapa?
3: Halo, Gal.
1: Kenapa tuh bisa menjadi sosok inspirasi, sosok yang sangat memotivasi nomor punggung 25 ini?
3: Sebenarnya Kak, agak melebih-lebihkan dia tuh. Kami itu di basket sama rata.
1: Jadi sama rata.
3: Mungkin dia bilang sosok yang menginspirasi itu karena dedikasi dia terhadap basket, Kak.
1: Dia sangat tinggi ya.
3: Iya, dia itu orangnya tuh rajin latihan. Jadi agak tinggi Kak orangnya. Jadi emang identik dengan basket.
1: Oke, okay. Oh tinggi dari segi badan.
2: Badan.
1: Oh, ya, oke. Okay. Jadi memang cocok ya.
2: Iya.
1: Ada lagi nih dari Pina. Wih, banyak ya fans kalian ini ya. Kak, izin bertanya boleh? Cara agar fisik dan mental kuat itu gimana, Kak? Akan dijawab oleh Azam nih.
2: Kalau untuk cara itu tuh enggak ada sebenarnya, Kak. Karena balik lagi kemauan. Karena percuma gitu, Kak, kalau misalnya kita mau latih fisik dan juga mental tapi kita yang gak konsisten dan gak ada kemauan. Jadi buat apa gitu?
1: Balik-balik ke kita juga ya.
2: Karena kan kebanyakan orang-orang tuh cepet nyerah gitu, Kak. Baru dikasih capek sekali, dikasih cedera sekali, oh udah aku out aja capek gitu. Kan gak gitu gitu. Gak karena gitu. Justru disitulah dimana kita tuh mau berkembang gitu.
1: Letak tantangannya ya. Oke. Azam, ini pertanyaan sama Kak seperti Vigo tadi. Jadi kalau untuk Azam sendiri, siapa nih Azam sosok pemain basket yang menginspirasi Azam untuk bermain basket hingga saat ini?
2: Kalau untuk Azam sendiri tuh ada, Kak. Dia itu Jamoran gitu
1: namanya. Jamoran. Pemain basket dari?
2: Dari Grizzlies, dari Amerika juga.
1: Oke.
2: Sebenarnya bukan, kalau Vigo tadi kan dia Vigo ngejelasin dari background gimana dia basket gitu kan. Tapi kalau Azam lebih ke playstyle dia.
1: Oke.
2: Karena playstyle dia yang eksplosif gitu. Jadi Azam suka. Jadi Azam karena Jamoran ini tuh terinspirasi gitu untuk melatih atau ngikutin kebiasaan dia gimana dia bisa improve gitu, dimulai dari finishing, dari lompatan dia juga gitu. Jadi ya benar-benar memang mau ikutin playstyle dia walaupun gak bisa jadi dianya.
1: Iya,
2: gitu.
1: Setidaknya ada kiblat lah ya untuk kesana
2: ada
1: ya.
2: Ada kiblat. Kan?
1: Arah kesana, oke. Okay. Nah, jadi kalau basket ini sendiri, sebenarnya kalian melihat ini bisa menjadi peluang karir kalian gak sih ke depan? Kalau Vigo?
3: Vigo kayaknya iya juga, Kak.
1: Iya, kenapa tuh? Memang ada niat untuk menekuni basket ini dengan semaksimal mungkin?
3: Ya, Vigo ada niat juga kan. Terus juga kita nih kalau misal kita daftar apa-apa itu, misal Vigo daftar kuliah, mungkin ada orang juga daftar SMA, ada namanya tuh jalur prestasi. Nah, orang yang ikut jalur prestasi itu, orang yang punya sertifikat non-akademik, itu bisa lebih unggul dari yang orang yang cuma punya akademik.
1: Oke, okay, ada nilai plusnya ya. Oke, okay, kalau Azam gimana Azam menanggapinya Azam?
2: Kalau untuk karir ya Kak, kalau menurut Azam sih masih abu-abu sih Kak. Dikarenakan
1: kenapa tuh?
2: Gini, kebanyakan atlet di Indonesia terutama ya Kak ya, ketika mereka sudah tidak ada apa ya performanya underperform atau gimana, itu biasanya udah nggak dipakai gitu. Jadi kayak ya biasanya terlupakan gitu Kak. Kadang Azam juga suka kaget gitu kan, ketemu sama orang-orang yang lebih tua gitu kan, terus mereka bilang, oh saya ini pemain PON loh, pemain nasional gini-gini. Tapi sekarang memang udah gak dipakai karena performa turun dan sebagainya. Jadi kalau untuk membicarakan karir, kalau untuk Azam sendiri, Azam masih abu-abu.
1: Oke, okay. Gitu, karena banyak faktor juga yang mempengaruhi ya, dari sisi usia juga
2: iya,
1: gitu ya. Oke, okay, tapi Azam, tapi kepingin Azam untuk menjadi lebih profesional lagi di basket ini ke depan?
2: Pastinya ada Kak.
1: Pastinya ada ya. Oke, nah kalau kalian kan ini disibukkan dengan aktivitas yang lain nih selain basket, ada juga sekolah, mungkin ada juga kegiatan di luar. Nah, untuk kalian tetap balance apa namanya berlatih basket terus juga sekolah, ini cara membagi waktunya gimana nih? Atau aktivitas kegiatan yang banyak sekali di luar sana gitu. Kalau Azam gimana Azam?
2: Kalau dari Azam kita balik-balik bagaimana kita memprioritaskan hal tersebut gitu kan, dan memanajemen waktu. Jadi sebelum kita mau terfokus sama satu hal, kita itu harus bisa komitmen sama waktu dulu Kak. Karena jangan sampai nanti pada akhirnya kita yang dikejar waktu. Jadi cara membaginya itu sebenarnya mudah sih Kak. Kita lihat dulu nih mana gitu yang lebih penting gitu. Yang pasti kalau menurut Azam sendiri itu Yang pertama itu pasti pendidikan, Kak.
1: Pendidikan. Tetap prioritas ya.
2: Iya. Basket itu di nomor 2 atau enggak nomor 3.
1: Mm-hmm.
2: Jadi karena kan yang kayak Azam bilang tadi, kalau menurut Azam sendiri, basket itu masih abu-abu untuk Azam.
1: Okay.
2: Gitu, Kak.
1: Kalau Vigo gimana, Go? Untuk membagi waktu antara tetap konsisten latihan basket dengan aktivitas yang lain.
3: Kalau Vigo sih, Kak, sama seperti Azam, cuman Vigo agak nambah sedikit tuh. Di skala prioritas, Kak. Jadi yang mana dulu yang lebih penting? Misal kita punya latihan di SMA 2, terus kita punya sparring di klub nih. Jadi kita pilih klub dulu karena dia tadi sparring. Soalnya di latihan tadi bisa kita anin lain. Terus juga yang pendidikan tadi, ya nomor satu pasti pendidikan. Sekolah, kalau kita dihadapkan latihan atau sekolah, ya harus sekolah dulu.
1: Oke, tergantung situasi dan kondisinya ya. Yang mana yang terlebih dahulu lebih penting berarti. Iya, kalau misalkan memang lagi ada pertandingan yang running banget udah deket, nah pasti juga diprioritasin ya.
2: Iya, Kak.
1: Nah, jadi kalau menurut kalian sendiri untuk ekstrakurikuler basket di sekolah kalian saat ini gimana nih? Sudah mantap kah? Atau ada sesuatu yang ingin disampaikan mungkin? Sejenis kritikan?
3: Mungkin saran aja, Kak.
1: Saran, boleh-boleh.
3: Kritik tuh mungkin nggak ada kritik, cuma saran aja.
1: Saran aja, biar lebih gaspol lagi gitu.
3: Ya, lebih gaspol lagi. Sarannya dari Vigo mungkin fasilitas sih, Kak.
1: Fasilitas.
3: Ya, soalnya fasilitas ya selayaknya SMA negeri mungkin. Fasilitasnya belum mencukupi, tapi
1: masih bisa ditingkatkan
3: cukup,
1: lagi.
3: Ya masih bisa ditingkatkan, tapi udah cukup kok bagi Vigo.
1: Sebenernya. Sudah cukup. Kalau Azam gimana, Azam?
2: Kalau dari Azam sendiri tuh sebenarnya kita tuh untuk SDM tuh ada, Kak. Cuman memang jadi karena kan kayak Vigo bilang tadi, karena memang fasilitasnya yang kurang mumpuni. Ini juga saran terbuka gitu, untuk sekolah gitu kan, untuk mungkin untuk bisa lebih meningkatkan fasilitas, karena kan ya zaman sekarang tuh kan butuh banget tuh, Kak, fasilitas gitu kan. Apalagi yang berhubungan dengan olahraga gitu. Karena ya olahraga itu kan pasti banget kita tuh pakai barang-barang yang kita butuhkan gitu. Kayak misalnya basket, kita butuh bola gitu, kita butuh ring dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu aja sih, Kak.
1: Iya, tapi untuk saat ini di SMA 2 sendiri untuk peminat basket ini gimana? Banyak kah? Atau masih perlu ditingkatkan lagi sebenarnya?
2: Pembina, Kak.
1: Peminat.
2: Oh, peminat.
1: Dari siswa-siswanya sendiri.
2: Perlu ditingkatkan sih, Kak.
1: Perlu ditingkatkan. Kenapa tuh memang saat ini, kenapa emang?
2: Karena SMA 2 ini tuh bukan kayak SMA-SMA lainnya ya, Bu ya.
3: Iya.
2: Jadi kadang bisa kita lihat bahwasannya di SMA 2 ini tuh mereka lebih condong ke futsal gitu. Atau dan paskib gitu. Karena ya memang ada beberapa ekskul yang lebih diprioritaskan oleh sekolah. Jadi ya gak cuman basket aja kok yang kurang peminatnya, tapi banyak juga ekskul-ekskul lainnya gitu.
1: Oke, tapi saat ini sebenarnya masih bisa ya, masih bisa ditingkatkan
2: masih
1: lagi.
2: Bisa.
1: Nah, cara kalian menarik perhatian mereka nih, untuk mereka bisa tertarik juga dengan dunia basket ini, apa nih upaya yang sudah kalian lakukan? Gimana, Zam?
2: Tampil keren pada saat MPLS.
1: Wow. Kita tampil keren pada saat MPLS ya.
2: Yeah.
1: Oke, jadi kan anak-anak yang baru masuk ini kan biasanya kan langsung first impression nih.
2: Yeah.
1: Melihat langsung ya, harus ikut nih gitu, keren gitu. Tapi sejauh ini tampil terus ya, setiap ada kegiatan MPLS.
2: Tampil terus, Kak. Seluruh ekskul memang diwajibkan tampil gitu. Karena kan ingin menarik ya minat dan bakat mereka tuh di mana gitu kan. Jadi kan pada akhirnya kan akan ada seleksi alam gitu kan, di mana mereka akan bertahan gitu. Jadi kayak ya memang kalau kita mau menarik minat itu ya di MPLS itu. Cuman kan kalau misalnya udah akhir-akhir gitu kan pasti banyak yang jenuh gitu kan. Nanti dari yang 30 paling tinggal 5 gitu.
1: Seleksi alam ya. Seleksi alam berlaku. Nah, tapi kalau untuk saat ini, Zam dan juga Vigo, kalian melihat generasi muda saat ini seumuran kalian atau mungkin beberapa tingkat di atas kalian juga ya. Untuk mereka sekarang, basket di Indonesia ini sebenarnya sudah mendapatkan perhatian yang cukup gak dari sisi anak muda kalau kalian melihatnya saat ini? Gimana nih, Zam?
2: Lebih dari cukup sih, Kak.
1: Lebih dari cukup. Sudah banyak peminatnya ya?
2: Banyak banget. Sudah banyak banget.
1: Kalau Vigo?
3: Iya, sangat cukup, Kak. Karena kan banyak nih sekarang ada timnas U16 basketnya sekarang timnas U18. Jadi terus juga kalau di kalau Indonesia ini menyaringnya tuh dari DBL gak? DBL tuh kalau kan DBL kan satu kota Palembang, satu provinsi nih. Nah, dari satu provinsi ini disaring 5 atau 10 gitu biasanya tuh. Jadi ikut DBL camp.
1: Oke.
3: DBL camp tuh dari seluruh Indonesia ini disatuin. Nah, jadi emang cukup sih kayaknya untuk cukup mencari bibit baru itu.
1: Oke, cukup juga untuk menarik perhatian anak muda juga ya, untuk lebih tertarik terhadap basket. Kita ke WhatsApp lagi, sepertinya agak rame lagi ini. 0821-7927-9090. Kita agak kejar tayang sedikit karena durasi juga sudah semakin mepet. Ini ada siapa nih? Ada Ayah. Halo, izin bertanya, apakah basket membantu anak muda menjauh dari hal-hal negatif, Zam?
2: Iya sih kak, iya. Ya,
1: kenapa?
2: Pastinya iya.
1: Kenapa tuh?
2: Tapi tergantung dari individunya gitu. Karena kan ada juga oknum-oknum yang menyalahgunakan basket gitu. Okay. Ada yang kadang izinnya ke orang tua, aku mau basket gitu. Katanya main sama temen. Terus suka orang tuanya nyariin gitu sampai ngechat pembina gitu kan. Padahal pembinanya aja nggak tahu kalau dia latihan atau enggak gitu kan. Sebenarnya tergantung sih kak.
1: Tergantung.
2: Pasti ada seluruh hal itu tuh pasti ada sisi positif negatifnya kak. Tergantung gimana kita seseorang memberdayakannya itu,
1: iya, menerapkan hal tersebut ya. Ada lagi nih Zam dari Paulina, katanya motivasi Azam ikut basket itu apa ya, buat jadi famous kah atau buat disukai banyak cewek katanya. Wah. Gimana nih Zam tanggapannya?
2: Gimana ya kayak jawabnya? Sebenarnya
1: motivasi Azam
2: famous dan disukai oleh banyak orang tuh mengiringi kak. Yang pasti itu ya, yang pertama untuk kesehatan, dan yang kedua itu untuk melatih mental tadi kak. Karena menurut Azam, kita tuh famous tuh bisa dari mana aja kak. Bisa kita jadi ketua OSIS di sekolah, bisa famous gitu kan. Bisa ikut ajang-ajang pageant luar, bisa famous
1: dari
2: gitu kan.
1: Dari jalur apapun ya. Ada lagi nih terakhir ya, kita bacain lagi sebelum kita closing. Kak, nanya lagi dong buat Kak Vigo dan juga Kak Azam, apa keahlian mereka masing-masing di posisi basket dan apa gerakan terhebat mereka di basket? Nah, silakan Vigo dulu.
3: Mungkin kalau Vigo sih Kak sering shooting nggak?
1: Shooting.
3: Ya, keahlian Vigo lebih condong ke shooting dan
2: posisi.
3: Posisinya tadi shooting guard. Ya, mungkin gitu aja.
1: Kalau Azam?
2: Kalau Azam untuk posisi itu biasanya main di small forward dan apa tadi kak, teknik atau apa tadi?
1: Iya, apa namanya, apa tadi ya, sebentar. ini katanya keahlian mereka masing-masing di posisi basket dan apa gerakan terhebat di kalo basket.
2: Gerakan terhebat tuh gak ada sih kak, karena di basket itu kita pakai simple basket, jadi paling ya layup gitu, undering gitu. Itu aja sih kak.
1: Itu aja ya. Oke, terakhir Azam dan juga Vigo boleh dijawab dengan versi yang berbeda dari antara kalian berdua. Harapan kalian untuk perkembangan budaya basket di kalangan generasi muda kedepannya nanti, pinginnya seperti apa nih Azam?
2: Kalau dari Azam pribadi tuh yang pasti ingin ataupun hajatnya untuk basket ini tuh fasilitasnya lebih dikembangkan lagi kak. Dan juga untuk anak-anak muda zaman sekarang tuh mungkin jangan apa ya, cepat menyerah gitu. Mungkin karena latihan yang keras atau gimana, karena pada dasarnya latihan yang keras itu kan untuk mereka juga gitu kak. Karena banyak balik lagi, banyak anak-anak yang cepat menyerah karena latihan yang keras, karena latihan yang durasinya agak sedikit lama gitu.
1: Ya pokoknya itu kan hal biasa ya, bersakit-sakit dahulu, berenang-renang ke tepian itu kan hal biasa. Bener. Nanti kita juga yang akan memetik hasilnya kalau kita betul-betul tekun. Kalau dari Vigo, harapan dari Vigo sendiri untuk perkembangan budaya basket di kalangan generasi muda saat ini, pengennya ke depan seperti apa Go?
3: Harapan Vigo untuk basket ke depannya ini sebenarnya kak lebih ke arah SDM-nya kak. Sebenarnya banyak anak-anak muda yang belum sadar akan kesehatan kak. Sebenarnya nggak cuma basket, banyak olahraga lain yang mereka tuh harus coba dan jangan sampai mereka tuh nggak ada keahlian kak dalam suatu bidang olahraga.
1: Nggak ada skill ya. Jadi bukan hanya cabang olahraga basket, apapun itu yang terpenting, yang penting olahraga gitu ya. karena untuk kesehatan fisik juga. Baik, Azam dan Vigo, luar biasa sekali kesempatan malam hari ini. Kalian sudah banyak sekali memberikan cerita, kisah, dan juga apapun informasi di kesempatan malam hari ini di Obrolan Komunitas bersama dengan ekstrakurikuler dari SMA 2 Griwa ya. Negeri 2.
2: Negeri 2.
1: Luar biasa, ekstrakurikuler yang bergerak di cabang olahraga basket. Pokoknya sangat keren sekali. Mudah-mudahan ke depan kalian makin fokus lagi latihannya, makin keren lagi apapun goal kalian di dunia basket, mudah-mudahan akan segera tercapai. Dan juga untuk Griwa Semandupa ya, mudah-mudahan juga makin solid dan juga makin banyak peminatnya.
2: Amin.
1: Dan juga bisa kita undang lagi ke sini ya.
2: Siap.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Azam dan juga Vigo. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama Obrolan Komunitas tentunya di kesempatan malam hari ini edisi 24 Mei 2026 bersama dengan Griwa Ekstrakurikuler SMA Negeri 2 cabang olahraga basket bersama Vigo Arya dan juga Azam Rizkullah. Bisa kita tarik kesimpulan berdasarkan dialog yang sudah kita bincangkan dengan kedua narasumber bahwasanya semoga tentunya ekstrakurikuler basket sekolah dapat terus berkembang menjadi wadah positif bagi para siswa untuk mengembangkan bakat, meningkatkan prestasi, serta membangun karakter yang disiplin, kerjasama, dan juga sportivitas. Semakin banyak siswa yang tertarik untuk bergabung dan juga berani menunjukkan potensi di bidang olahraga. Selain itu juga harapannya ekstrakurikuler basket dapat memperoleh dukungan fasilitas dan juga kesempatan mengikuti berbagai kompetisi agar mampu mencetak pemain-pemain muda yang berprestasi dan juga terus membanggakan sekolah. Pendengar, kami informasikan di menit ke 00 nanti lepas dari pukul 21 kita akan dengarkan Pas Jam Pro 1 dan akan kita lanjutkan dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
4: Kilau Pancasila.
0: Pas jam perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Bilma Komi, inilah info selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memulai mengantisipasi potensi kemarau kering guna menjaga stabilitas hasil panen padi di sejumlah daerah sentra pertanian. Langkah tersebut dilakukan setelah BMKG memprediksi beberapa wilayah di Sumatera Selatan berpotensi mengalami kekeringan akibat curah hujan yang rendah. Sejumlah daerah rawan kekeringan telah dipetakan, terutama kawasan Lebak yang sangat bergantung pada kondisi cuaca dan juga pasokan air. Serta pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pendengar, juga menyiapkan berbagai strategi mitigasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga selama musim kemarau berlangsung. Upaya antisipasi ini dilakukan untuk memastikan Sumatera Selatan tetap mampu mempertahankan statusnya sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional. Pemerintah berharap para petani juga dapat terus meningkatkan koordinasi dan juga kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim yang berpotensi mempengaruhi hasil pertanian. Selanjutnya, pendengar, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan menyebabkan Sungai Lintang meluap hingga merusak sejumlah fasilitas wisata di daerah tersebut. Luapan air dengan arus deras juga merobohkan jembatan gantung di kawasan peraduan dan juga menghanyutkannya terbawa arus sungai. Banjir bandang tersebut juga mengakibatkan objek wisata air Lintang Indah di Desa Muara Danau mengalami kerusakan cukup parah. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, pondok wisata dilaporkan terdampak akibat terjangan air sungai yang semakin meluap. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Empat Lawang langsung menurunkan personil untuk melakukan pemantauan dan juga penanganan di lokasi kejadian. Masyarakat yang tertinggal di sekitar lereng perbukitan dan juga bantaran sungai diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi susulan dan juga tanah longsor saat hujan deras kembali turun. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rr.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pile Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
0: Pas Jam Perusahaan. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pros atau RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Pilima Komi tentunya di menit ke-14, lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan ruang rindu untuk Anda, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa, kami akan membuka line telepon dan juga WhatsApp di 08217927990 untuk WhatsApp. Atau pendengar juga bisa langsung bergabung bersama kami di 0711369977. Silakan. Untuk report aktivitas, berkirim salam dan satu bonus lagu pilihan yang bisa Anda dengarkan dan bisa kami putarkan untuk Anda. Lanjut, kita terima untuk penelpon pertama kita, ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu, berbagi. Halo.
0: Coba ulang, gimana?
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu. Lewat.

0: enggak dong.
1: Kita saling menyayangi ya. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
0: Boleh kirim banyak-banyak pilih.
1: Boleh.
0: Sekitar berapa lah?
1: Sekitar 5.000 orang boleh.
0: 5.000 orang ya. Kalau begitu ntar sampai jam berapa habis itu. Ya, sampai besok bisa aja nih.
1: Iya, iya. Oke, oke.
0: Pokoknya silakan. Untuk semua-semua aja pilih. Ada lagunya Bang Billy?
1: Ada.
0: Ya itu aja ya. Saya ucapkan terima kasih ya, Billy ya.
1: Yo.
0: Selamat tugas saja Bang Billy.
1: Oke.
0: Sampai tuntas jam 12 malam ya.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Simon ya. Mang Cek Simon pribadi. Lanjut pendengar, kami nantikan kembali 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Memori
2: selamat lewat malam rindu. Cucuku pilih.
1: Selamat malam kembali kakekku.
2: Iya, engkong mau gabung di acara Ruang Rindu, boleh enggak cucuku?
1: Engkong siapa ini?
2: Engkong dari Sungai Rotan cucuku.
1: Oh, engkong Idham.
2: Iya.
1: Okay.
2: Engkong mau rekam lagu ya?
1: Boleh, lagu apa?
2: Iya, kalau dipinta nanti habis lagunya. Kalau dipinjam mau dikembalikan. Okay. Makanya engkong request aja itu.
1: Boleh,
2: ya.
1: boleh, silakan.
2: Iya, berhubung engkong udah tua, engkong mau lagu judulnya Pak Tua ya.
1: Pak Tua, lagu dari siapa iya, tuh?
2: Dari Alpha Mais.
1: Alpha Mais?
2: Iya.
1: Okay.
2: Kalau nggak salah betul gitu ya.
1: Pak Tua ya.
2: Iya.
1: Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Iya, kalau ini baru ada mau hujan ini pilih.
1: Iya. Untuk siapa aja
2: makin
1: lagunya,
2: kirim, ya.
1: Iya, Engkong.
2: Iya, Engkong kirim itu sama sahabat-sahabat di Prosal itu. Itu Pak Dermawan juga Ibu Irma di Bukir ya. Sama Pak Anwar. Juga Bang Gadi dan cucuku si itu ya pelaju. Juga semalam tuh ada Mang Kiwai dari Bautu Raja baru pulang dari merantau.
1: Oh ya, jauh sekali.
2: Iya. Dan juga ke semua-semuanya ya cucuku ya.
1: Iya Engkongku.
2: Sebelum Engkong pamit, Engkong ada pantun nih cucu.
1: Cakep.
2: Ya spesial untuk cucu ini ya.
1: Cakep. Oh belum ya.
2: Tanam selasi dipilih-pilih.
1: Cakep.
2: Kemengnya kuncup hanya sekuntum.
1: Cakep.
2: Terima kasih buat cucuku pilih. Silakan lanjut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Engkong Idham di Sungai Rotan. Oke, tadi lagunya apa ya? Oh, lagunya ini, lagunya dari Alpha Mais ya. Tadi Isugianto, adanya yang ini, Bang Simon. Terlalu cepat dimatikan sih. Bukan aku tak sayang aja ya. Bukan aku tak sayang. Yang penting ada sayangnya, nggak apa-apa lah kali ya. Oke, lanjut ya. Di belakangnya Pak Idham, Sungai Rotan. Kami nantikan kembali kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dari Desa Soko, Bang.
1: Dari Desa Soko. Mang Uju ya?
3: Iya, Bang.
1: Oke, apa kabar, Bang Uju?
3: Harapan Abang lah, sehat semua yang ada.
1: Pendengar-pendengar
3: yang ada di Desa Soko.
1: Amin,
3: amin. Ya. Rambutannya, ya.
1: Amin, ya Allah.
3: Itu yang harapan kami.
1: Betul. Sibuk apa hari ini?
3: Apa?
1: Kesibukannya apa hari ini, Bang?
3: Tadi kondangan tadi.
1: Kondangan, dekat rumah atau ke kampung sebelah?
3: Kampung sini lah.
1: Ke kampung sini.
3: Iya.
1: Oke, mau dengar lagu apa?
3: Ada informasi ya, Bang ya?
1: Oh, boleh-boleh, ada informasi apa tuh?
3: Tadi diberitakan kemarinnya ada lebih cepat dari daerah-daerah lain ya. Yang diberitakan tadi.
1: Beritakan?
3: Diberitakan di area barusan tadi.
1: Yang mana tuh?
3: Berita tentang kemarin lebih cepat tuh.
1: Oh, yang di pas jam tadi ya?
3: Ya,
1: iya.
3: Terus yang di desa kami ini, kami kan mengandalkan tanda hujan di sini kan?
1: Iya, benar-benar.
3: Di sini, sebagian juga ada yang mengandalkan pasang surut kan?
1: Iya.
3: Mudah-mudahan panen ini apa yang diharapkan bagus lah.
1: Amin.
3: Iya.
1: Pokoknya mudah-mudahan.

0: semuanya tidak akan merugikan satu sama lain ya.
1: Itu harapan kami ya.
0: Amin, amin. Oke. Lagunya lagu apa?
1: Ya, lagu ini memang dari kan dari artis kita dari Palembang ya, yang country itu nah.
0: Country?
1: Tommy Yahya.
0: Tommy Yahya. Judulnya apa?
1: Ada di list tuh pilihan.
0: Bentar, coba kita cari ya.
1: 3-4 judul ini disebutkan.
0: Tommy Yahya bukan Tantowi ya, Tantowi enggak?
1: Tantowi ya, Tantowi.
0: Tantowi ya kan?
1: Ya, Tantowi Yahya.
0: Waduh, banyak nih lagunya.
1: Banyak tuh ya.
0: Mm-mm, ada lagu ini, coba kita spill satu-satu ya.
1: Ya,
0: ada I'm Real Ladies Man. Terus Kembalilah Kasih, Mengapa, Oh Dewi, When Will I Leave Go.
1: Terus, itu be, yang tadi lah, lagu barat tuh be.
0: Yang barat, yang When Will I Leave Go ini.
1: Yang itu bang.
0: Oke, bungkus ya.
1: Ya.
0: Siap, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Engkong dari mana tadi, barusan tadi?
0: Kenapa?
1: Ada engkong dari mana tadi?
0: Engkong dari Sungai Rotan.
1: Oh, Kong Idham ya?
0: Kong Idham.
1: Ya, sehat-sehat be Kong ya.
0: Amin.
1: Ya, jadi suaranya tuh, anu sudah lemes tuh. Ya, insyaallah ya untuk makan korban gitu ya.
0: Siap.
1: Juga Ibu Mas Ito ya, mm-hmm. yang sedang melaksanakan puasa sunahnya juga ya.
0: Uh-huh.
1: Ibu Pak itu Ibu Maria juga ya.
0: Uh-huh.
1: Juga ada Pak Darwon, Pak Nurwar, juga Bang Tommy yang di Lahat juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Bang Freddy, Bang Dandi juga yang di Pelaju.
0: Mm-hmm.
1: Bang Ferry juga. Dan juga ada Mbak Sisi ya.
0: Oke. Okay.
1: Juga ada di situ Bang Boy. Juga termasuk juga di situ ada di Belitung Mbak Juni, Mbak Yuli.
0: Mm-hmm.
1: Ya kita bungkus semua ya bang ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus bang penyiar, insyaallah sampai ke renungan malam.
0: Mm-hmm.
1: Lancar-lancar persiarannya.
0: Amin.
1: Pasti jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Cuaca selalu berubah-ubah, pulangnya hati-hati.
0: Mm-hmm.
1: Kita berdoa bersama keberkahan dan rahmat Allah terlimpah kita semua.
0: Amin ya Allah.
1: Terus untuk pendengar-pendengar Rung Rindu. Mungkin itu yang pilih.
0: Yo.
1: Dilanjut tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mang Ujo ya, di Sakor Rambutan. Lanjut pendengar, kita ke WhatsApp dulu. Kita tutup dulu untuk sesi pertama di line telepon. Ada Pak Darmawan ya, Pak Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Pili, selamat malam di Ruang Rindu Pro 1 RRI. Minta tolong putarkan lagu dari Kus Plus yang judulnya Hanya Engkau. Juga kirim salam untuk semua pendengar Pro 1 di mana saja berada, dengan ucapan salam sehat dari Pak Darmawan di Bukit. Untuk Bang Pilinya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Di belakang Pak Darmawan, Pilih juga ketemu sama Mbak Depi Sako ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bang, tolong putarkan lagu Karisma Cinta dari Dewi Yul dan Bruri Pesolina dari Depi Sako. Ada gak bang lagunya? Ada dong. Oke, kita siapin dulu ya. Pendengar, kita tutup dulu untuk sesi pertama. Nanti Pilih bakal balik lagi di sesi kedua, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-43 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lanjut, kita akan buka kembali line telepon di 0711369977 dan juga di via WhatsApp di 0821-7927-9090. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Kasih tahu nggak ya?
0: Kasih tahu dong.
1: Ya, nggak asing lagi deh Bang Pilih dengan Bu Masito.
0: Oh, Bunda Masito.
1: Iya,
0: alhamdulillah sekian
1: yang
0: purnama ya.
1: Satu.
0: Waduh. Apa kabar Bu?
1: Alhamdulillah, bersyukurillah.
0: Bang alhamdulillah.
1: Cuaca panas. Tapi,
0: disibukan dengan apa? Aktivitas akhir-akhir ini?
1: Kayaknya sudah berapa hari ini selama puasa Zulhijah ini agak dikurang ya aktivitasnya.
0: Kenapa
1: ya, kecuali
0: tuh?
1: Keluar pengajian aja dulu Mbak Bang Pilih.
0: Oke, sudah mau persiapan Idul Adha ya?
1: Iya, betul, besok masih
0: wow,
1: puasa
0: Tarwiyah
1: dengan puasa ini ya. Puasa Arafah.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan lancar ya.
1: Alhamdulillah, insya Allah lancar Bang Pilih.
0: Amin. Mau dengar lagu apa malam ini?
1: Dapat 2 ya Bang Pilih.
0: Dapat 15 kabarnya.
1: Alhamdulillah, baik hati dan tidak sombong Bang Pilih.
0: Iya dong.
1: Ini aja Bang Pilih, lagunya ada gak ya yang dari Pani Pabiola ya?
0: Yang mana tuh?
1: Somewhere Between.
0: Somewhere.
1: Somewhere Between.
0: Oke, Between ya.
1: Iya.
0: Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dikirim buat senior-senior yang sudah masuk tadi. Siapa-siapa Bang Pilih? Baru ke monitor nih.
0: Yang masuk ada siapa saja tadi? Ada Bang Simon. Terus ya, ada Angkong Idham.
1: Oh, Kong Idham.
0: Iya,
1: ya,
0: sama Bang Uju juga.
1: Udah jadi Angkong-Angkong sekarang ya?
0: Iya, tadi tuh sudah jadi Angkong-Angkong tiba-tiba.
1: Ini ya kayak abang kita yang sudah almarhum itu ya. Sudah ikut-ikutan ya sekarang.
0: Penggantinya kayaknya.
1: Kang Angkong ya. Ya untuk Pak Darma juga dibukin, untuk Ibu Irma dibukin ya, Bu Irma Suciati juga sama. Apa kabar juga Pak Anwar yang ada di Bukit, mudah-mudahan bisa masuk ya.
0: Amin.
1: Untuk Pak Gandhi yang ada di Pelajum, Mbak Depi udah masuk tadi apa WA Bay?
0: Mbak Depi dari
1: WA, ya?
0: WhatsApp. Iya.
1: Oh, WhatsApp ya. Selamat malam juga buat Mbak Depi, Bu Asma yang ada di Pelajum ya. Pak Gandhi juga ya.
0: Okay.
1: Untuk Pak Andi Yudhistira yang ada di Lampung, juga Pak Andi yang ada di Pekanbaru dengan Pak Tengku yang ada di Kepri ya, Kepulauan Riau ya.
0: Oke.
1: Okay. Lalu buat keluarga kita yang ada di Maroke, Pak Freddy dan Bu Utri ya. Tak lupa juga buat ibunda kesayangan kita Bu Christine, Bu Maria ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Ya untuk Ibu Christine mudah-mudahan tenang di sana ya.
1: Iya,
0: amin.
1: Semoga dilapangkan kuburnya.
0: Amin ya Allah.
1: Untuk Oma Ana juga di Prabu Muli sama Ibu Ana di Sorong ya.
0: Okay.
1: Masih kebawa terus itu Bang Pilih.
0: Iya, teringat wajar.
1: Kebaikannya sering kumpul ya.
0: Keceriaannya.
1: Makanya masih sering masih kesebut terus ya buat Ibu Ali di Pamekasan juga ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk
0: Amin.
1: Bang Pilih tetap semangat ya. Semoga sehat selalu deh. Untuk
0: amin ya Allah.
1: Tinggal
0: amin.
1: Menunggu hari ya, kita mau hari raya kurban ya Bang Pilih.
0: Siap.
1: Pilih kurban apa? Kurban perasaan.
0: Kurban apa ya?
1: Kayaknya kurban perasaan deh.
0: Kurban perasaan udah tahun lalu. Ini sepertinya mau kurban ini aja deh, kurban ginjal boleh nggak?
1: Ginjal jangan dong, kasihan. Buat ayang bebnya kasihan berkurang nanti ya.
0: Wow, ayang beb. Oke. Okay.
1: Ya makasih Bang Pilih, jangan lama-lama deh nanti akrab ya.
0: Iya.
1: Abis minta lagu 2 nggak bisa.
0: Kan 15 tadi ditawarin.
1: Iya, terlalu deh kalau 15, kasihan yang di belakang. Nanti ada yang gak mau nerima gitu loh Bang Pilih.
0: Iya, oke.
1: Okay. Katanya pilih kasih Bang Pilih.
0: Iya, padahal pilih sama Makomi ya.
1: Sama dikasih 15, saya dikasih 1. Ya bercanda Bang Pilih ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Masito di angkatan 45 ya. Lanjut mendengar 369977. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Rindu, memori lewat lagu.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Sama yang di Pemulutan Bang Pilih.
0: Yang di Pemulutan, di sana kami jumpai siapa ya?
2: Siapa Bang Pilih?
0: Ada Bang Rasya.
2: Nah, Betul.
0: Alias Bang Syahrul. Ya, apa kabar Bang Syahrul?
2: Alhamdulillah sehat Bang Billy.
0: Alhamdulillah. Bagaimana pemulutan hari ini cuacanya?
2: Mendung-mendung jadi.
0: Mendung-mendung aja atau ada manjanya?
2: Mendung-mendung aja.
0: Oh, mendung-mendung aja. Oke, berarti enggak diguyur hujan manja, ya? Kan? Kenapa?
2: Jangan terlalu manja.
0: Iya, nanti akrab seperti Bu Mas, nah, Bu Mas Ito tadi ya.
2: Iya.
0: Oke, bagaimana? Bagaimana dengan si doi, lancar?
2: Lancar.
0: Oh, lancar. Masih namanya masih disematkan berarti ya?
2: Masih.
0: Rahasia, masih official berarti. Wih, keren dong. Lanjut, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu Tommy J bisa, boleh enggak?
0: Boleh, yang mana?
2: Elisa.
0: Ya. Oke, Tommy J bisa ya.
2: Ya.
0: Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Kirimnya untuk semuanya aja Bang Billy. Penggemar Pro 1 ya.
0: Oke. Okay.
2: Ucapannya selamat malam ya dan salam kompak selalu. Spesial yang Bang Billy.
0: Siap.
2: Spesial untuk Adik Rara ya. Ucapannya sehat-sehat ya bareng keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Ini Bang Billy ngapa suaranya berdenging-denging
0: ya? Iya, ini gimana? Masih? Atau sudah hilang?
2: Nah, ini lumayan.
0: Iya, tadi sedikit keras volumenya.
2: Iya, ini
0: lanjut.
2: Untuk Bang Billy, selamat bertugas ya.
0: Amin. Ada kok amin sih? Siap. Oke.
2: Terima kasih ya.
0: Yo, Bang Syahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir di sesi kedua. 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Billy yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
3: Salam kenal ya untuk yang kesekian kalinya.
0: Iya, kenalan lagi dong.
3: Iya, saya Sisi di Palembang, di Baju.
0: Nama lengkapnya Sisi apa tuh?
3: Nama lengkapnya?
0: Iya.
3: Anak dari Sila Putri.
0: Oh, kirain sisi kiri, sisi kanan, atas, bawah gitu. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Sisi?
3: Baik, Abang.
0: Baik, minggu ini diisi dengan aktivitas apa nih?
3: Santai-santai di rumah.
0: Santai-santai di rumah saja. Tidak ada jadwal kondangan kah hari ini?
3: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada. Oke. Bentar lagi mau menyambut Hari Raya Idul Adha ya.
3: Iya, memotong ini. Memotong apa ya, Mbak?
0: Potong apa tuh?
3: Memotong apa ya?
0: Potong kuku aja deh ya, lebih aman.
3: Iya, potong kuku.
0: Oke. Mbak Sisi, biar makin semangat malam ini mau dengar lagu apa?
3: Coba lagu Perjalanan.
0: Perjalanan dari siapa tuh?
3: Frankie.
0: Perjalanan Frankie and Jane ya?
3: Iya.
0: Wih, ini lagunya agak sedikit serem loh, enggak apa-apa.
3: Hah, masa sih?
0: Iya, ini kan soundtrack film horror.
3: Mungkin.
0: Iya, enggak apa-apa lah ya. Oke, lanjut. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Yang dengan kereta malamku pulang sendiri gitu ya.
0: Iya, betul. Lanjut, kita kirim-kirim dulu.
3: Oh, kirim ya, ada Bang Sahrun bareng Mbak Raranya tadi ya. Ada Ibu Mas Ito juga tadi.
0: Oke. Okay.
3: Bang Inham, ada Mang Uju juga tadi. Siapa tadi yang bertawa tadi?
0: Ada Bang Syahrul.
3: Iya, tadi ada Bang Simon juga tadi ya.
0: Bang Simon, Pak Idham.
3: Kirim juga buatnya ini, siapa namanya? Yang ada di Belitung itu Mbak Yuni ya.
0: Mbak Yuni.
3: Pak Kiwai juga.
0: Pak Kiwai.
3: Edi juga ya, bareng Bu Utri juga, Eli Robi, Bang Aspin, Mbak Asmi juga ya, Bang Adi Sukarame juga ya.
0: Oke. Okay.
3: Siapa lagi ya, Pak Darmawan, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Ya ini Pak Asnu ya.
0: Pak Asnu.
3: Mana Pak Asnu, udah lama gak masuk.
0: Oke. Okay.
3: Ini Ibu Maria juga, selamat malam semua ya.
0: Oke, siap.
3: Ya, terima kasih ya Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sisi ya, Mbak Sisi di Pelaju. Pendengar, kita cukupkan dulu untuk sesi telepon. Kita lanjut lagi di 0821-792-79090 untuk via WhatsApp. Coba kita intip sedikit, kira-kira sudah banyakkah yang masuk? Oke, lumayan nih. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bang Pili, tolong putarkan lagu yang judulnya Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang dari Tegar, dari Mas Bro Lubuk Linggau. Salam untuk semuanya. Oke, terima kasih Mas Bro. Lanjut, ada lagi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dari Mbak Nadia. Request lagu dari Bunda Hetikus Endang, Demi Cinta Nye, dikirim untuk semua pendengar, terkhususnya untuk pendengar Ruang Rindu. Selamat malam, selamat istirahat. Dari siapa nih tadi? Dari, oh kalau gak ada lagunya, maksudnya bentar ya, ini tertutup sama handphone. Khusus pendengar Ruang Rindu, selamat malam, selamat beristirahat. Dari Arya Tony di Gandus Palembang. Oh ini, selamat malam Mbak Nadiar. Oh ini bukan Mbak Nadiar, ini Bang Pili ya. Lanjut, di belakangnya dari Pak Aryantoni di Bagandus. Ada juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ruang Rindu. Dari Boy di Sungai Lais, Bang Pili tolong putarkan lagu dari Richard Mark yang judulnya, apa ini ya, Richard Mark. Tolong putarkan lagu Richard Mark. Oh lagunya bebas ya, yang penting penyanyinya Richard Mark. Kirim salam buat Pak Freddy, Bang Uju, Mbak Sisi, Bu Masito, Oma Ana, Mbak Wati. Salam sehat selalu. Oh ya Bang, lagunya ada, lagunya Right Here Waiting buat Bang Pilihnya, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut lagi ya. Oke. Lagunya udah pilih putar tadi Mbak Depi. Lagunya udah diputer, lagu Karas Bacinta dari Dewi Ul dan juga Bruri Pesolina ya. Oke. Kita lanjut lagi, ada lagi, kita sisir habis dulu, setelah itu kita waiting list lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, puterin lagu Bang dari Pak Abdurrahman ya, puterin lagu Can't Fight This Feeling dari Rio Speedwagon, atau alternatifnya lagu You Come To My Sins, You Come To My Sins, Cicago. Buat Mbak Yuni di Belitang, Om Ana, Nadia Sukabangun, Sisi, Ibu Panmawati, Bu Depi di Pelaju, dan juga Pak Gandhi dan semuanya. Oke, mumpung masih terbuka WhatsAppnya, kita bacakan semua. Dari Pak Gandhi di Pelaju ya. Selamat malam Bang Pili, selamat malam kembali. Malam ini tolong putarkan lagu dari The Mercies, Hanya Kenangan. Dikirim buat Pak Darmawan, Bang Uju, Bang Rahman, Robi, Ibu Masito, Mbak Ana di Sorong, terus juga Mbak Asma, Mbak Depi, Cik Guria, Ibu Ana di Prabumuli. Ucapannya salam hormat dan sehat selalu buat Bang Pilihnya. Terima kasih dari Pak Gandhi di Pelaju. Oke, lanjut ya. Oke, sepertinya habis. Ada lagi yang tapping ini. Siapa? Kita tunggu. Oke. Oh, bukan. Oke, lanjut ya. Kita putarkan dulu beberapa lagu yang sudah di-request, nanti pilih bakal balik lagi. Tentunya masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa lanjut, kita angkat telepon kembali di 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo?
0: Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, suaranya kecil sekali nih. Boleh dibesarkan lagi volume suaranya?

0: Tata Surya ya, enggak ya. Oke. Mbak Eli, aktivitas hari ini ngapain aja nih?
1: Seperti biasa, Bang.
0: Seperti mati lampu atau gimana?
1: Seperti biasa
0: rutinitas harian di rumah ya. Oke, lanjut untuk lagunya mau lagu apa malam ini biar makin semangat? Apa?
1: Lagunya hitam.
0: Hitam? Suaranya tidak terdengar loh, makanya.
1: Ya, Ipang. Sakit dalam bercinta.
0: Sakit dalam bercinta, Ipang. Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Buat semua aja kayaknya.
0: Buat semua aja. Siap. Oke. Okay.
1: Yang belum masuk
0: selamat berjuang. Oke. Okay.
1: Kita aja Bang Pilih ya.
0: Yuk.
1: Pulang hati-hati Bang Pilih. Pulang
0: hati
1: rumah.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih Bang Pilih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eli Gandus ya. Lanjut 369977, selamat malam Ruang Rindu. Terputus, boleh dicoba lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
2: Dengan Freddy di Merauke.
0: Wow, Bang Freddy akhirnya bersua kembali bersama Bang Pirli. Iya, apa kabarmu Bang?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Kami keluarga baik-baik saja. Cuaca juga hari ini bagus. Cerah gitu. Bang Vili juga sehat bersama keluarga.
0: Alhamdulillah. Oke, disibukkan dengan aktivitas apa sekarang?
2: Aktivitas di kalau malam sekarang. Kalau hari ini kan.
0: Iya, hari ini, akhir-akhir ini ya, maksudnya.
2: Saja rapi-rapi di
0: kursi
2: gitu. Hari itu kan dimanfaatkan.
0: Oke, siap-siap.
2: Tidak pergi jalan-jalan. Iya, itu bagiannya yang masih muda gitu.
0: Masih muda.
2: Kita ya? Yang sudah setengah tua ini ya sudah tinggal di rumah saja.
0: Gitu. Iya, membatasi ya.
2: Iya, biasanya ngumpul sama keluarga gitu kan sudah senang.
0: Oke,
2: gitu.
0: Pokoknya sehat-sehat Bang Freddy ya.
2: Alhamdulillah.
0: Amin.
2: Ya Rabbal Alamin.
0: Biar makin semangat, makin sehat.
2: Bang Pilih.
0: Mau lagu ya, apa?
2: Saya mau request lagu dari ini, mau minta lagu manca apa lagu Indo? Di dua-duanya boleh ya Mbak Pilih.
0: Nanti lagu mancanya waiting list ya, kita putar di jam 11 ke atas ya.
2: Lagu manca saja ya Bang Pilih, dari Gloria Estefan.
0: Gloria
2: Estefan, judulnya Here We Are.
0: Here We Are.
2: Oh iya.
0: Oke, Gloria Estefan ya.
2: Iya betul.
0: Siap.
2: Gloria Estefan.
0: Lagunya dikirim untuk siapa aja?
2: Iya, dikirim barusan tadi Mbak Elia, Eli Gandus. Ada Mbak Nadia juga. Bu Masito sudah di lebih awal tadi ya, luar biasa. Bu Masito hari ini kencang.
0: Iya.
2: Iya. Juga ada Oma Ana dan spesial untuk Ibu Maria. Semoga Ibu Maria semakin sehat ya, lebih baik lagi. Mudah-mudahan lekas pulih ya.
0: Amin.
2: Oke, juga ada Bu Ali, Pak Ali di Pamekasan sana. Ada Pak Anwar kemarin ya, sudah masuk kemarin. Lama tidak dengar suara, rupanya merantau beliau.
0: Iya. Bang Freddy, tadi lagunya Here We Are ya?
2: Ya, here.
0: Here
2: we are.
0: Here we are.
2: Iya, okay. Di sini kita berada gitu.
0: Siap.
2: Ya, here we are.
0: Lanjut.
2: Oke, Bang Kiwai juga, Mang Idaham.

Juga ada Mbak Diona yang di Kupang sana, Mbak Ayu di Masowi, dan saya kira semuanya saja tanpa kecuali ya, dirangkum saja biar kita berbagi waktu dengan teman lain. Siap. Ini masuknya susah.

0: Ya, kita berbagi waktu. Baik, Bang Fili, saya rangkum semuanya. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
1: Amin ya Allah.
0: Bang Fili juga selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Doa yang terbaik untuk Bang Fili bersama keluarga.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Makasih, selamat malam.
1: Yo, Bang Freddy.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Freddy di Merauke ya. Lanjut. Pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Memori berbagi memori lewat lagu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Herdian, Bang, di Martapura.
1: Bang Herdian di Martapura. Wih, jauh-jauh pendengar kita malam ini ya. Apa kabar, Bang Herdian?
2: Baik, Bang.
1: Baik. Seperti pertanyaan yang lain, hari ini disibukkan dengan aktivitas apa aja?
2: Aktivitasnya banyak, Bang.
1: Coba spill dong, satu apa gitu?
2: Ya, biasa di lapangan, di ngetek-ngetek kolam gitu, Bang. Terus ya ke luar sih, di apa? Dikaitkan ke
1: mana?
2: Acara lah, Bang, ada acara pokoknya.
1: Pokoknya aktivitasnya sabar-kabrek lah ya. Oke. Bang Herdian, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Dari Ani Carrera.
1: Jadi dari Ani Carrera yang mana?
2: Gubuk dan Istana.
1: Gubuk dan Istana. Oke. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Lagunya buat yang masuk-masuk tadi ya, Bang. Ada siapa yang masuk ini, Bang?
1: Ada Bang Freddy Maruki, Domba Eli Gandus.
2: Salam kenal aja. Ada Mbak Yuni juga.
1: Oke.
2: Bang Andra sama Bang Robi ya. Terus buat yang masuk-masuk tadi lah, Bang, dari awal sampai ini tadi.
1: Oke, siap.
2: Iya, buat Bang dirinya sehat selalu.
1: Amin.
2: Rezekinya.
1: Amin ya Allah, amin ya Rahman ya Rahim.
2: Ya, ditunggu lagunya ya, Bang.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herdian di Martapura ya. Pendengar, kita lanjutkan lagi di WhatsApp di 0821-7927-9090. Ada siapa? Oke. Ada Pak Hamim ya di Perintis. Ruang Rindu RRI Pro 1 Palembang, Hamim di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lorong Pasundan. Request lagu, judulnya Sampaikan Salamku by Didi Yuda. Oke, terima kasih Pak Hamim. Waiting list juga ya, lagunya juga akan kita play. Bu Masito, terima kasih Bang Pilih, lagunya sudah diputar. Sama-sama Bu Masito. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Setelah ini Pilih tentunya masih balik lagi di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
1: Pak Anwar di Bukit Baru.
0: Pak Anwar di Bukit Baru. Apa kabar Pak Anwar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Biar makin mantap lagi malam ini, makin nyenyak tidurnya. Mau dengar lagu apa?
1: Dari Fanny Fabiola aja.
0: Fanny Fabiola udah tadi.
1: Udah ya. Ini aja. The Bee Gees.
0: Siapa?
1: The Bee Gees.
0: The Bee Gees. Judulnya apa?
1: Don't forget to remember.
0: Don't forget apa?
1: Don't forget you remember.
0: You remember. Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kirim buat Pak Freddy tadi yang ada di Maroke. Terima kasih atas senggolannya. Buat Bu Masito, buat Pak Darno kan, untuk di Sako, buat Minham, ada di Sungai Rotan. Buat Cik Buria yang ada di Jakarta Selatan, Mbak Dinda di Bogor, semua saja, Om Billy, semua yang telah
0: berhubung,
1: kompak selalu. Buat Om Billy-nya, pulangnya hati-hati, semoga selamat sampai di rumah, berkumpul bareng keluarga,
0: amin.
1: Dan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar di Bukit Baru ya. Lanjut di belakang Pak Anwar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Pali, Bang.
0: Dengan orang Pali, Bang Aldo ya?
2: Iya Bang.
0: Oke, apa kabar Bang Aldo?
2: Alhamdulillah sama sehat aja Bang.
0: Sehat-sehat aja. Disibukkan, alhamdulillah baik. Disibukkan dengan aktivitas apa hari ini?
2: Hari ini nggak ada kesibukan karena ada tetangga yang lagi hajatan di samping rumah.
0: Oke, ada hajatan di samping rumah ya. Jadi kalau kata orang Palembang tuh ngembe ari.
2: Nah, iya benernya.
0: Oke. Okay. Bang Aldo, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagunya kalau bisa Inka Christie.
0: Inka Christie yang mana?
2: Gambaran Cinta.
0: Gambaran Cinta. Oke, okay. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Ya, kirimnya buat Sisil ya, di Paju, buat Ferdi.
0: Oke.
2: Di Maroke, buat Ibu Masito, buat Ari. Spesial buat Bang Pili, sukses selalu.
0: Amin.
2: Murah rezeki panjang umur.
0: Amin.
2: Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga.
0: Amin.
2: Ya, kalau pulang hati-hati Bang ya. Ya, ditunggu lagunya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Aldo Pali, masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar. 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Siapa Bang Billy ya?
0: Iya, betul.
3: Iya, selamat malam. Selamat tugas Bang Billy.
0: Dengan siapa di mana, Bang?
3: Dengan Leman Bang Billy di Tanggamus Lampung.
0: Dengan siapa?
3: Leman.
0: Bang Leman.
3: Iya, Tanggamus Lampung.
0: Tanggamus Lampung ya. Iya. Jauh dong.
3: Iya, saya sudah lama enggak gabung di Palembang Bang Billy.
0: Iya, apa kabar Bang Leman?
3: Alhamdulillah.
0: Oke.
3: Semoga Bang Billy sehat selalu.
0: Amin. Bagaimana hari ini? Disibukkan dengan aktivitas apa aja tuh?
3: Ya, saya biasa, sangat terbiasa ya, namanya usaha malam Bang Billy. Pagi, siang, malam.
0: Ya. Oke.
3: Ini Bang Billy lagunya apa itu? Judulnya penyanyinya Ebejade.
0: Yang mana judulnya?
3: Judulnya yang telah selesai.
0: Yang telah selesai.
3: Ya, Ebit Gade.
0: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Salamnya tadi untuk Pak Aldo tadi di Bukit Baru tadi. Untuk Bang Aldo tadi ya?
0: Iya.
3: Iya, Bang Aldo. Untuk Ibu Masito, Mbak Dermawan, untuk... Ya, semua-semua salah ya, Bang Billy. Sudah malam, mau jam 10 ya. Untuk Bang Billy-nya sempat tugas, sempat tuntas. semoga dalam keadaan sehat walafiat bang.
0: Amin amin ya Allah.
3: Oke, makasih, selamat malam.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah selesai ya. Oke. Masih ada pendengar? Kalau masih ada kita gas lagi sebelum kita tutup, sekaligus untuk ngisi lagu-lagu di pukul 11 nanti ya. Pukul 23 nanti. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Ini pendatang baru Mas Billy.
0: Pendatang baru.
4: Dari Waikanan Banjir Lampung.
0: Dari Waikanan.
4: Wow. Ya, dari Waikanan Lampung Banjir.
0: Dari Waikanan Lampung Banjir.
4: Iya.
0: Dengan siapa memangnya ini?
4: Dengan Mas Adi Cibi-Cibi kalau enam udara.
0: Mas Adi Cibi-Cibi ada-ada
4: iya,
0: aja ya.
4: Iya, penasaran aja barusan malam ini ikutan. Dari tadi masuk.
0: Alhamdulillah masuk berarti.
4: Mas Billy gimana kabar, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Mas Adi Cibi-Cibi sendiri apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Ingin nih makan pempek dari Palembang.
0: Wih, main dong ke Palembang biar merasakan sensasinya langsung.
4: Aku tuh penasaran banget sama suaranya Mas Billy. Makanya ingin ikutan acaranya.
0: Iya, setelah didengar gimana?
4: Alhamdulillah aku dengarnya, alhamdulillah kalau acaranya ini kayaknya luar biasa nih
0: ramanya. Oh, kirain mau kabur gitu, enggak ya?
4: Ya jangan dong.
0: Oke.
4: Okay. Gimana di Palembang, cuacanya bagus kan?
0: Hari ini so far so good lah. Wow, kayak orang-orang bule gitu ya.
4: Kita sekarang tuh bertempur ikutan acara Radio Palembang.
0: Wih, mantap dong, terima kasih loh ya.
4: Bening banget di sini.
0: Alhamdulillah, semoga konsisten akan bagus terus. Amin. Bang Adi Cibi mau dengar lagu apa?
4: Kalau kita lagunya kalau sekarang ini namanya kita pendatang terbaru. Ikutan aja dulu lah.
0: Ikutan aja dulu. Siap. Oke, okay, yuk. Kenapa?
4: Boleh kita cari teman.
0: Boleh. Silakan.
4: Ini nomornya boleh kan?
0: Mm-hmm.
4: Nomornya WA-nya 0858
0: 05
4: 63
0: 94 72. Boleh diulang sekali lagi? 0858
4: 05 63 94 72. Grogi loh mas kalau ikutan acara Mas Billy ini kayaknya.
0: Ah biasa aja loh.
4: Iya, semoga sehat selalu, panjang umur ya.
0: Amin.
4: Yang mau kenalan sama Mas Adi Cibi-Cibi di Lampung Waikanan Banjir, nggak memandang itu suku, pokoknya kita kawan semua lah.
0: Iya, pokoknya jangan lupa di save ya.
4: Iyalah, pokoknya kita kalau bisa masuk tetap berusaha gitu.
0: Oke, siap.
4: Makasih
0: siap.
4: Mas Billy.
0: Yuk.
4: Belum ada yang kenal, pokoknya salam kenal semuanya.
0: Salam kenal ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lucu loh namanya, Mas Adi Cibi-Cibi dari Waikanan Lampung. Lanjut pendengar satu lagi ya. 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Lucu loh namanya, Mas Adi Cibi-Cibi.
6: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
6: Ria. Jakarta.
0: Oh, Cik Guria.
6: Ada penyanyi ganteng soalnya di pusat.
0: Rindu lo. Bang Pili.
6: Pili, ya memang Pili. Aku soalnya di pusat soalnya.
0: Iya, alhamdulillah sekarang sudah hijrah ke sini. Alhamdulillah sehat.
6: Bisa masuk.
0: Cik Guria apa kabar?
6: Alhamdulillah baik, lagi hujan.
0: Lagi hujan, tapi nggak kehujanan kan?
6: Lagi hujan aja. Hujan di malam minggu.
0: Iya, tapi cikgunya nggak kehujanan hujan kan?
6: Pokoknya aman dan terkendali.
0: Aman dan terkendali.
6: Iya kan? Hujannya nggak nakal, hujannya baik-baik saja.
0: Oke, cikgu.
6: Kalau nakal kita kan nanti di kusak kita.
0: Iya, nanti. Nanti kena sentil ya. Cus, gitu.
6: Akhirnya kita masuk nih.
0: Akhirnya.
6: Lagu apa ya?
0: Karena
6: kegagalan sama Pak. Siapa tadi Bapak Anwar, ada Bung Leman, Bung siapa lagi tuh. Aduh,
0: iya.
6: Akhirnya berusaha dikasih buka lowongan.
0: Buka lowongan kerja kali ya.
6: Akhirnya iya, ada lowongan lagi, waktunya bisa dikasih masuk, senang
0: iya,
6: banget
0: okay.
6: Bung Ferry.
0: Lagu apa Cikgu?
6: Apa?
0: Lagunya lagu apa?
6: Lagu ini mas, karena mau malam nih, nanti kita mau ingin dari Gil Simon, Selamat Malam. Selamat Malam.
0: Selamat Malam. Dari siapa tadi?
6: Gresimon.
0: Gresimon. Ya. Oke, siap-siap. Saya udah
6: WA-nya bisa dibaca deh.
0: Oh iya iya, nanti dibaca juga ya. Lanjut.
6: Ya, kan? Udah WA karena udah bisa masuk buat Bang Ferry.
0: Iya.
6: Sama-sama sendiri ya?
0: Sama Bang Agus.
6: Oh iya, sekarangnya hati-hati ya.
0: Amin, siap-siap.
6: Jangan ini lagi. Harus lurus ya,
0: sampai
6: tujuan.
0: Oke, siap-siap. Lurus saja gitu ya.
6: Sehat-sehat ya, buat
0: kru
6: angkasa-angkasa
0: dari
6: juga ya.
0: Oke, amin.
6: Tapi lah kapan-kapan, siap ke Palembang. Aduh, pokoknya gak sempat sampai ke Palembang. Habis gak sempatnya di jembatan Ampera. Makan
0: pempek.
6: Ya, lihat kapal nyebrang di sungai Musi. Pokoknya nanti lah kalau
0: mampir
6: ke
0: Thailand
6: pasti
0: masuk
6: ke RRI. Oke. Okay. Eh, Bu Masito, salam ah buat Bu Masito, buat Oma, terus buat Oma Ana ya. Buat siapa lagi, Pak Anwar udah, Bu Ngelema tadi di Lampung, Sumbanya udah masuk ya. Caca Ayu di masuk, si Pak Freddy dan Ibu Tri di Merauke. Okay. Bang Ferry, Bung Ferry yang ganteng, terima kasih banyak. Pendengar Siti Ari di Seluruh Nusantara dengan Ria Siti Giria di Jakarta Selatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria di Jakarta. Menjadi panelpon terakhir ya. Panelpon terakhir untuk edisi malam hari ini di Ruang Rindu. 24 Mei 2026. Pilih ucapkan terima kasih untuk bina dengar Anda. Serta partisipasinya yang sudah memberikan effort. Masuk di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Jangan khawatir, Ruang Rindu akan hadir setiap hari. Tentunya dari pukul 9 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di jam dan waktu yang sama. Jangan khawatir juga yang belum berhasil masuk pada malam hari ini, belum tembus telepon ataupun belum sempat WA-nya belum sempat terbaca. Nanti yang WhatsApp nanti akan kita putar lagu-lagunya ya di waiting list saja pokoknya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di menit ke 00 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat di pas jam Pro 1 dan masih dalam serangkaian Palembang malam ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

Бас Джампрусад. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama saya Pili Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Wakapolda Sumatera Selatan menandatangani nota kesepahaman atau MOU terkait penanganan hutan sebagai langkah antisipasi dini kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Kerjasama tersebut dilakukan untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam upaya pencegahan dan juga penanganan karhutlah di wilayah Sumatera Selatan. Melalui MOU tersebut, berbagai pihak akan berkolaborasi membangun sistem mitigasi bencana yang adaptif dan juga terintegrasi. Langkah tersebut lebih preventif menjadi fokus utama guna meminimalkan risiko kebakaran hutan yang kerap terjadi di musim kemarau panjang. Wakapolda Sumatera Selatan menegaskan bahwa pengamanan kawasan hutan membutuhkan dukungan bersama dari pemerintah, aparat, keamanan, perusahaan, dan masyarakat. Diharapkan juga mampu untuk bekerja sama, meningkatkan kesiapsiagaan, serta menjaga kelestarian lingkungan di Sumatera Selatan secara berkelanjutan. Selanjutnya, pendengar, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mengingatkan masyarakat agar tidak membersihkan kotoran tikus dengan cara disapu kering karena dapat meningkatkan risiko penularan virus hanta. Partikel debu yang bercampur urin, feses, atau air liur tikus berpotensi berterbangan di udara dan terhirup oleh manusia. Kepala Bidang Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Ira Primadesa Oga Tia, menyarankan masyarakat menggunakan pel basah atau cairan yang disinfektan saat membersihkan area yang terdampak jejak tikus. Langkah tersebut juga dinilai lebih aman untuk mencegah penyebaran partikel yang mulai terkontaminasi virus. Meski hingga kini belum ditemukan kasus virus hanta di Sumatera Selatan, masyarakat tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga menjaga kebersihan lingkungan, rumah, maupun tempat kerja. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan juga menghimbau untuk masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala seperti demam tinggi, sesak nafas, atau tubuh menguning. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 08217927990. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pili Makomi. Selamat malam dan sampai jumpa. Jumpa kembali. Pas Jam Pro 1.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Lebah adalah binatang kecil yang terukir indah dalam Al-Quran. Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah dalam Al-Quran, yakni An-Nahl. Tentu ada keistimewaan yang dimiliki hewan ini, hingga namanya termaktub dalam kitab yang suci dan mulia. Lebah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya adalah madu. Tidak hanya itu, perilaku hewan kecil ini harusnya menjadi cerminan akhlak bagi setiap orang. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari lebah. Lebah hanya menghisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya hanyalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap orang harus mengambil sesuatu yang baik dan halal. Sebab mengambil hak yang lain, hukumnya adalah haram. Lebah menghasilkan madu, memberi manfaat bagi manusia. Ini pun adalah sebuah pelajaran. Madu berasal dari saripati bunga dan baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya halal pula. Dan ini pun banyak memberi manfaat bagi orang lain. Dan lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, hingga dalam bergaul dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip iffah atau ketentraman dalam pergaulan. Lebah memiliki harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun bila harga dirinya dizolimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap insan paling tidak harus mampu juga menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar ilmu dari lebah, bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain, namun tingkah laku dan kehormatan manusia bisa lebih hina dari binatang. Allah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia. Tentunya tidak hanya dari lebah. Setiap hamparan yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebutuhan manusia.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Minggu 24 Mei 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Di hari Senin 25 Mei 2026, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Maksud kami selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia RRI Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Pagi ini ada saya Tata Edin
3: dan saya Alvira Damayanti. Masih pagi loh padahal.
2: Ya, masih pagi loh padahal.
3: Yang akan kembali menemani ruang dengar Anda pendengar dalam rangkaian acara Palembang pagi ini untuk edisi hari Senin 25 Mei 2026.
2: Pasti ya sejumlah informasi nanti Magisi akan terus kami hadirkan untuk Anda. Tapi nanti kita akan mulai dulu dengan menyimak pengajian Al-Quran. Selanjutnya bakal ada bahasan religi di Mutiara Pagi. Dan pukul 6 akan ada berita dari RRI Pro 1 Palembang. Dilanjutkan dengan info cuaca.
3: Dan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti ada Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ruang diskusi dalam Dialog Palembang Menyapa. Dilanjutkan juga pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan program Halo RRI.
2: Nah, pendengar, itulah beberapa rangkaian acara di sepanjang Palembang pagi ini. Selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran. Di pagi hari ini kita akan menyimak
3: ada surat Al-An'am ayat 60 hingga 68 bersama Qori kita Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Denji.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Alfira Damayanti dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin 25 Mei 2026. Di pagi yang penuh berkah ini, pendengar, kita akan mengulas sebuah tema yang sangat penting bagi kita, yaitu mengenai mengimplementasikan ibadah kurban dalam kehidupan. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama narasumber kita melalui sambungan virtual, ada Ustadz Haji Asep Saipudin SAG MHI. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dan untuk pendengar yang ingin memperdalam wawasan mengenai tema kita pada hari ini, kami mengundang Anda untuk bergabung dan berinteraksi langsung melalui line telepon di 0711-369-977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Selain itu, bagi Anda yang sedang menyaksikan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang, silakan tinggalkan komentar di kolom live chat. Langsung saja kita simak bersama paparan materi Mutiara Pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada, dan yang kami hormati juga Mbak Fina beserta Mbak Tata yang telah menemani kita pada hari ini Mutiara Pagi. Yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sehingga kita yang mengikuti pada hari ini dapat mengikuti acara Mutiara Pagi melalui RRI Pro 1 Palembang pada hari Senin 25 Mei tahun 2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambahkan curahan rahmat-Nya kepada kita semua, memberikan kelancaran dan kesuksesan segala usaha dan cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema tentang mengimplementasikan ibadah kurban dalam kehidupan. Kurban dalam kitab Mu'jamul Ma'ani diterangkan berasal dari bahasa Arab, merupakan masdar dari kata qaruba, yaqarubu kurban wa kurbanan, yang menurut bahasa artinya dekat. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang dapat mendekatkan kepada Allah, baik melalui ibadah, amal soleh, maupun dengan penyembelihan hewan. Makna kurban dalam istilah di sini berarti kita berusaha menyingkirkan hal-hal yang dapat menghalangi upaya mendekatkan diri kita kepada Allah. Penghalang mendekatkan itu adalah diantaranya berhala dalam berbagai bentuknya, seperti ego, nafsu atau hawa nafsu, cinta kekuasaan, cinta harta benda, dan lain-lain secara berlebihan. Dalam konteks Idul Adha, pesan mendasar dalam perintah tersebut adalah agar manusia tidak sesat dalam menjalani hidup. Untuk itu, kita harus selalu menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kebersamaan dengannya setiap saat. Karena manusia mudah sekali terpedaya oleh kenikmatan sesaat yang dijumpai dalam perjalanan hidupnya. Maka Allah memberikan metode dan bimbingan untuk selalu melihat kompas kehidupan berupa sholat dan zikir, agar kapal kehidupan kita tidak salah arah. Ada dua peristiwa penting yang secara serempak dilakukan umat Islam di dunia, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Pertama, pelaksanaan ibadah haji di Makkatul Mukarramah yang tengah dilakukan saudara-saudara kita. Kedua, ibadah kurban yang insya Allah kita pun ikut melaksanakannya. Secara lahiriah, kurban adalah melakukan sembelihan hewan kurban yang dilakukan pada momen Idul Adha.

hakikatnya yang sampai pada Allah adalah bentuk ketakwaannya. Kedua, sebagai wujud rasa syukur nikmat kepada Allah. Ibadah kurban yang dilakukan kaum muslimin pada hakikatnya adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang ketiga, sebagai wujud ungkapan simpati, empati dengan sesama manusia. Ibadah kurban yang dilakukan kaum muslimin mempunyai dua dimensi pokok, yaitu dimensi vertikal yang dikenal, yang kita sebut, atau yang disebut dengan hablum minallah, hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan iman dan takwa. Yang kedua, dimensi horizontal atau hubungan dengan sesama manusia sebagai bentuk nyata hubungan sosialnya. Bagaimana sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat mencintai anaknya Nabi Ismail alaihissalam, hingga Allah menguji Nabi Ibrahim terhadap kecintaannya untuk dikorbankan sebagai wujud ketaatan pada perintah Allah. Setiap sesuatu yang dicintai manusia dan kecintaannya kepada sesuatu itu dapat membelenggu manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah perlu mengujinya kepada manusia sampai di mana kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala apakah mampu mengalahkan kecintaannya kepada selain Allah. Jadi jika Ismailnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak kandungnya sendiri yang sangat dicintai Nabi Ibrahim kemudian dikorbankan, maka Ismail kita saat ini bisa berwujud jabatan, kedudukan, harta benda, harga diri maupun profesi, termasuk di dalamnya mental korupsi, kolusi dan nepotisme serta serakah yang menguasai manusia. Apa yang menjadi kiasan sebagai Ismail sesungguhnya adalah tiap sesuatu yang membuat manusia hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dan tiap sesuatu yang dapat membutakan mata hati dan mentulikan telinga manusia dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kiranya apa dan siapapun Ismail-Ismail itu, maka harus dikurbankan di bumi yang fana ini sebagai bukti keimanan dan ketakwaan dalam bentuk ketaatan dan ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejatinya makna terpenting Idul Adha Kurban, yang tumbuhnya sikap kesediaan berkurban dalam konteks sosial yang lebih luas, yakni kapan dan dimanapun kita berada, rela memberikan pengorbanan yang tulus demi kemaslahatan umat. Jadi mengimplementasikan ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari adalah mewujudkan nilai-nilai ketaatan, keikhlasan, dan kepedulian sosial di luar muslim Idul Adha. Hal ini bisa diterapkan melalui berbagai bentuk berkurban secara non-ritual seperti bersedekah harta, mengorbankan waktu untuk keluarga, dan mempererat silaturahim antara sesama. Pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada. Maka berikut ini adalah cara konkret mengimplementasikan esensi kurban dalam rutinitas kita sehari-hari. Yang pertama, melatih empati dan kedermawanan. Bahwa sedekah harian atau mingguan secara konsisten membagi-bagikan sebagian rezeki dari apa yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, terutama untuk kaum fakir miskin atau tetangga yang sangat membutuhkan, untuk menumbuhkan jiwa filantropi, yaitu jiwa yang mengedepankan ingin berbagi dan ingin melakukan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, mengendalikan ego dan hawa nafsu. Esensi kurban adalah merelakan sesuatu yang kita cintai demi perintah Allah.
kita bisa menerapkannya dengan mengontrol.

0: mengontrol emosi, menahan diri dari sifat-sifat boros, dan mau mendahulukan kepentingan orang lain. Yang ketiga, berbakti dan berbagi dengan keluarga. Wujud lain dari berkurban adalah menyenangkan keluarga, menyisihkan waktu berkualitas, dan nafkah terbaik untuk orang tua, untuk pasangan, dan untuk anak-anak. Merupakan bentuk pengorbanan yang bernilai ibadah. Yang keempat, mempererat tali silaturahim. Saling memberi hadiah ataupun makanan kepada rekan kerja, teman maupun tetangga untuk menciptakan kebersamaan dan solidaritas. Yang kelima, mensucikan harta, berinvestasi pada kebaikan melalui zakat, infak, dan sedekah untuk membersihkan harta yang kita miliki. Pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada, inilah di antara implementasi dari pelaksanaan kurban merupakan perilaku bersosial dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita terapkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Dan saat ini kita juga sudah terhubung bersama salah satu pendengar. Mutiara pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Sufiman Ahmad, pengajar terlebih di Oku.
1: Baik, silakan Bapak.
2: Jadi Pak Ustaz, banyak orang yang laksa, orang Islam ini banyak laksa. Dia bilang kita tidak sembarangan tahun ini, kita hanya korban perasaan. Apa benar itu Ustaz? Terima kasih.
1: Pak Ahmad. Baik, Ustadz, yang saya tangkap tadi dalam Islam ini banyak sekali orang yang latah seperti lebaran korban saat ini, Ustadz. Itu saja yang ditanyakan oleh Pak Ahmad, Ustadz, bagaimana pandangan Islam?
0: Yang ditanyakan apanya?
1: Banyak orang Islam ini latah, Ustadz, saat ingin berkorban juga ikut berkorban, Ustadz. Bagaimana pendapat Islam, Ustadz? Silakan.
0: Oke. Pada hari momen Idul Adha ini, banyak umat Islam yang latah, ya. Jadi kalau kita berbuat yang bermanfaat untuk orang lain, itu walaupun awalnya didasari latah bukan karena Allah, itu bernilai ibadah, ya. Tetap bernilai. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hanya saja ya, kualitas pahalanya itu yang membuat berbeda-beda. Tetapi tetap bernilai karena dari kemanfaatannya itu yang membuat orang lain senang, membuat orang lain gembira. Nah, yang seyogianya banyak di antara masyarakat mungkin tidak mampu membeli membeli daging. Dengan adanya orang berkorban, walaupun awalnya didasari di ikut-ikutan, nah, karena itu memberikan manfaat ya bagi orang lain, maka tetap itu bernilai ibadah, bernilai ibadah, dan ada nilai untuk pendekatan diri kepada Allah, tambah nilai tambah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian.
1: Baik, kami masih terima telepon Anda pendengar di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dengan Dewi Prabu Mule ini.
1: Baik, silakan Pak.
3: Prabu Mule.
1: Baik, silakan Pak.
3: Ya, ini ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa?
3: Ini ada sesuatu yang ditanyakan. Apa kebenar?
0: Suaranya nggak jelas ya.
1: Silakan Bapak.
3: Ya, saya mau menanyakan sesuatu Mbak kepada Pak Ustaz.
0: Boleh.
3: Ya, ada yang mau ditanyakan apakah benar itu ada pendapatnya dari ustadz-ustadz yang lain, silakan. Ya, apa kebenarnya namanya itu kalau kita itu menyembelih hewan korban, kita itu tidak boleh mencukur rambut, memotong kuku. Itu saja yang ditanyakan, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak, Bapak.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Heri dari Prabu Muli, Ustadz, silakan.
0: Oke, baik, terima kasih. Umum kalau kita berkorban, kemudian sebelum berkorban kita apakah boleh memotong rambut dan kuku serta lainnya? Memang bagi yang berkorban, ya, jadi semenjak dia memberikan hewan korbannya itu disunahkan, jadi ya, disunahkan untuk menahan diri tidak memotong rambut, kumis, jenggot, kuku, ya, dan lainnya. Jadi itu disunahkan, sifatnya bukan tidak boleh, Pak, ya. Jadi tujuannya apa, Kak? Tujuannya apa? Jadi ketika kita setelah atau korban baru dibersihkan, jadi supaya fresh, ya, ya, itu disunahkan, ya, diutamakan saja, bukan sebagai syarat. Demikian, Pak.
1: Baik, dari para pemulih kita beralih ke telepon selanjutnya. Mutiara Pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Pina, Mbak Tata.
1: Halo, dengan siapa di mana, Bapak?
4: Dengan Pak Adi di Sukarami.
1: Pak Adi, silakan, Pak Adi.
4: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
5: Waalaikumsalam, Pak Adi, silakan.
4: Iya, ini Pak Ustadz, ya. Orang yang bawa korban itu, Pak Ustadz, ya. Orang kaya lah, Pak Ustadz, ya. Bawa korban, ya. Mungkin korbannya besar atau sapi yang ini, Pak Ustadz, ya. Cuman diumbar-umbar, di posting di ini, Pak Ustadz. Nah, apa itu, Pak Ustadz, korban dia itu termasuk riya apa tidak, Pak Ustadz? Ya, itu saja, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Pina.
1: Terima kasih, Pak Adi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adi di Sukarami, silakan, Ustadz.
0: Oke, terima kasih pertanyaan Pak Adi. Bagaimana orang mau berkorban, kemudian diposting, korbannya itu disebar-sebarkan. Memang itu bernilai riya, Pak, ya. Itu perbuatan tersebut memang salah satu perbuatan riya. Namun karena korban itu tetap dapat memberikan manfaat bagi orang lain, bernilai memberikan kegembiraan, ya, tetap ada, masih dapat pahala. Hanya saja mungkin pahalanya itu walaupun ada unsur ya, ya, kualitasnya beda dengan orang yang secara sembunyi-sembunyi. Ya, artinya tidak terlalu disebar-sebarluaskan. Ya. Demikian, Pak Adi, ya.
1: Baik, kita kembali terima telepon pendengar di 369977. Mutiara Pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda Ida, silakan, Bunda.
6: Ya, makasih, Mbak Bina. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Ida.
6: Jadi Pak Ustaz, gimana ya cara kita menyikapi supaya ketakwaan ya dan keimanan kita tuh tentang pengorban kita begitu supaya menjadi bermanfaat bagi kehidupan kita, orang banyak dan keluarga gitu ya. Kemudian Pak Ustadz, pertanyaan kedua ya, puasa yang kita lakukan hari ini dan besok ya, tanggal hari ini kan tanggal 7, besok kan 8 gitu. Gimana tuh, apa manfaatnya gitu, Pak Ustadz? Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Ida, silakan, Ustaz.
0: Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, bagaimana agar kita berkorban ini bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dijelaskan tadi bahwa tujuan berkorban itu adalah meningkatkan, ya, ketaatan dan ketulusan. Jadi kuncinya kepatuhan dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Jadi Nabi Ibrahim setiap kali mendapatkan perintah dalam rangka ya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak dipedulikan apapun kondisi ya yang sedang dialami, yang sedang dijalani, ya bahkan dengan ketulusan yang tinggi ya kepada Allah untuk meningkatkan pengabdian kepada Allah, anaknya pun yang sangat dicintai siap dikorbankan. Jadi kuncinya tanamkanlah ya kepatuhan kepada Allah dan ketulusan hidup kita ini hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketulusan itu kerelaan siap berkorban ya untuk kepentingan Allah atau kepentingan agama atau bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kemudian yang pertanyaan yang kedua,
1: mengenai puasa Ustaz hari ini dan besok, bagaimana manfaatnya?
5: Mengenai puasa, jadi puasa tanggal 8 Zulhijjah itu merupakan puasa tarwiyah, ya, disunahkan bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji untuk berpuasa. Supaya apa? Tujuannya untuk mendapatkan ya ibadah pahala seperti apa yang dilakukan oleh orang yang menunaikan haji sedang melakukan ya tarwiyah di sana. Tarwiyah. Kemudian besok itu jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Nah, agar kita juga mendapatkan pahala ya. Pahala tentang wukuf, nah, bukan seperti mendapatkan pahala wukuf, tetapi pahala ibadah ya, pahala ibadah dari orang-orang wukuf itu, maka kita disunahkan berpuasa pada hari Arafah. Nah, itu tuh ini penilai pahalanya ya. Jadi kalau tanggal 8 Zulhijjah itu tanggal 7 mendapatkan pahala orang-orang yang tarwiyah, sedangkan Arafah ya mendapatkan pahala dari ibadah wukuf Arafah seperti orang-orang yang berwukuf di padang Arafah tadi. Itulah tujuan ataupun pahala yang diperoleh dari dua hari kita disunahkan berpuasa. Demikian.
1: Baik, kita kembali terima telepon pendengar di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, selamat pagi Mbak Pina ya.
1: Iya Oma.
7: Iya.
1: Silakan Oma Ana.
7: Terima kasih Mbak Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anas,
7: mau bertanya Pak Ustadz, sebenarnya bahwa korban hewan ini ada, apakah ada hubungannya dengan lebaran haji? Maksud saya, apakah karena lebaran haji makanya diadakan korban gitu, korban hewan gitu loh Pak Ustadz? Jadi ada hubungannya enggak gitu?
1: Baik, itu saja Oma. Ya,
7: terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Mbak Fina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Oma Ana di Prabu Muli, Ustadz silakan.
5: Baik, terima kasih atas pertanyaan Om Ana. Apakah ada hubungan antara ibadah kurban dengan pelaksanaan ibadah haji? Jadi yang terkait dengan hari raya Idul Adha itu kaitan dengan pelaksanaan ya ibadah haji dalam rangka untuk mengabadikan ya dari ketulusan seorang Siti Hajar ya yang mendapatkan godaan dari iblis agar menggagalkan ya melaksanakan pengorbanan putranya Nabi Ismail ya, menggagalkan putranya Nabi Ismail ya, sehingga kemudian beliau melempari iblis tersebut ya, melempar iblis sampai 3 kali ya. Jadi itu yang diabadikan dengan melontar jumroh. Nah, kemudian pelaksanaan sa'i itu dalam rangka mengabadikan ya ketulusan kegigihan Siti Hajar yang mencari mencari air dari Bukit Sopa ya ke Marwah, kemudian kembali lagi ke Sopa, bolak-balik sampai 7 kali ya. Jadi dari nilai sejarah itu diabadikan oleh Allah yang menjadi salah satu pelaksanaan praktek ibadah ya, menunaikan ibadah haji. Sedangkan tawaf itu sendiri itu memang dari Nabi Allah Adam alaihissalam ya, semenjak membangun Ka'bah itu dia melakukan tawaf keliling ya. Sampai nabi-nabi berikutnya ya pernah bertawaf ya, untuk dirangkumkan. Kemudian mengapa di situ ada kurban? Ya, tadi ada nilai sejarah atau diambil dari sejarah ketulusan Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya sebagai pengorbanan dirinya kepada Allah. Sampai di mana ketulusan ya, ketulusan seorang Ibrahim ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dikenal Nabi Ibrahim orang-orang yang patuh dan taat. Maka Allah menguji apakah benar-benar patuh dan tulus ya, sehingga diperintahlah kalau memang benar-benar tulus patuh kepatuhannya kepada Allah, coba Allah memerintah menguji Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya yang dicintainya itu agar disembelih atau dikorbankan, dipersembahkan kepada Allah. Ternyata Ibrahim mau melaksanakannya. Maka itu ya diabadikan dengan ibadah kurban. Diabadikan dengan melaksanakan kurban di hari raya Idul Adha ini. Hari raya hajinya itu ya berkaitan dengan pelaksanaan haji. Kemudian mengenai kurbannya itu adalah praktek-praktek pengorbanan Nabi Ibrahim, kemudian terjumlah bersamaan waktunya, yaitu tanggal 10, ya, itu pengorbanan Nabi Ismail, penyembelihan Nabi Ismail, yang kemudian melempar jumrah itu ya tanggal 11, 12, sampai 13, itu melemparnya itu, melempari iblis itu 3 kali, sampai tiga membujuk, dilemparin lagi. Berikutnya hari besoknya, dilempar lagi. Nah, maka diabadikan dengan melontar jumlah. Ya, demikian. Oma Anai.
1: Baik, kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Sudah ada pesan WhatsApp yang masuk dari pendengar. Ini Ustadz ada dari Pak Romli Jamal di Muara Damai. Pertanyaannya, kita ingin berkurban tetapi mau beli kambing atau sapi belum mampu. Lalu kita mencoba berinfak uang seala kadarnya di masjid setiap hari. Apakah itu disebut juga pengorbanan? Mohon penjelasannya Ustadz. Silakan Ustadz.
5: Baik, terima kasih. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa bahwa makna berkorban itu sesungguhnya adalah pengorbanan. Pengorbanan itu mengeluarkan, mencurahkan segenap kemampuan. Jadi kalau kita umum pada bulan haji ini tidak mampu memotong kurban ya dalam bentuk kambing ataupun sapi, mampunya kita bersedekah setiap hari. Ya, maka nilai dan makna dari kurban itu adalah mencurahkan segenap kemampuan dari diri kita, baik tenaga ya bermanfaat bagi orang lain atau kepentingan agama maupun materi seperti uang tadi. Nah, itu boleh, itu termasuk yang melaksanakan nilai dari pengorbanan itu. Jadi secara gamblangnya atau secara lahiriahnya ya, pengorbanan itu adalah untuk memotong kurban, dan secara maknanya itu adalah mencurahkan, memberikan sesuatu ya untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan agama, itu sudah termasuk. Bahkan ya untuk tetangga juga boleh kita bersedekah ya untuk menolong tetangga yang berkekurangan, dalam tidak mampu usaha lagi kita tulungi dengan memberikan sedekah dari kita. Itu termasuk ya nilai dari pengorbanan kita. Demikian Romli ya.
1: Baik, kita ke penelpon kembali di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan siapa di mana, Mbak?
8: Sama Siti Aisyah di Palembang, Tengkapel.
1: Baik, silakan Mbak Aisyah.
8: Assalamualaikum, Mbak Ustaz.
5: Waalaikumsalam, Mbak Aisyah, ini silakan.
8: Ini yang bertanya saya, Pak Ustaz ya, masalah korban ya. Nah, ya, kita ini kan jika mau berkorban. Nah, kurang satu sih, saya itu punya emak angkat. Nah, bolehkah ini emak angkat saya dimasukkan?
5: Punya apa?
1: Baik, ibu angkat Ustadz.
8: Ibu angkat saya.
5: Oh, emak angkat.
8: Apa ya, boleh atau tidak mau saya masukkan emak angkat saya?
1: Baik, itu saja Mbak Aisyah.
8: Iya, itu saja Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Aisyah Ustadz, silakan.
5: Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Sudah pernah berkorban, kemudian pada tahun-tahun berikutnya ingin mengorbankan orang-orang yang dicintainya. Ya, salah satunya emak angkatnya, boleh. Nah, jadi emak angkatnya, saudaranya, nah, boleh kita melaksanakan berkorban, tapi niatnya untuk orang-orang yang kita cintai dan orang kita sayangi, boleh. Jadi bahkan itu bagus. Di satu sisi kita mendapatkan, di satu sisi orang yang kita niatkan itu mendapatkan pahala pengorbanan ya dari kita itu. Dan kita mendapatkan pahala seperti pahala yang diterima ya oleh orang yang kita niati itu. Baik masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sama saja ya. Demikian, baik saya.
1: Baik, kembali kita terima telepon pendengar di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum. Terputus ya. Kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu, Ustadz, dari hamba Allah ini. Assalamualaikum Ustadz, puasa Arafah, adakah petunjuk dalil sunahnya? Mohon pencerahannya. Silakan Ustadz.
5: Baik. Terima kasih puasa Arafah. Apakah ada dalil dan petunjuknya? Betul, ya ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman hadisnya tidak hafal, ya. Tapi saya pernah membacanya sebuah hadis, ya barang. Jadi bahwa pada hari tanggal 9, pada tanggal 9, ya betul, tanggal 9 itu di mana orang-orang haji sedang melaksanakan Arafah, maka kita yang tidak berkesempatan ataupun tidak menunaikan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa Arafah itu, maka dia akan mendapatkan pahala ya, dan keberkahan dari orang-orang yang sedang berwukuf di padang Arafah tersebut ya. Demikian.
1: Baik, kembali kita terima telepon lagi pendengar di 369977. Kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara pagi, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
9: Dari hamba Allah, Banyuasin.
1: Baik, silakan, Pak.
9: Saya mau bertanya, Pak Ustadz.
1: Silakan, Pak.
5: Kurban, ya, silakan.
9: Ya, kurban yang wajib itu dengan yang sunat itu apa bedanya?
1: Baik.
9: Apa bedanya?
1: Itu kurban saja, wajib, Pak. Sunat. Baik, itu saja, Pak.
9: Ya, itu saja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak, Pak. Dari hamba Allah, Ustadz, untuk perbedaan kurban yang wajib dengan yang sunah, apa bedanya? Silakan Ustadz.
5: Oke, baik. Terima kasih. Kurban yang wajib itu adalah kurban yang dilakukan karena nazar. Ya. Jadi umpama kita pernah memiliki hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bernazar, ya Allah, jika dikabulkan sakit yang berkepanjangan, ya Allah, jika sembuh maka tahun ini saya akan berkorban. Nah, hal seperti itu termasuk wajib ya, korban dengan sebab itu namanya wajib. Jadi korban wajib itu yang berkorban itu tidak boleh ya, mendapatkan dagingnya ya, tidak boleh mendapatkan daging dari kambing ataupun sapi yang kita korban itu. Tapi kalau mama mendapatkan jatah dari korban-korban yang lain, hewan-hewan yang lain, ya boleh. Tapi kalau dari daging yang kita korban itu tidak boleh ikut memakannya, karena yang namanya wajib harus full, harus penuh ya, diserahkan sepenuhnya. Itu namanya wajib. Kalau sunnah ya tidak ada nazar, bukan karena nazar, bukan karena bayar jam dan lain sebagainya. Itu namanya sunnah. Ada yang menurut Imam Al-Ghazali, fatwa Imam Al-Ghazali, bagi orang yang mampu, kemudian di lingkungan kita banyak orang yang fakir dan miskin, kita berkewajiban ya, bagi yang mampu tadi, yang memiliki rezeki ya, kelebihan atau memiliki rezeki yang lebih maksudnya ya, untuk terbeli biaya tersebut, maka kita berkewajiban untuk menunaikan kurban. Tapi fardunya, wajibnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu apabila ada orang yang lain sudah melaksanakannya, maka kita akan lepas dari kewajiban tersebut. Tapi kalau tidak ada sama sekali, ya, maka orang yang mampu itu atau orang yang kaya itu ikut berdosa. Demikian.
1: Baik, kita ke untuk pertanyaan terakhir Ustadz dari pesan WhatsApp. Ini ada dari Pak Wahdi. Apa makna kurban itu suatu indikasi bahwa agama harus masuk akal? Contohnya, bagaimana kalau manusia itu sendiri yang dikurbankan? Apakah manusia mau melaksanakan syariat kurban? Terima kasih Ustadz.
5: Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Wahdi ya. Jadi bahwa agama itu aklun ladina liman la aqlala, artinya bahwa agama itu rasional. Nah, kemudian andaikan perintah Allah itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, menyembah apakah perlu dilaksanakan? Ya tentu saja ya Allah Anda lebih tahu. Jadi pada saat pelaksanaannya itu hanya sekedar menguji ya. Jadi maka itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lebih memahami yang namanya agama itu rasional, yang sekedar tidak masuk akal, ya tidak rasional, bertentangan dengan artinya dengan kemaslahatan manusia, ya maka artinya jalan yang lain bisa yang bisa ditempuh atau bisa dilaksanakan. Contohnya banyak sekali seperti darurat, ya ada kelaparan hidup di hutan. Ya, menemukan seekor babi. Ya. Seekor babi, apakah boleh ya kita menyembelih babi yang ada di hutan? Itu dari kelaparan, ya pada kelaparan yang menimbulkan ya sengsara dalam artian ya kelaparan itu melelahkan, ya tidak bisa berjalan lagi ya untuk menempuh perjalanan di hutan itu. Maka agama nah itu yang rasional. Ya, maka membolehkan. Ya. Kemudian dibanding dengan melihat kebun, kebun itu punya pemiliknya, agama tidak mempedulikan. Artinya tidak mengizinkan ya, untuk memakan buah yang ada di kebun orang. Justru ya binatang yang diharamkan itu ya yang dimaaf, diampuni. Melihat ular umpama yang diharamkan. Nah, jadi agama ya. Itu rasional, karena kalau kebun milik orang lain itu ada pemiliknya. Kalau pemiliknya tidak ridho, bagaimana nanti nasibnya? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni hambanya yang diampuni oleh orang lain ya. Maka lebih baik langsung ya itu melaksanakan atau menempuh melakukan kelarangan yang dilarang oleh Allah, sehingga langsung mohon maaf kepada Allah, tidak perlu lagi mencari orang lain dan tidak diketahui orangnya. Jadi kalau ular makan ular atau makan babi itu larangan langsung kepada Allah ya, langsung bertobat saja kepada Allah ya, lebih jelas ketimbang mencari tukang kebun tadi di mana arah rimbahnya. Nah, kebun itu ada di tengah-tengah hutan jauh ya. Demikian ya Pak Wahdi ya.
1: Baik Ustadz, mengingat lintas waktu segera menuju pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan ataupun closing statement sebagai penutup materi kita pagi hari ini. Silakan Ustadz.
5: Oke, baik. Terima kasih pendengar RRI, Pro1, Palembang, dimanapun saja berada. Kita sebagai orang yang beriman dalam rangka untuk mengimplementasikan nilai-nilai korban, hendaknyalah kita harus melatih diri ya dengan melakukan kedermawanan setiap hari. Tidak saja hanya kita melaksanakan penyembelihan kurban hanya setahun sekali, kemudian mengendalikan ego dan nafsu, Jadi mengenyahkan ego kita, termasuk pengorbanan kita. Kemudian juga berbakti dan suka berbagi kepada keluarga, kepada orang tua, kepada saudara, termasuk juga nilai dari pengorbanan kita. Meluangkan waktu untuk menghubungkan silaturahim, itu termasuk pengorbanan kita. Karena bahayanya besar sekali orang-orang yang tidak saling silaturahim, akan menimbulkan permusuhan. Dan permusuhan inilah yang menjadikan kita tidak masuk surga. Maka itu perlu kita meluangkan waktu untuk menjalin silaturahmi, baik antara kerabat keluarga maupun dengan tetangga, saudara-saudara, dan orang lain. Kemudian menyucikan harta kita dengan banyak-banyak bersedekah, berinfak, dan lain sebagainya, dalam rangka untuk menyuburkan harta kita. Itu tuh termasuk nilai-nilai pengorbanan kita yang flashback-nya akan kembali kepada pelakunya. Nah, semua itu tidak lain adalah untuk meningkatkan ketulusan, ketaatan kita, dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih Mbak Apina.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas ilmu dan pencerahannya pagi hari ini. Salam sehat selalu Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, selesai sudah kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi. Namun jangan beranjak dari frekuensi Anda, karena tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan menghadirkan informasi dan berita aktual dalam Warta Berita Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
10: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Tentunya seperti pencegahan penyakit infeksi emerging yang lain ya, kita menghindari kontak langsung dengan tikus. Kita tidak tahu tikus tersebut apakah terinfeksi ya, melalui orang yang pernah terinfeksi. Itu yang pertama. Yang kedua, perilaku hidup bersih, kita menyimpan makanan yang di tempat tutup.
3: Pengelolaan pengaduan masyarakat ini. Jadi nanti kalau misalnya ada masyarakat melapor, ya harusnya diselesaikan dulu dengan pihak dinas. Jadi jangan tidak ditanggapin keluhan masyarakat, apa yang jadi keluhan masyarakat ditindaklanjuti. Nanti kalau memang ada kata masyarakat.

0: Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang. Sari berita, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mengimbau masyarakat mewaspadai ancaman penyakit hantavirus meski belum ditemukan laporan khusus. Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, mendorong Dinas Pendidikan di wilayah tersebut untuk menyediakan kanal pengaduan khusus yang terintegrasi selama pelaksanaan penerima peserta didik baru. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 25 Mei 2026. Saya Tata Edins. Kami sampaikan informasi pertama untuk Anda. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mengimbau masyarakat mewaspadai ancaman penyakit hantavirus meski belum ditemukan laporan khusus.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penyakit virus hanta atau ortohantavirus. Warga dihimbau untuk menjaga ketat kebersihan lingkungan, rumah, dan tempat kerja guna menghindari penularan dari hewan reservoir tersebut. PLH Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sumsel Darsono memastikan hingga saat ini belum ada laporan kasus virus hanta di wilayahnya. Namun dia meminta langkah antisipasi sejak dini tetap wajib diperketat. Sebagai bentuk antisipasi agar kasus tetap nihil, Darsono mengingatkan warga agar tidak asal menyapu jika menemukan jejak kotoran tikus atau celurut di dalam rumah. Metode pembersihan yang keliru justru berpotensi memicu penularan virus melalui udara.
2: Tentunya seperti pencegahan penyakit infeksi emerging yang lain ya, kita menghindari kontak dengan langsung dengan tikus misalnya. Kita tidak tahu tikus tersebut apakah terinfeksi ya melalui orang yang pernah terinfeksi. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya perilaku hidup bersih, kita menyimpan makanan yang di tempat tertutup ya, apabila ada indikasi makanan yang dimasuk tikus atau digigit tikus, itu sebaiknya lebih yang kita buang saja.
1: Virus hanta ditularkan dari reservoir alami seperti tikus melalui cairan tubuh mulai dari urin, feses, hingga saliva. Secara klinis, virus ini dapat menyerang sistem pernapasan dengan gejala demam, sakit kepala, nyeri badan, lemas, batuk, dan sesak napas dengan tingkat kematian mencapai 60%. Riana Pridani melaporkan.
0: Sementara itu, masyarakat Sumatera Selatan diimbau untuk waspada terhadap hantavirus, penyakit berbahaya yang ditularkan melalui tikus. Virus ini dapat menyebar melalui urin, air liur, atau kotoran tikus di lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Jika tidak dicegah, penyakit ini dapat membahayakan kesehatan hingga menyebabkan kematian. Menurut Kepala Puskesmas Jejawi, Yuliana Mustika Prameswara, mengatakan pihaknya terus memperkuat upaya edukasi dan pencegahan hantavirus kepada masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat. Puskesmas Jejawi juga secara aktif memberikan sosialisasi mengenai langkah-langkah pencegahan penyakit menular tersebut agar masyarakat lebih waspada dan peduli terhadap kebersihan lingkungan.
3: Puskesmas Jejawi saat ini untuk hantavirus itu kami sudah mulai mensosialisasikan itu melalui sosial media. Tapi saat ini itu kan kita lagi musim penghujan. Jadi kami mencoba untuk pencegahan apa yang bisa kami lakukan saat musim penghujan. Terutama kami sudah mulai pertama penyuluhan.
0: Pencegahan hantavirus dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Membersihkan rumah secara rutin, membuang sampah pada tempatnya, serta menghindari kontak dengan tikus menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Selanjutnya kita akan dengarkan seperti apa ragam komentar masyarakat terkait virus hantavirus yang terjadi di beberapa negara.
4: Nama saya Andi sebagai dari warga dari Kota Palembang bersumber terhadap cegah antivirus yang dimana pada akhir-akhir ini antivirus sangatlah menjadi trending topic di hampir semua media sosial. Dikatakan antivirus ini merupakan penyakit dari tikus yang lumayan mematikan dan bisa dicegah dengan lingkungan yang bersih. Nah, harapan saya ke depannya agar masyarakat, khususnya masyarakat Palembang, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya antivirus yang dikeluarkan melalui tikus serta mendorong pola hidup yang lebih bersih lagi dan lebih sehat lagi dengan menjaga kebersihan lingkungan agar mencegah penyebaran penyakit mematikan tersebut.
5: Saya Azza dari Lorong Rawajaya. Tavirus ini harus dibersihkan mengingat kebersihan lingkungan bukan hanya kenyamanan tetapi juga kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Karena tikus mempunyai virus yang berbahaya yang bisa mengancam nyawa kita. Jadi pentingnya untuk masyarakat menjaga kebersihan rumah, membuang sampah pada tempatnya, dan juga menghindari lingkungan yang kotor agar pencegahan ini bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan secara bersama.
6: Saya Tama, saya dari Pelaju. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya antivirus yang ditularkan melalui tikus serta mendorong pola hidup bersih dan dengan menjaga kebersihan lingkungan guna untuk mencegah penyebaran penyakit mematikan tersebut.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan wawancara reporter RRI Hairul Rizki bersama Dr. Harun Hudari.
7: Boleh dijelasin dokter, kalau untuk penyakit ataupun virus hantavirus ini nih, seperti apa sih dokter?
8: Jadi hantavirus ini penyakit menular dari hewan ke manusia. Yang disebut sebagai penyakit zoonosis kan. Nah, penyakit hantavirus ini ceritanya datang dari luar negeri.
7: Oh iya. Itu dari tikus ya dokter ya? Benar?
8: Nah,
7: kalau
8: dari tikus mulai ke manusia.
7: Oke. Okay. Ini sudah berapa lama dokter diketahui ada penyakit ini, ada virus ini dokter?
8: Sebenarnya sudah agak lama juga ya.
7: Tapi mencuat lagi ya?
8: Baru berapa tahun ini.
7: Oke, tapi sekarang mencuat lagi ya dokter ya? Di kalangan masyarakat ya, jadi kekhawatiran masyarakat. Di
8: seluruh dunia juga dia mulai muncul, makanya sampai di Indonesia gara-gara di luar negeri sudah muncul duluan banyak lagi.
7: Oke.
8: Okay. Hanta ini kan sebenarnya nama sungai di Korea, di Korea Selatan. Sungai Hanta namanya. Nah, itu pada waktu Perang Korea tahun 1950 banyak prajurit Korea itu meninggal.
7: Oke.
8: Okay. Nah, di sekitar sungai itu ternyata mereka kena dari tikus ini, tertular dari tikus ini.
7: Oh.
8: Dan ini tidak dari manusia ke manusia, tetap dari tikus saja, sama seperti penyakit leptospirosis. Jadi penularannya bukan dari manusia ke manusia, tetap dari tikus ke tikus. Dari tikus ke manusia. Beda dengan flu burung ya. Kalau flu burung atau COVID dulu kan dimulai dari hewan terus ke manusia. Selanjutnya antar manusia nular. Nah kalau hantanya tetap dari tikus itu. Nah bagaimana tikus itu tertular itu menjadi pertanyaan kita ya. Dan diperkirakan Indonesia ini bukan dari tikus Indonesia, dari luar negeri.
7: Oh.
8: Kiranya.
7: Oh yang datang dari luar negeri justru ya? Dokter ya? Kalau untuk gejala-gejala yang dirasakan, dokter?
8: Yang jelas ada demam dulu, kan?
7: Demam sama ya? Seperti COVID dan lain-lain ya? Efek yang paling seriusnya, dokter?
8: Bisa menyebabkan kematian.
7: Kalau sejauh ini?
8: Kegagalan organ-organ ya, gangguan-gangguan perdarahan.
7: Oke, kalau kita bahas di dunia sendiri, ini persentase kematiannya... Tahu tidak,
8: masih
7: dokter?
8: Tinggi ya, persentase belum terangkat pastinya. Tapi ya sudah jadi perhatian juga karena kita jadi akan kerepotan kan?
7: Iya. Oke, kalau untuk obat dan vaksinnya dokter sudah ditemukan atau seperti apa dokter?
8: Sebenarnya berarti cuma mengurangi gejala-gejala saja ya. Bagaimana kejadiannya, bagaimana prosesnya. Jadi belum ada obat antivirusnya khusus.
7: Oke.
8: Okay. Untuk antivirus ini. Jadi gejalanya kita obati tergantung yang muncul di mana. Misalnya kegagalan ginjal, ada perdarahan, ada sakit kepala. Nah yang sering terjadi itu adalah gangguan di paru-paru. Itu namanya hantavirus pulmonari sindrom. Jadi dari sesak nafas, batuk, adanya terasa seperti cairan. Nah itu gangguannya penuh cairan di paru-parunya. Tapi bisa menyerang ginjal. Nah gejala ginjal ini sebetulnya seperti pendarahan. Jadi matanya merah, tekanan darah turun, mimisan, bengkak. Nah, jadi dua organ ini serangnya. Pertama paru-paru, kedua di ginjal.
7: Bisa gagal ginjal juga ya, dokter? Penyebabnya ke sana juga ya?
8: Iya. Jadi kematian itu karena gagal ginjal atau gangguan pendarahan.
7: Oke, pemicunya ke sana ya. Oke. Dokter, kalau untuk di Palembang, dokter, sudah ditemukan sebelumnya?
8: Belum ada laporan.
7: Belum ada ya?
8: Ya, maksudnya belum diperiksa. Belum ada juga yang bergejala seperti itu. Makanya belum tentu tidak ada, tapi mungkin ada yang kita belum nyampe membayangkan itu adalah antivirus. Makanya sekarang kita harus lebih waspada kasus-kasus yang mengalami gejala-gejala di paru-paru maupun di ginjal ini. Okay. Ya, biasanya cepat sekali itu dalam 1 hari 2 jam, 1 kali 24 jam atau paling lama 2 hari, sejak dia demam, hiburan di paru-paru. Atau gagal ginjal juga cepat, ada perdarahan. Hanya memang kadang-kadang karena kita tidak membayangkan ini adalah orang antivirus. Dan kita bisa jarang membayangkan itu. Dan pemeriksaannya juga agak berat untuk memastikan antivirus.
7: Ya. Oke. Kalau terakhir dokter, mungkin rentan usianya dokter? Yang paling rentan kena antivirus ini?
8: Banyak sih. Tapi rata-rata orang dewasa yang kena. Karena dia kontak dengan tikus ya. Bayi-bayi kan jarang. Biasanya kalau dia masuk ke dalam gudang atau daerah tempat yang lama tidak dihuni manusia, ada tikus bersarang di situ. Nanti waktu itu dia menghisap. Jadi masuknya bukan dari luka ya, kalau terus-terusnya dari luka di kaki, kali ini terhisap bekas-bekas kotoran PAB-nya mereka itu. Nah, debu-debunya atau kotoran itu kan debu-debunya terbang ke udara, terhisap oleh orang yang di sana, masuk di paru-paru dia berkembang.
7: Okay.
8: Nah, jadi kematiannya bisa waktu di paru-paru atau dia nanti masuk ke aliran darah sampai ke ginjal, ginjal yang dirusak. Gitu.
7: Okay, siap.
8: Yang jadi persoalan kan ternyata dia tidak menular dari manusia ke manusia, jadi beda dengan COVID. Ya, atau lihat malaria juga dari hewan ke hewan ya. Jadi mirip seperti itu, seperti malaria, seperti demam berdarah, tidak menular karena batuknya.
7: Berarti agak susah juga ininya ya dokter ya?
8: Ya yang susah tuh ya laporannya juga gimana penegakannya kan?
7: Oke, baik dokter. Harun, terima kasih atas waktunya dokter. Ya. Terima kasih dokter. Sehat selalu dokter.
8: Ya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke informasi lainnya. Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mendorong Dinas Pendidikan di wilayah tersebut untuk menyediakan kanal pengaduan khusus yang terintegrasi selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
10: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan mendorong Dinas Pendidikan Distrik di wilayah tersebut untuk menyediakan kanal pengaduan khusus yang terintegrasi selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDP. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Adrian mengatakan, langkah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melaporkan segala bentuk kendala maupun dugaan maladministrasi secara cepat dan transparan. Menurutnya, keberadaan kanal pengaduan resmi yang dikelola langsung oleh dinas terkait sangat krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi masuk sekolah. Tujuannya agar penyelesaian masalah dapat lebih efektif. Saat ini, Adria mengungkapkan kualitas penyelenggaraan seleksi masuk sekolah di Sumatera Selatan terus menunjukkan tren positif dari data pemantauan yang dilakukan oleh pihak Ombudsman pada pelaksanaan periode sebelumnya.
11: Kami dalam beberapa kesempatan itu meminta agar dinas itu memperkuat pengolahan pengaduan masyarakatnya. Jadi nanti kalau misalnya ada masyarakat melapor, ya harusnya diselesaikan dulu dengan pihak dinas. Jadi jangan tidak ditanggapin keluhan masyarakat, apa yang jadi keluhan masyarakat ditindaklanjuti. Nanti kalau memang ada
12: masyarakat merasa tidak dilayani dinas, nah baru nanti boleh melapor kami.
10: Adrian memaparkan jumlah laporan dan keluhan yang diterima oleh Ombudsman Sumatera Selatan terkait proses penerimaan siswa baru pada tahun 2025 justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ombudsman Sumatera Selatan menegaskan akan tetap melakukan pengawasan ketat pada pelaksanaan seleksi masuk sekolah tahun ini guna mengantisipasi potensi kecurangan seperti praktik pungutan liar, titipan siswa, hingga manipulasi data kependudukan pada jalur zonasi. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyebut proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik bisa rampung pada Oktober 2026. Saat ini pembangunannya telah mencapai 85% dan masih terus berjalan. Menurutnya, melalui proyek tersebut dapat menangani 1.000 ton sampah per hari. Ratu Dewa mendorong proyek tersebut agar mengedepankan kearifan lokal, kemudian mampu menyediakan lowongan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Selain itu juga pendengar, ini juga menjadi pusat edukasi siswa para generasi terkait penanganan sampah dan mampu membina para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM sehingga berdampak pada perekonomian. Ia juga mengungkapkan sistem pengerjaan proyek dilakukan secara paralel agar target penyelesaian dapat tercapai tepat waktu. Kita beralih ke informasi lainnya, masyarakat diminta untuk selektif dalam pembelian hewan kurban sesuai dengan syariat Islam.
13: Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Palembang mengharapkan agar masyarakat yang akan berkurban dapat memilih hewan kurban yang sehat sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut diungkapkan Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Palembang Saim Mardan. Menurutnya, dengan memilih hewan kurban yang sehat, dapat menghindari terjadinya penyebaran virus atau penyakit pada saat pembagian hewan kurban yang dikonsumsi oleh masyarakat.
14: Berharap artinya bahwa hewan kurban yang dijual oleh pihak penjual hewan kurban, ya tentunya sudah melalui sertifikasi kesehatan oleh pihak pemerintah. Jangan sampai nanti pada saat misalnya dikonsumsi masyarakat, ada penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan ternak tersebut.
13: Dirinya juga mengharapkan kepada pemerintah, khususnya Dinas Peternakan dapat turun langsung ke lapangan dan mengawasi semua penjualan hewan kurban yang akan dikurbankan pada tahun ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Pendengar, Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo, maksud kami Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo Tengah mematangkan rencana pembukaan kembali jalur

0: Adanya penurunan aktivitas erupsi Gunung Dempo sepanjang periode 1 April hingga 15 Mei 2026. Desta menjelaskan, Wakil Wali Kota Pagar Alam Berta memberikan dukungan penuh dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat lalu. Pemkot Pagar Alam bahkan langsung berkoordinasi dengan UPT KPH wilayah X Dempo Sumatera Selatan untuk membahas teknis pembukaan jalur. Langkah cepat ini diambil karena Gunung Dempo merupakan destinasi wisata unggulan yang diproyeksikan menarik banyak wisatawan menjelang hari ulang tahun ke-25 Kota Pagar Alam pada Juni 2026 nanti, serta peringatan HUT RI dalam 3 bulan ke depan. Kami sampaikan berita terakhir sebelum kami akhiri Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Akses jalan kantor Lurah Keramat Raya Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin memprihatinkan. Jalan berlumpur dan dipenuhi genangan air membuat aktivitas masyarakat terganggu, terutama saat melintas menuju pusat pelayanan pemerintahan kelurahan.
1: Akses jalan menuju kantor Lurah Keramat Raya Kabupaten Banyuasin kini dikeluhkan warga karena mengalami kerusakan cukup parah. Jalan berlumpur dan dipenuhi genangan air membuat aktivitas masyarakat terganggu, terutama saat musim hujan. Kerusakan jalan ini bahkan disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa perbaikan menyeluruh. Kondisi tersebut menyulitkan warga yang hendak menuju kantor kelurahan maupun menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain menjadi akses menuju pusat pelayanan pemerintahan, jalan tersebut juga merupakan jalur utama penghubung warga menuju kawasan perkotaan. Akibatnya, mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian ikut terdampak. Salah seorang warga SAPI mengatakan jalan rusak sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Menurutnya, warga harus berhati-hati saat melintas karena kondisi jalan licin dan berlubang. Ia menambahkan, kerusakan jalan membuat kendaraan pengangkut hasil pertanian kesulitan melintas. Tidak sedikit warga yang terpaksa memperlambat aktivitas ekonomi karena akses transportasi yang tidak memadai.
2: Sangat mengkhawatirkan, Pak. Satu, sikon dari jalan ini untuk akses keluar masuk juga susah. Baik itu dari anak sekolah, baik juga dari hasil pertanian, dan bapak-bapak yang kerja di luar. Rusaknya jalan di sini, Pak, itu mungkin tidak terhitung lamanya, Pak. Mungkinlah sudah bertahun-tahun.
1: Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, Sobri. Ia menilai kondisi jalan menuju kantor Lurah Keramat Raya saat ini sudah tidak layak dilalui masyarakat. Menurut warga, kerusakan jalan tidak hanya menghambat urusan administrasi di kantor kelurahan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Saat hujan turun, genangan air kerap menutupi lubang sehingga pengendara rawan terjatuh. Untuk itu, warga berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan menyeluruh agar akses jalan kembali aman dan nyaman digunakan.
3: Jadi mohon untuk Bapak Presiden, Bapak Gubernur, dan Bapak Bupati agar geranya bisa untuk melihat jalan kami ini, karena kami sangat membutuhkan jalan yang menuju akses kantor lurah ini agar cepat bisa dijangkau oleh masyarakat, Pak.
1: Infrastruktur jalan dinilai menjadi kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai ancaman penyakit hantavirus meski belum ditemukan laporan kasus. Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, mendorong Dinas Pendidikan di wilayah tersebut untuk menyediakan kanal pengaduan khusus yang terintegrasi selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.
7: Pendengar, kami hadirkan info cuaca untuk Anda pagi hari ini langsung dari stasiun BMKG SMB 2 Kota Palembang. Saat ini saya sudah tersambung bersama perkirawan BMKG SMB 2 Kota Palembang, ada Bung Zubaidi di ujung telepon. Selamat pagi.
8: Selamat pagi Mbak Tata.
7: Gimana kabar pagi hari ini? Baik ya?
8: Alhamdulillah sehat Mbak.
7: Tetap semangat walaupun di akhir bulan ya Bung.
8: Iya.
7: Bung, kita update info cuaca dulu di sekitar SMB 2 Kota Palembang pagi hari ini seperti apa pantauannya?
8: Kalau di sekitar bandara SMB 2 sendiri sejak subuh tadi kondisi cuacanya mist atau halimun Mbak, dengan jarak pandang berkisar antara 2.500 hingga 3.000 meter. Tapi kondisi cuaca ini tidak mengganggu kelancaran aktivitas penerbangan gitu Mbak.
7: Kita kita bergeser ke pelabuhan ya. Kalau di pelabuhan ya. Sendiri seperti apa?
8: Kalau di pelabuhan sendiri berdasarkan pantauan radar kami cuacanya cukup bersahabat, cerah berawan dengan jarak pandang diperkirakan sekitar 10.000 meter begitu Mbak. Tidak ada cuaca yang signifikan di sekitar pelabuhan Tanjung Abi-Api begitu Mbak.
7: Oke, okay. Sabtu kemarin ya, kalau tidak salah kan sempat hujan deras begitu ya Bung ya?
8: Iya, berapa hari kemarin ya?
7: Berapa hari kemarin. Nah, potensi hujan deras seperti itu masih akan kita temui lagi tidak di penghujung bulan Mei ini nanti?
8: Kalau berdasarkan data terakhir sih, sepertinya potensi hujan seperti kemarin kecil kemungkinan karena sudah mau memasuki musim kemarau begitu Mbak. Tapi memang untuk di wilayah di luar Palembang kayak gitu, potensi hujan yang seperti kemarin masih berpotensi terjadi begitu Mbak.
7: Oke, baik. Silakan disampaikan seperti apa perkiraan cuaca kita di wilayah Sumatera Selatan di sepanjang hari ini ya.
8: Baik, akan kami sampaikan. Terima kasih Mbak Tata. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Berlaku untuk hari ini Senin 25 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya pada waktu siang hingga sore hari nanti secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan berawan. Dengan potensi hujan intensitas sedang berpeluang terjadi di wilayah Oki, Oku, Oku Timur, Oku Selatan, Muara Enim, Lahat, Lubuk Linggau, Musirawas, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Sedangkan potensi hujan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Ogan Ilir, Prabu Muli, Pali, Pagar Alam, Empat Lawang, dan Musirawas Utara. Selanjutnya pada waktu malam hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan berawan. Dengan potensi hujan intensitas sedang, berpeluang terjadi di wilayah Muara Enim, Pali, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Sedangkan potensi hujan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Oki, Oku, Oku Selatan, Lahat, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musirawas, Musirawas Utara, dan Palembang. Selanjutnya pada waktu dini hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan, dengan potensi hujan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Musirawas Utara, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Suhu udara untuk hari ini di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah seperti di wilayah Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Oki, dan sekitarnya diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 98%. Sementara itu, untuk wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi seperti di wilayah Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, dan sekitarnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 58 hingga 100%. Untuk arah angin diperkirakan bertiup dari arah Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk hari ini terkait peringatan dini cuaca, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat, terutama pada waktu pada waktu siang hingga sore hari nanti di wilayah Oki, Oku, Oku Timur, Oku Selatan, Muara Enim, Lahat, Lubuk Linggau, Musirawas, Musi Banyuasin, dan Banyuasin, serta pada waktu malam hari nanti di wilayah Muara Enim, Pali, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 25 Mei 2026, langsung dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Terima kasih.
7: Baik, terima kasih Bung. Selamat pagi.
8: Selamat pagi, Mbak Tata.
7: Pendengar, baru saja disampaikan info cuaca langsung dari stasiun BMKG Sembe 2 Kota Palembang. Jadi kita bisa tahu seperti apa keadaan cuaca nantinya ya, dengan perakiran yang baru saja kita sampaikan agak sedikit bisa terplan dengan baik ya ketika kita mau beraktivitas keluar rumah. Nah, tetaplah bersama kami. Kami masih akan terus melanjutkan kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Sebelum nanti pada pukul 7 kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 untuk menyimak informasi lewat berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
4: Dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RR

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, dan informasi selanjutnya dari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan yang mulai menyusun strategi peningkatan layanan ibadah haji 2027. Langkah tersebut pendengar dilakukan untuk melalui evaluasi penyelenggaraan haji embarkasi Palembang tahun 2026. Evaluasi dilakukan setelah seluruh jamaah haji Sumatera Selatan kembali ke tanah air pada Agustus 2026. Embarkasi Palembang melayani jemaah dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Kabid Bina dan Pengendalian Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, M. Muhibullah, mengatakan proses pemberangkatan jemaah berjalan cukup lancar. Menurut Muhibullah, sekitar 90% proses keberangkatan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kendala hanya terjadi pada kloter pertama akibat faktor cuaca yang memicu keterlambatan penerbangan. Muhibullah juga menilai koordinasi antar instansi menjadi faktor penting dalam kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Seluruh persiapan embarkasi disebut telah dilakukan secara maksimal sebelum pemberangkatan dimulai. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.go.id, dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Kami informasikan juga tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian